0: Iya, masih bersama Jojo tentunya, kembali lagi di program Semangat Pagi Responer. Dan kita sudah masuk di jam kedua ataupun jam terakhir kita pada program pagi hari ini. Nah, untuk itu bagi responer semua yang mungkin masih ingin berkirim-kirim salam ataupun mungkin ingin memutarkan lagunya di udara bersama Jojo, boleh banget ya. Bisa langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responder boleh DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat kamu yang jauh bisa juga ya mendengarkan streaming kita melalui web streaming di www.responradio.com. Tapi sebelumnya responder, di pagi hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita, yaitu dari Bang Aan ya. Dari WhatsApp kita angkat dulu. Ya, halo Bang Aan, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana Bang Aan pagi hari ini? Dan ini merupakan hari libur nih Bang Aan.
1: Iya. Iya, ini libur. Libur semua ini. Ngajinya di Bu Haji Susan, nanti juga libur. Ini aku mau tanya. Berhubung tadi aku bercerita sama tetanggaku, BTW Padang Pariaman itu berarti letaknya di sebelah alun-alun ya?
0: Di sebelah mana Bang Aan?
1: Maksudnya pendekatannya di sebelah alun-alun mau ke laut itu Padang Pariaman.
0: Iya, kita dekat dari laut, dekat pantai tepatnya Bang Aan. Kenapa tuh Bang Aan?
1: Iya, tadi kan tetanggaku yang Pak Hero Esos yang kemarin yang ngajak tanya sama aku itu nanya sama aku itu kan kata itu kan Padang Pariaman itu kan di sebelah seberangnya alun-alun Batang sebelah laut itu apa benar gitu?
0: Iya, bukan di sebelah laut tapi dekat dengan laut Bang Aan. Iya, betul.
1: Oh, dekat dengan laut. Iya. Oh, berarti kata tetangga aku benar ini.
0: Iya, benar.
1: Tadi nanya sama aku soalnya. Padang Pariaman itu sebelahnya alun-alun ke kiri ke dekat laut. Maksudnya gitu. Katanya kan tadi kan Pak Heru Esos kan tadi kan ke tetangga aku kan tadi kan nanya gitu. Nebak gitu. Apa benar?
0: Iya, betul. Oke.
1: Gak salah ya?
0: Enggak.
1: Kata tetangga aku tadi benar ya, gak salah ya?
0: Betul sekali Bang Aan. Bang Aan, gimana pagi hari ini mau request lagu apa bareng Jojo nih Bang Aan? Seperti lagu biasa?
1: Mau request lagunya... itu Unity yang Arti Sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke, siap.
1: Saya mau kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke Bang Aan, siap.
1: Spesialnya buat Kak Jojo yang siaran.
0: Wow, terima kasih Bang Aan.
1: Ucapannya yang semangat terus siarannya, Apalagi ini liburan, dua hari liburan.
0: Iya, betul.
1: Tetap semangat terus.
0: Siap, terima
1: kasih.
0: Ini
1: aku juga lagi semangat olahraga dari jam 5 tadi.
0: Wow.
1: Sampai ini, belum selesai.
0: Wow, keren banget Bang Aan. Semangatnya sampai ke sini nih rasanya nih, vibe-nya.
1: Iya, benar.
0: Iya. Oke, terima kasih ya Bang Aan ya sudah bergabung bersama Jojo dan juga berkirim-kirim salam untuk sahabat-sahabatnya. Dan sudah
1: tadi emang mati lampu ya Kak Jojo ya?
0: Bukan, tadi ada sedikit gangguan Bang Aan.
1: Oh, sedikit gangguan lah kok. Iya. Tadi kok tak pencet 4 kali kok. Tadi kok gagal play lah. Itulah makanya itu kok kenapa kok tadi.
0: Iya, betul benar banget Bang Aan. Oke. Ditunggu ya lagunya Bang Aan,
1: nanti akan Jojo putarkan. Tadi terus mau nyalain ini terkendala terus sampai iya. Tadi barusan mulai jalan-jalan jam 6 lebih 2 lagi aku lagi persiap-siap. Dengerin ini jam 6 lebih 2 menit lah kok ternyata kok gagal terus dan akhirnya dicoba lagi jam 6 seperempat akhirnya bisa.
0: Iya benar banget Bang Aan, tadi ada sedikit gangguan ya. Oke, untuk itu ditunggu deh lagunya Bang Aan ya, nanti akan Jojo putarkan setelah ya. Ini
1: aku kirain mati listrik.
0: Enggak. Oke Bang Aan.
1: Ya. Okay. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, responnya telah tadi sudah bergabung bersama kita Bang Aan ya dari Villa Mutiara, dan Bang Aan juga request lagu wajibnya ya, seperti yang seperti biasanya yang tidak pernah berubah juga nih, mungkin lagu favoritnya untuk semua sahabatnya. Itu ada lagu Arti Sahabat dari Niji, dan kemudian juga ada dari Westlife Upton Girl. Nah, untuk itu responer kita putarkan dulu ya. Nanti kita lanjut pembahasan kita di segmen berikutnya. Untuk itu selamat mendengarkan Bang Aan.

0: Di antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan, seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa, saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30. Hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
5: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, tentunya masih bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya responer kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu ya dari Bang Aan tadi, yaitu yang berjudul Artis Sahabat dari Tinggi dan juga ada dari Westlife Upton Girl. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga sebuah lagu dari The Chanchuters yang berjudul Racun Dunia. Dan sudah mengantarkan kita ke menit 24, tepatnya di pukul 7:24 waktu Indonesia Barat. Wah, tidak terasa ya pertemuan kita ataupun program kita di Semangat Pagi hari ini sudah semakin menipis nih waktunya responer. Untuk itu bagi responer semua yang ingin berkirim-kirim salam seperti Bang Aan tadi ataupun ingin request lagu juga boleh ya, bisa langsung bergabung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, responer, saat ini kita sudah masuk lagi ya ke pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas tentang mengenai fokus di pagi hari, bagaimana caranya. Dan tadi juga Jojo sudah memberikan ya, menjelaskan juga mengapa fokus itu sangat penting sekali di pagi hari dan tentunya apa-apa saja penyebab fokus kurang fokus di pagi hari. Nah, untuk itu kita masuk lagi nih, bagaimana sih cara sederhana kita untuk bisa fokus di pagi ini ataupun di pagi hari supaya aktivitas kita tidak terganggu. Nah, yang pertama itu ada tentukan terlebih dahulu prioritas sejak pagi. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, kita buat daftar 3 nih, 3 hal terpenting yang harus diselesaikan hari itu juga. Nah, dengan begitu, dengan cara seperti itu juga kita bisa memanage ya dan mengatur fokus-fokus kita, di mana energi dan perhatian kita tidak terpecah ke banyak hal yang kurang penting. Jadi kita fokus ke list-list yang sudah masuk bersama kita di pagi hari ini. Nah, kemudian juga ada jauhkan gangguan yang tidak perlu. Nah, seperti notifikasi ponsel merupakan salah satu penyebab terbesar nih ketika kita salah satu penyebab kita kurang fokus nih responder. Untuk itu, kemudian juga notifikasi ponsel ini sangat mengganggu sekali ya, apalagi saat mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Untuk itu, cobalah kita menonaktifkan terlebih dahulu notifikasi ataupun letakkan ponsel kita jauh dari sekitar kita tentunya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kerjakan satu hal dalam satu waktu. Ya, dimana kan terkadang banyak orang nih bisa multitasking, padahal penelitian atau riset menunjukkan bahwa berpindah-pindah tugas justru membuat pekerjaan itu lebih lama selesai. Nah, untuk itu kita fokuslah pada satu pekerjaan sampai selesai, lalu kita lanjut lagi ke pekerjaan berikutnya. Nah, untuk itu responder jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo tentunya ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, pada zaman ini, apakah akibatnya kalau kita tidak mau berubah? Pada zaman ini, kalau kita enggan menghadapi perubahan, maka ada biaya yang harus ditanggung. Kalau perubahan terjadi akibat keadaan darurat, maka perubahannya mudah, tapi biayanya mahal. Sebuah perusahaan yang tidak mau mengubah pola konsumsinya atau pola pengeluaran yang boros, akan tiba pada suatu masa di mana ia mengalami kesulitan keuangan. Tentu untuk membuat peraturan penghematan sangat mudah, tapi biaya yang harus dikeluarkan untuk menutupi semua pengeluaran yang sudah ada, itu sangat mahal. Belum lagi mentalitas anak buah yang harus dibentuk, serta berbagai komponen biaya lainnya. Sebaliknya, perubahan yang disiapkan dengan matang, sulit, namun biayanya murah. Mengambil contoh di atas, mengubah paradigma demi penghematan akan sulit. Namun jika ini secara konsisten dilakukan, maka biaya yang dikeluarkan akan tidak besar. Sekarang terserah Anda, mau berubah dalam keadaan terpaksa atau tidak. Saran saya, berubahlah sesegera mungkin saat Anda menjumpai ada hal-hal yang harus Anda ubah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jojo tentunya Responer. Kita sudah masuk ya di menit 38 ataupun di setengah 8 nih, tepatnya di pukul 7 lewat 38 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu dari Raja yang berjudul Patah Hati. Nah untuk itu Responer, kebersamaan kita di program Semangat Pagi ini masih ada sekitar kurang lebih 20 menit lagi ya, 20 menit untuk menemani Responer di program Semangat Pagi ini. Nah untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request lagu atau memberikan kesalam, boleh buatnya masih Jojo tunggu sampai dengan jam 8 nantinya. Nah untuk itu Responer, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah menjelaskan ya, ataupun Jojo sudah memberikan nih, apa-apa saja sih cara kita tetap fokus untuk di tengah banyak gangguan. Nah kita masuk ke cara yang ke tips yang keempat ya, yaitu istirahat yang cukup. Nah tadi kan sebelumnya kita membahas kan apa-apa saja nih penyebab kita kurang fokus. Salah satunya adalah kurang tidur. Nah untuk itu, untuk menjaga tidur kita tetap sehat, kita harus menjaga istirahat kita juga nih. Tentunya fokus bukan berarti bekerja tanpa henti, tapi berikan waktu istirahat singkat setiap 25-30 menit untuk meregangkan tubuh, minum air putih, atau sekedar mengistirahatkan mata. Nah jadi walaupun kita banyak pekerjaan, kita banyak kegiatan, bukan berarti kita tidak boleh istirahat ya, tapi kita bisa merehatkan tubuh kita sejenak sekitar 25-30 menit untuk menarik napas dan merenggangkan tubuh tentunya Responer. Nah kemudian itu yang kelima, ada jaga kondisi tubuh. Nah terkadang kurang tidur, lapar ataupun dehidrasi dapat membuat konsentrasi menurun. Pastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup dan asupan makanan yang sehat tentunya. Nah ternyata tetap fokus juga sangat berpengaruh juga ya terhadap kondisi tubuh kita pastinya. Untuk itu bagaimana cara kita menjaga kondisi tubuh kita, yaitu tetap menjaga tidur yang baik, tidak lapar, ataupun kita kalau pagi hari kita sudah sarapan, dan juga banyak minum ya untuk menghindari dehidrasi tentunya. Kemudian yang keenam, ada mulai dari yang paling sulit dulu nih, bagaimana cara kita tetap fokus. Terkadang nih energi dan konsentrasi kita masih tinggi di pagi hari. Untuk itu gunakan waktu tersebut untuk menyelesaikan tugas yang paling menantang terlebih dahulu. Nah memang terkadang ya di pagi hari itu biasanya waktu paling fokus banget ya pikiran kita saat melakukan pekerjaan. Karena kalau udah jam 10 ke atas mungkin sudah banyak buyar dan mungkin semangat juga sudah menurun. Nah untuk itu agar kita tetap fokus di pagi hari yang pertama.

yang pertama ini, kita melakukan hal yang paling sulit dulu, kita mulai untuk fokus kita tetap terjaga. Nah, kemudian yang terakhir ada ingat tujuan yang ingin dicapai, responder. Saat kita mulai kehilangan fokus, tanyakan kepada diri kita sendiri nih, mengapa saya melakukan ini? Dan mengingat tujuan dapat membantu mengembalikan semangat dan konsentrasi kita tentunya. Nah, itulah tadi responder 7 tips ya, bagaimana cara kita tetap fokus di pagi hari ataupun di saat kita bekerja ataupun di saat kita belajar. Nah, untuk itu kira-kira responder apa nih yang paling sering mengganggu fokus responder di pagi hari ini? Dan kemudian responder itu termasuk orang yang suka multitasking atau tidak? Nah, responder bisa memberikan jawabannya melalui kolom komentar ya, ataupun melalui WhatsApp ataupun TikTok kita, dan juga melalui kontak kita. Untuk itu jangan kemana-mana responder, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, responnya tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita ya, ataupun penghujung acara kita di program Semangat Pagi hari ini. Dan untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri nih. Tapi sebelumnya tadi Jojo sudah membagikan ya bagaimana cara kita agar tetap fokus di pagi hari ataupun saat bekerja atau mungkin saat belajar juga nih untuk responer semuanya. Nah, untuk itu bagi responer semuanya dimanapun berada, fokus bukan tentang melakukan banyak hal sekaligus, tapi tentang memberikan perhatian penuh pada hal yang paling penting. Nah, untuk itu bagi responer semua dimanapun berada, semoga pagi hari tetap fokus ya. Mungkin masih ada yang masuk bekerja, ataupun ada yang sedang mengerjakan sesuatu, ataupun mungkin sedang kuliah, atau belajar, kerja kelompok, dan hal sebagainya. Untuk itu tetap fokus ya, fokus bukan hanya bekerja dan belajar, tapi juga fokus dalam berkendara nih. Itu paling penting juga untuk keselamatan kita. Nah, untuk itu dimanapun responer berada, tetap hati-hati dan jaga kesehatan juga ya, tetap semangat. Dan untuk itu waktunya juga pamit undur diri, tapi sebelumnya jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program Ruang Pagi. Dan Sketsa Keluarga akan menemani responer sampai dengan jam 11 siang nantinya. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, Responers. Wow, berharap kabarnya baik. Kabarnya sehat ya. Cila senang sekali bisa kembali menemani Responers pastinya ya. Di pagi hari ini edisi 16 Juni 2026. Di mana kita tahu hari ini hari yang spesial, hari yang luar biasa karena pada liburan ya. Tanggal merah. Nah, Cila mau mengucapkan selamat tahun baru ya. Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Biarlah kita mengawali tahun baru dengan hati yang bersih, niat yang tulus, serta semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wow, biarlah hari ini kita bisa nikmati juga ya waktu bersama keluarga, bersama orang-orang yang ada di sekitar kita, bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai ini kita pakai dengan sebaik-baiknya ya. Wow, terima kasih buat Responers pagi-pagi sudah bergabung ya. Udah menyapa Cila juga di live TikTok, ada Tio, wow, ada Bang Sugih Mas juga ya, terima kasih. Ada Yandi juga, terima kasih semuanya. Nah, pagi hari ini Responers Cila mau mengajak Responers semua untuk bergabung di topik kita nih di hari ini. Karena hari ini spesial banget kan. Hari yang cerah juga dan semangat yang baru juga pastinya ya. Nah, boleh banget buat Responers ya yang bergabung untuk ikutan topik kita pagi hari ini tentang hal yang dulu kita sukai, sekarang justru kita kayak hal yang dulu kita benci sekarang kita suka. Ada gak nih Responers yang mungkin di dalam kehidupannya waktu kecil saya benci banget loh ini loh, tapi kok sekarang gue justru suka banget, kayak kecintaan banget gitu ya. Mungkin dulu pernah suka sama orang gitu ya, atau enggak dulu pernah benci sama, atau kebalikannya ya, dulu pernah benci sama orang tapi sekarang udah suka banget dan kecintaan malah ya. Dulu suka banget tapi sekarang benci. Boleh untuk di-share ya komentarnya, pendapatnya mengenai topik kita pagi hari ini. Wow, terima kasih Bang Sugi. Luar biasa ya pagi hari ini udah pada join ya di live TikTok. Boleh juga bergabung di WhatsApp pastinya ya di 0811662930 atau melalui kontak 0821556803. Nah, Responders, kita tahu kan bahwa hidup itu kan unik ya. Ada banyak hal yang mungkin waktu kecil kita tuh suka banget gitu ya. Waktu muda ternyata kita justru malah hindari, bahkan tidak suka sama sekali nih Responders. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia kita, pengalaman dan cara pandang kita yang kita mungkin alami gitu ya. Nah, hal-hal yang dulu kita benci justru berubah menjadi sesuatu yang kita sukai. Bahkan kita cari-cari nih. Nah, terkadang memang bukan karena hal itu mudah ya, atau enggak sesuatu yang berubah, tetapi karena kita yang, ya memang kita yang berubah gitu. Jadi kita menjadi lebih dewasa, atau kita yang mengerti, oh manfaatnya ternyata ini ya, atau enggak kita yang lebih memahami nilai dibalik sesuatu yang dulu kita ngerasa ini bosan banget enggak sih, atau ini sebel banget, kesal banget gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas berbagai hal yang dulu kita benci tapi sekarang justru kita malah banyak menyukainya gitu ya, dan bahkan kita kayak kecintaan banget gitu. Nah, yang pertama siapa nih Responders yang dulunya paling benci dengan tidur siang? Aku lagi. Ya, aku juga dulu ya, Cila dulu tuh malas banget kalau disuruh tidur siang sama mama sama bapak gitu ya. Kenapa ya kita waktu kecil suka banget diminta tidur siang gitu ya. Nah, tapi sekarang justru kita menanti-nantikan dan berharap tidur siang itu kapan terjadi. Kalau bisa setiap hari gitu ya, dan berjam-jam gitu. Nah, dulu itu kita benci banget gitu ya sama yang namanya tidur siang. Waktu kecil tidur siang tuh sering kayak terasa, aduh, hukuman buat kita gitu ya. Kenapa sih bapak mama nyuruh tidur siang, padahal kita pengen main gitu ya, mau ketemu sama teman gitu. Nah, saat teman-teman yang sedang mungkin bermain gitu ya, kita malah kayak disuruh masuk kamar, ya tidur siang gitu ya, pejamkan mata. Kayak itu sebel banget gak sih, kayak bosan gitu ya, kayak
ngapain, itu bukan sesuatu yang gue inginkan gitu ya. Dulu waktu kecil ya, kita responnya seperti ini. Tapi sekarang banyak dari kita ya yang rela kayak melakukan apa aja demi bisa tidur siang 30 menit atau enggak 15 menit gitu ya. Karena kita semakin dewasa, kita menyadari bahwa ternyata istirahat itu penting ya, gitu ya. Tubuh kita yang mungkin lelah gitu ya, membutuhkan waktu untuk memulihkan energi. Memang ya, di usia-usia yang saat ini gitu ya, lebih banyak butuhnya tuh istirahat gitu. Hai Kak Langs yang baru bergabung. Eh ada Kak Ragil juga di pagi hari ini yang bergabung. Terima kasih kakak. Berharap kabarnya baik, sehat juga semuanya ya. Nah kita mau bacain yuk langsung dari responders di live TikTok yang sudah bergabung ya pastinya. Ada Kak Tio yang bilang, kalau aku dulu waktu kecil tuh aku gak suka di rumah, pengennya main mulu. Tapi sekarang lebih suka diam di rumah. Iya lagi ya, bayangkan kita di luar gitu ya, kerja, aktivitas seharian, pikiran kita sebenarnya udah di kamar, di kasur gitu ya, udah di rumah, pengennya pulang dan segala macam. Memang banyak hal gitu ya yang dulunya kita benci, tapi sekarang justru kita nanti-nantikan, kita kayak suka banget gitu ya, kita kayak pengen banget untuk bisa melakukannya gitu ya. Nah kalau Kak Ragil bilang pas masih kecil, kenapa sih dipaksa mesti makan 3 kali? Tolong, padahal tinggal makan gak pakai masak. Iya lagi ya, justru sekarang kita kayak ya udahlah, namanya juga hidup ya kan ya, responders yang ya kadang di atas kadang lebih di atas. Betul lagi ya kak, sekarang kayak dituntut aduh makan sekalipun kayak udah mikir-mikir panjang gitu ya, antara BB atau enggak dompet yang tapi terima kasih ya Kak Ragil sudah bergabung di pagi hari ini, membagikan komentarnya ya, tanggapannya mengenai topik kita pagi hari ini. Boleh buat kamu yang baru bergabung, yang belum berikan komentarnya, boleh ya langsung di live TikTok kita, di komen saja atau enggak melalui WhatsApp ya di 0811662930. Cila pasti akan terus setia menemani responders hingga pukul 10, dan masih banyak hal yang harus kita bahas, sesuatu yang mungkin kita benci banget dulunya gitu ya, tapi sekarang kecintaan banget. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, bebas dari iwaka. Bebas, lepaskanlah semua yang ada di hatimu. Sama banget ya di topik kita pagi hari ini. Sesuatu yang mungkin kita kayak dulunya benci dan sekarang kita bebas ya. Bebas dalam artiannya kita suka banget, malah kecintaan dan pengen banget gitu ya untuk melakukannya. Dulunya kita merasa bahwa itu membosankan, itu menyebalkan, itu mengesalkan gak sih, kayak ngapain gitu kayak dilakukan. Tapi sekarang justru kamu pengen banget dan menanti-nantikan kapan itu bisa kamu lakukan gitu ya. Nah, salah satunya yang tadi kita di awal juga bahas ya, tentang tidur siang. Dulunya kita benci banget tidur siang, waktu kecil pengennya main-main gitu ya, pokoknya gak mau tidur siang. Tapi sekarang justru kita sangat berusaha gitu ya, supaya kita bisa dapat waktu untuk tidur siang. Sedikit pun 1 menit, 2 menit, 5 menit kita kayak manfaatkan untuk tidur siang, saking pengennya, saking sukanya ya. Nah, itu betul-betul banyak hal memang ya yang mungkin dulunya kita gak suka waktu kecil atau dulu gitu ya, tapi sekarang justru kita malah pengen banget untuk ngelakuinnya. Nah, salah satunya juga mungkin responders yang dulunya gak suka banget sama sayur, kayak responders yang sudah bergabung nih di live TikTok, ada AB nih. Dulunya dia gak suka terong. Sekarang dia udah pengen banget makan gitu, kayak maksudnya udah cinta banget, udah suka banget makan terong guys gitu. Nah, dulunya kita tuh banyak, biasanya ya kalau anak-anak gitu ya, banyak milihnya gitu ya, menyingkirkan sayuran kayak dari piring, apalagi kecampur dengan lauk gitu ya. Terus bahkan ada yang menyembunyikan sayur agar tidak dimakan nih. Namun ternyata responders, ketika kita dewasa, banyak orang yang mulai akhirnya menikmati kangkung, bayam gitu ya, brokoli, daun singkong, lalapan, seperti Bang AB31 nih juga, kayak terong gitu ya. Nah, karena mulai memahami bahwa ternyata manfaat nya itu besar sekali gitu ya, berdampak gitu di tubuh kita, kesehatan yang mungkin kita akan tubuh kita akan lebih sehat gitu ya, yang akan mungkin diberikan gitu ya dengan sayur-sayur yang kita makan. Nah, jadi ada pelajaran yang kita dapatkan gitu ya. Dulu kita benci banget gitu ya dengan sayur-sayuran, tapi sekarang justru kita malah suka gitu ya dan pengen makan gitu ya. Nah, dulu kita mungkin sering menolak sesuatu ya karena kita belum tahu gitu ya, memahami manfaatnya. Oh, ternyata manfaatnya bagi kesehatan kita ya, kenapa kita makan sayur dan segala macam gitu. Jadi karena dulunya kita gak ngerti sesuatu, tetapi pada saat kita dewasa, kita bertumbuh, kita semakin besar, akhirnya kita memahami manfaatnya, sehingga kita suka gitu ya sama sayur. Atau enggak, karena lingkungan gitu ya, teman-teman kita banyak yang makan sayur ya, akhirnya kita ngikut gitu ya. Ternyata enak juga ya, ternyata suka akhirnya kan, lama-lama jadi kayak ya ketagihan. Jadi memang banyak hal gitu ya responders, pastinya yang kita dulunya enggak suka akhirnya kita suka. Nah, selain sayuran gitu ya, selain kita disuruh tidur siang waktu kecil dan kita gak suka bangetan dan sekarang malah kita suka gitu ya. Nah, yaitu ada nasihat orang tua. Jadi saat kita remaja gitu ya, nasihat orang tua kan sering banget dianggap kayak, aduh cerewet banget, ngomel mulu pagi-pagi, ngomong segala macam gitu ya responders. Nah, ternyata kalimat seperti yang disampaikan oleh orang tua kita, jangan pulang malam, hemat uang, belajar yang rajin. Nah, terkadang memang membuat kita kesal gitu ya pada saat dengarnya itu pesan-pesan atau kalimat yang disampaikan orang tua kita. Namun ketika kita dewasa, kita sering berkata akhirnya, ternyata benar ya kata mama, ternyata benar ya kata bapak ya, kita harus hemat gitu ya, kita gak boleh pulang malam, apalagi kalau pulang malam dingin gitu ya, ada yang mungkin alergi dingin gitu, itu juga berpengaruh dengan kesehatan. Nah, ternyata papa dulu sudah mengingatkan, kenapa aku gak pernah ya kayak menganggap itu serius gitu, malah aku merasa berpikir cerewet banget orang tua gitu ya, ngomel dan segala macam. Jadi ada pelajaran juga yang mungkin kita dapatkan, alami ketika kita menyadari bahwa oh, ternyata pengalaman ini sering membuat kita memahami ya apa yang dulu kita sulit terima gitu. Dulunya kita kayak gak terima, susah banget gitu ya kita terimanya gitu. Sekarang kita justru malah berpikir, oh benar ya. Akhirnya kita mulai pelan-pelan menerima, dan kita belajar juga pastinya ya. Akhirnya
orang menyampaikan pesan ataupun nasihat ke kita, kita bisa lebih lagi untuk menghargai dan mendengarkan mereka. Karena dari pengalaman yang kita lakukan dulu gitu ya, kita gak pernah mendengarkan orang tua kita, tapi setelah pas dewasa kita baru diingatkan bahwa benar nih kata bapakku nih, benar nih kata mamaku nih. Jadi ada banyak pelajaran ternyata yang kita akhirnya dapatkan ya. Nah, halo Bang Mochi. Wow, Bang Mochi udah bergabung di pagi hari ini nih. Ada siapa lagi? Ada Kak Desi Novita. Hai, terima kasih. Ada Arif juga. Boleh banget bergabung ya di topik kita pagi hari ini, hal yang dulunya dibenci tapi sekarang sudah suka banget. Nah, Cila juga masih panjang banget nih menemani responder sampai jam 10 pagi tentunya. Jadi jangan ketinggalan ya memberikan komentar tanggapannya di pagi hari ini mengenai topik kita di program Ruang Pagi. Silakan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu berikut ini.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cila pastinya di program Ruang Pagi yang akan menemani responder semuanya ya dalam menjalani aktivitasnya. Apalagi spesial banget hari ini ya yang lagi pada libur. Wow, berharap bisa menikmati hari liburnya dengan baik ya, dengan lancar juga bagi responders yang saat ini lagi berkumpul sama keluarga. Selamat menikmati waktunya juga ya, semoga bisa berjalan dengan baik, bisa lebih akrab gitu ya, bisa lebih mengenal lagi sama antar keluarga juga. Wow, terima kasih buat responders yang tersetia juga mendengarkan Respon Radio dan juga yang di live TikTok, luar biasa semangatnya sampai menembus di layar handphone nih. Dan terima kasih buat ada nama akunnya bukan guru. Kalau bukan guru apa dong? Ada Bang Mochi juga, hai. Ada Bang Suju juga. Ada Bang Robi yang menyapa kita semua di pagi hari ini. Terima kasih. Ada Kak Lastri di Timika nih. Wow, di Papua Tengah loh. Luar biasa. Salam kenal ya Kak Lastri. Semangat juga buat Kak Lastri semuanya juga ya. Yang baru bergabung ada Kyung Niel. Terima kasih tadi Kyung Niel juga request satu lagu ya yang tadi barusan kita dengar dari Utopia Hujan. Sepertinya di tempatnya lagi hujan atau bagaimana ini Kung Niel?

Tapi terima kasih sudah menyapa dan bergabung. Ada Kak Alas juga dan semuanya. Cila gak bisa sebut satu persatu. Cila senang dan bersyukur pastinya ya. Bisa berkenalan, bisa menyapa responder semua. Nah, kita masih membahas topik di mana ada hal-hal yang mungkin kita benci banget dulunya waktu kecil, gak suka gitu ya untuk ngelakuinnya, tapi sekarang kita suka banget gitu ya. Nah, ada beberapa responder juga yang memberikan komentarnya, tanggapannya ya di live TikTok. Dulu saya gak suka duit palsu, sekarang sukanya duit asli. Aduh, oke. Tapi memang benar sih, kalau duit palsu siapa yang mau coba. Tapi thank you ya semuanya. Ada yang mau OTW Pariaman nih. Mau berkunjung, wow. Nah, responders ternyata selain itu, selain kita gak suka dengan nasihat orang tua dulu ya, terus sayur-sayuran atau enggak tidur siang, tapi kita juga ternyata gak suka juga yang namanya menabung. Nah, dulu ya kalau dikasih uang saku sama orang tua, sama mama, sama bapak, kita tuh langsung pengen banget untuk belanjain gitu ya. Kayak melihat celengan itu kayak terasa membosankan buat kita. Tetapi sekarang banyak orang yang ngerasa tenang ketika memiliki tabungan. Karena kenapa? Karena hidup kita tuh mengajarkan bahwa kebutuhan mendadak itu bisa datang kapan aja nih, responders. Jadi ada banyak pelajaran mungkin yang kita dapatkan, ternyata kesenangan sesaat ini tidak selalu lebih baik daripada keamanan jangka panjang. Akhirnya kita, oke, gue kayaknya harus nabung nih gitu. Karena ya namanya hidup kan kita gak tahu ke depannya seperti apa. Minimal kita punya persiapan gitu ya, minimal kita punya pegangan gitu. Jadi hal inilah yang mungkin akhirnya kita suka. Dulunya kita benci dan sekarang justru kita suka banget. Nah, setelah itu yaitu ada kata bangun pagi. Nah, siapa nih responders yang malas banget gitu ya bangun pagi? Malas banget dulu waktu kecil gak suka gitu ya bangun pagi gitu ya. Dulu kan kita kayak kalau bangun pagi waktu sekolah gitu ya, waktu kecil kita tuh ngerasa berat banget di pagi hari ini bangun gitu ya. Alarm kayak merasa bahwa musuh terberat ya. Biasanya ada alarm manual ya, bapak, mama yang bangunin kita pagi-pagi. Tapi sekarang banyak dari kita yang justru malah menikmati pagi. Karena kenapa? Udaranya yang segar gitu ya, pikiran kita yang lebih tenang di pagi hari, terus aktivitas kita yang lebih produktif. Nah, mungkin ada beberapa juga responders yang masih tetap pengen bangunnya tuh kesiangan, gak mau bangun pagi, ya kan? Tapi tergantung orang. Tapi memang dulu kalau misalnya dibangunkan sama orang tua kita tuh kayak sesuatu hal yang aduh, berat banget nih hari ini. Apalagi disuruh sekolah, belum lagi cari kaos kaki, cari baju, seragam gitu ya. Tapi sekarang sesuatu yang kita nanti-nantikan, apalagi yang suka olahraga, jogging gitu ya, pagi-pagi udah bangun gitu. Dan udara yang masih segar itu bisa kita hirup gitu. Jadi ini yang akhirnya kita ternyata dulunya gak suka ya bangun pagi, ternyata akhirnya kita suka bangun pagi. Nah, selain itu ada kesendirian juga. Nah, siapa nih yang dulunya aduh malas banget ya kayak sama teman-teman gitu ya. Dulunya kan kita kayak suka main-main gitu ya, merasa bahwa harus punya teman dan segala macam. Tapi sekarang justru kebalikan, semakin dewasa kita malah semakin pengen sendiri gak sih, kayak meminimalisir gitu ya relasi kita, hubungan kita dengan orang-orang gitu. Berusaha untuk kayak kalau bisa jangan banyak deh. Dulu memang kalau merasa bahwa harus punya teman nih waktu kecil, karena gak mungkin kita main sendiri gitu ya. Jadi harus sama teman-teman gitu. Apalagi permainan-permainan dulu waktu kecil kita tuh di tahun-tahun berapa lah itu ya, 90-an atau 2000-an gitu ya. Itu mainan-mainan biasanya alami banget gitu ya. Nah, kalau sendiri kan kayak rasanya bosan kalau kita misalnya gak punya teman main sendiri. Tapi sekarang banyak orang justru menikmati waktu sendiri, karena ya untuk bisa berpikir, untuk bisa refleksi diri, untuk bisa menenangkan pikiran, untuk bisa mengisi energi juga gitu. Jadi ternyata kesendirian itu bukan selalu kesepian ya responders ya. Kadang justru menjadi waktu kita dimana waktu terbaik bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, ada Bang Mochi, matematika paling sulit 2 juta dibagi 30. Oke, thank you ya semuanya responders ya. Dan pastinya
kita terus membahas poin-poin ataupun hal-hal yang kita dulunya benci tapi sekarang kita suka. Boleh bergabung buat kamu yang baru bergabung ya di pagi hari ini, boleh memberikan komentarnya, tanggapannya di WhatsApp 0811662293 atau melalui live TikTok juga di akunnya Respon Radio 93,0 official. Nah, Cila akan kembali setelah kita mendengarkan lagunya Fatin, Seolah Aku Salah nih.

tak pernah ternilai dari Last Child. Setidaknya kita udah pernah berjuang dan berusaha, walaupun mungkin tidak semua orang bisa mengerti dan memahami atau menghargai perjuangan kita ya. Intinya kita tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik ya. Luar biasa lagu yang mengantar kita di akhir perjumpaan kita di jam yang pertama. Jadi responders jangan kemana-mana, karena Cila masih terus menemani ya hingga pukul 10 dengan topik yang pastinya masih sama. Hal yang mungkin membuat kita dulunya benci tapi sekarang kita malah suka. Boleh untuk bergabung buat responders yang belum bergabung ya di pagi hari ini, bisa bergabung melalui live TikTok juga di akunnya Respon Radio 93,0 official, atau enggak melalui WhatsApp di 0811 6622930. Kita akan mendengarkan satu lagu sebelum kita beralih di jam kedua di program yang sama, yaitu program Ruang Pagi.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Wow, kita berjumpa di jam kedua di program Ruang Pagi tentunya. Dan kita masih membahas topik yang sama nih, Responders. Sesuatu hal yang mungkin kamu benci banget dulunya ya waktu kecil, dan sekarang kamu malah cinta, malah suka, dan pengen banget untuk melakukannya ya. Apalagi udah banyak pengalaman gitu, udah dewasa, udah bertumbuh dengan baik, dan akhirnya ada hal-hal yang akhirnya berubah ya di dalam kehidupan kita. Apalagi hidup ini sungguh unik ya, Responders. ke waktu kita kecil gitu ya, waktu kita masih sekolah gitu, SD, kita banyak hal mungkin yang kita gak suka banget gitu atau benci ya. Tapi pada saat kita besar bertumbuh, banyak pengalaman yang kita mungkin dapati gitu, atau lingkungan yang baru yang kita kenal dengan orang-orang, akhirnya kebiasaan hidup kita pun juga berubah, berharap berubah lebih baik pastinya ya. Nah, ternyata Responders, sesuatu yang mungkin gak suka itu ada pembelajaran-pembelajaran yang ternyata kita dapatkan ketika kita mulai mengerti dan memahami, atau gak melaluinya gitu ya. Oh, ternyata kalau makan sayur ada manfaatnya. Dulu gue gak suka makan sayur waktu kecil gitu ya, kayak selalu disisikan gitu ya, dipisahkan dengan apalagi kecampur dengan lauk gitu ya, pasti dipisahkan karena gak suka dengan sayur. Ternyata pas besar ternyata ada manfaatnya ya kalau makan sayur untuk kesehatan kita gitu ya. Nah, atau enggak mungkin pada saat kita tidur siang gitu, dulunya kita gak suka tidur siang, sekarang kita pengen banget 15 menit aja waktu yang ada kita pakai untuk tidur siang, atau enggak untuk kesendirian gitu ya. Dulunya kita rame ya, maksudnya bermain tanpa kayak pasti ada teman-teman gitu yang nemanin gitu ya, gak ada yang kayak gak punya gitu ya. Karena kalau bermain sama-sama kan seru gitu waktu kecil, tapi sekarang justru kita pakai waktu kesendirian kita itu waktu untuk kita bisa berpikir, untuk kita bisa refleksi diri, untuk kita bisa menenangkan pikiran, atau enggak kita bisa mengisi energi nih, Responders. Jadi banyak hal akhirnya berubah gitu ya di hidup kita. Nah, ada juga buat Responders yang sudah bergabung gitu ya di live TikTok di pagi hari ini, memberikan komentar dan tanggapannya. Banyak hal gitu yang berbeda, waktu kecil gak suka sayur terong, sekarang malah suka, doyan ya. Ada juga yang dulunya gak suka makan kerang di rumah ya waktu kecil ya, tapi pas merantau apapun dimakan, segala macam makanan dihantam gitu ya, digas. Terima kasih buat IPN X ya yang sudah bergabung dan memberikan komentarnya. Ada Kak Masada juga, ada Sahroni, nama akunya Sahroni guys. Ada Imin juga dari Batam loh, katanya hadir nih Kak. Wow, luar biasa. Ada Bang John Bimo juga yang bergabung di pagi hari ini ya, memberikan komentarnya, tanggapannya, dan juga menyapa kita. Luar biasa, berharap semuanya sehat dan bisa menikmati waktu liburnya ya hari ini. Yang berlibur, bagi yang bekerja tetap semangat. Ada Cila pastinya ya di Respon Radio yang terus menemani Responders di sepanjang harinya. Lalu ternyata selain yang tadi kita sudah dengar bersama-sama Responders, berada di rumah juga sesuatu hal yang mungkin ada beberapa orang yang dulunya mereka gak suka gitu ya, dan pada saat dewasa akhirnya mereka suka. Nah, mungkin waktu sekolah atau kuliah ya, banyak yang kita inginkan gitu ya, kayak pengen terus gitu ya keluar rumah, atau enggak ngerasa bahwa rumah itu kayak bosan banget gitu ya. Dan tetapi setelah kita bekerja, setelah kita menghadapi banyak tekanan atau enggak tantangan gitu ya, struggle gitu ya di tempat kita kerja, akhirnya rumah ini menjadi tempat paling nyaman buat kita. Nah, tidak heran memang ya Responders, muncul istilah atau kata bahwa rumah adalah tempat pulang. Jadi pelajaran yang mungkin kita bisa dapatkan, kenyamanan memang sering baru terasa ya ketika kita jauh dari sesuatu, atau enggak mungkin orang tua ya, atau keluarga kita yang bersama-sama dengan kita ketika kita merantau. Akhirnya kita menyadari ternyata tempat ternyaman itu ya ketika kita pulang di rumah ya gitu ya. Jadi banyak hal, sesuatu yang mungkin berubah dulu waktu kecil dan waktu kita dewasa. Sesuatu yang mungkin kita dulunya benci, akhirnya kita jadi suka. Nah, ada Mas Idrus nih katanya, titip salam dong. Wow, buat istrinya di rumah namanya Alda. Oke, ini ada salam dari suami ke Alda nih yang lagi di rumah.
Oke, semoga Kak Alda mendengar ya, Mas Idrus ya, dan keluarga juga sehat semua, lancar pekerjaannya. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa kita. Ada user juga katanya Raisa Ramadhani, Laura Movie. Oke, terima kasih ya. Boleh untuk ikutan topik kita pagi hari ini pastinya ya. Hal sesuatu yang mungkin dulunya dibenci, akhirnya sekarang malah disukai. Berikan aja tanggapannya, komentarnya melalui WhatsApp juga boleh ya di 0811-6622-930 atau enggak melalui komentar di live TikTok di akunnya Respon Radio 93,0 official. Nah, selain itu Responers, ternyata ada makanan tradisional. Siapa nih dulu lebih suka makanan yang instan, cepat saji ini. Nah, tetapi sekarang banyak yang kita rindukan, apalagi anak-anak perantau ya. Akhirnya mereka pengen, aduh, gulai, pengen rendang, pengen soto, pecel gitu ya. Ubi rebus juga, terus jagung yang direbus juga gitu ya. Karena makanan tersebut ini kan mengingatkan kita kepada keluarga ya, kepada masa-masa kecil kita dulunya yang kita makan gitu ya. Nah, pada saat kita merantau akhirnya itu mungkin jarang banget kita makan. Nah, itu sesuatu yang akhirnya kita sukai karena kita ingat, rindu gitu ya, kangen dengan suasana di kampung di mana ibu menyediakan gitu ya, mempersiapkan sarapan makanan kita yang tidak instan tapi betul-betul makanan tradisional. Jadi terkadang responers nilai sebuah hal itu bukan hanya pada rasanya gitu ya, tetapi juga kenangannya. Nah, siapa nih yang merasakan hal yang sama seperti ini? Ternyata bukan masalah rasanya, cuman kenangannya gitu ya, bersama mereka gitu ya, kehadiran mereka yang selalu mungkin bersama kita gitu ya, yang selalu mensupport kita gitu ya, yang selalu mendukung kita dalam segala hal. Tapi ketika kita merantau, ketika kita jauh dari mereka, akhirnya kita rindu. Dan sesuatu yang mungkin kita gak suka waktu kita kecil dulu ya, akhirnya kita suka karena kenangannya yang mengingatkan kita bahwa ternyata ini sangat berkesan bagi saya. Wow, banyak hal ternyata ya responders yang kita dulunya gak suka banget. Cila yakin dan percaya responders semua pasti punya hal-hal juga ya yang dulunya benci banget gitu ya, tapi sekarang malah suka, kecintaan, dan pengen melakukannya bersama-sama mungkin keluarga dan segala macam. Boleh banget untuk kamu bergabung ya, untuk membagikan komentar tanggapan kamu mengenai topik kita di pagi hari ini.

Ya, masih di program Ruang Pagi dan masih bersama Cila pastinya ya, menemani responders di pagi hari ini untuk responders melakukan aktivitasnya ya. Tentunya yang lagi bekerja, yang lagi di rumah, atau lagi di dalam perjalanan, berharap bisa menikmati waktunya ya. Dan juga tetap berhati-hati buat responders yang lagi di jalan, berharap selamat sampai tujuan. Terima kasih juga buat responders yang terus setia mendengarkan respon radio ya, yang bergabung khususnya di program Ruang Pagi pagi hari ini di live TikTok ataupun melalui WhatsApp juga. Nah, kita masih membahas topik kita tentang hal yang kita dulunya benci banget, ternyata pada saat dewasa, pada saat kita akhirnya bertumbuh gitu ya, waktu demi waktu kita menyukainya. Kita akhirnya menyadari, oh ternyata ini penting ya, oh ternyata ini berguna ya, oh ternyata ini benar ya kata orang tua kita, kata saudara kita. Itu kalau misalnya dulu ya kita abaikan nasihat mereka, pada saat kita dewasa kita mengingat, oh ya dulu bapak saya, mama saya menyampaikan ini nih, ternyata dampaknya besar ya gitu ya. Ada penyesalan mungkin ya, kadang kita waktu kecil mengabaikan, menganggap bahwa sesuatu itu hal yang biasa gitu. Nah, selain itu responder, ternyata banyak hal, sesuatu yang dulunya kita benci ya, ataupun sesuatu yang kita merasa bahwa bosan buat kita gitu ya, kayak kesal, tapi lama-lama akhirnya kita menyukainya. Nah, salah satunya dulu yang gak suka membaca buku. Siapa nih yang gak suka banget buku dengan macam-macam buku gitu ya, kayak pokoknya gak suka aja gitu dibaca gitu. Nah, dulu kalau kita membaca kan kayak dianggap sesuatu hal yang membosankan ya gak sih. Nah, lebih menarik bermain atau kayak menonton gitu. Jadi kayak lihat visual atau kayak lagi dengar sesuatu dibanding kita kayak membaca gitu. Namun sekarang banyak orang yang kayak menikmati membaca karena mereka mendapatkan pengetahuan yang baru, mendapatkan inspirasi, mendapatkan wawasan hidup dari buku yang mereka baca gitu. Jadi semakin kita dewasa responders, kita semakin kayak menghargai proses belajar. Betul banget nih. Dulu kita kayak merasa bahwa ah ntar nanti di sekolah belajar kok. Ah ntar nanti kita dapatin di sekolah kok, dan segala macam guru akan sampaikan. Jadi kayak sesuatu yang mungkin kita abaikan, nganggap sepele, pada saat kita dewasa baru kita paham dan menyadari, oh ternyata penting ya, pengetahuan, wawasan kita pun bertambah kalau misalnya kita baca buku, kalau misalnya kita punya inspirasi gitu ya, atau wawasan-wawasan hidup ya dari buku-buku yang kita baca. Jadi banyak hal ya, sesuatu yang mungkin kita nggak dulunya suka gitu ya, sampai sekarang pun ada mungkin yang memang beneran nggak suka, tapi belum tahu aja ya apa dampak ataupun manfaat dari itu gitu. Tapi kebanyakan kita yang menyadari seiring berjalannya waktu, seiring banyak pengalaman yang kita jalani, yang kita lalui, akhirnya kita kayak menyadari dan memahami dan mengetahui manfaat dari setiap yang dulunya kita nggak suka, akhirnya kita suka. Nah, buat responders pastinya pernah kayak ngerasa bahwa dulu kalau misalnya sesuatu yang ramai gitu ya, itu kayak terasa menyenangkan buat kita. Apalagi kalau kumpul sama keluarga ya enggak? Benar enggak nih responders? Kalau kumpul sama keluarga kita kayak ngerasa happy banget gitu. Kapan nih kita bisa ketemu dan segala macam gitu. Tapi sekarang banyak dari kita atau orang-orang yang menikmati justru kayak keheningan. Dia pengen yang enggak ramai gitu ya. Tapi bukan karena antisosial ya responders ya, ini beda. Tetapi karena hidup yang menurut dia udah cukup ramai dengan berbagai tuntutan gitu ya. Dalam kondisinya waktu dia dewasa, waktu dia banyak orang-orang yang ditemuinya, pengalaman yang dia hadapin, alami dan segala macam gitu ya. Akhirnya membuka wawasannya atau menyadarkan dia bahwa perlu juga untuk kita bisa menikmati keheningan gitu ya. Diam kan memberi ruang bagi kita untuk berpikir sehingga kita juga bisa istirahat. Nah, jadi memang tidak semua kebahagiaan harus datang dari keramaian responders. Kadang kan orang berpikir dulu ya, kita masih kecil merasa bahwa kita senang kalau misalnya kumpul-kumpul sama keluarga gitu dan segala macam gitu. Padahal ketika kita dewasa, enggak loh, kita juga butuh waktu untuk sendiri, untuk kita berpikir, untuk kita merenungi gitu ya. Sudah sejauh mana perjalanan kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang
perlu kita koreksi dan segala macam. Jadi banyak hal yang ternyata berubah. Kita mungkin waktu kecil suka, tapi pada saat kita besar akhirnya kita juga jadi gak suka gitu ya, gak akan kita lakukan gitu. Jadi banyak perbedaan juga pastinya ya. Setiap kita banyak cara kita masing-masing, bagaimana kita meresponi, bagaimana kita bisa menganggap bahwa sesuatu ini penting atau enggak penting gitu. Jadi berharap semua responders yang bergabung khususnya di live TikTok juga yang sudah menyapa di pagi hari ini, Cila senang sekali. Terima kasih Kakak Noya, katanya kali ini aku yes Kak. Pasti anti banget sekarangnya dengan keramaian, lebih sering meluangkan waktu untuk sendiri ya Kakak ya. Oke, terima kasih udah bergabung. Ada Kak Kale Wijaya juga. Nah, selain di live TikTok ternyata ada di WhatsApp juga yang bergabung di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Ada Bunda Dua Putri yang menyapa kita nih. Selamat pagi Nak Cila, selamat pagi juga Bunda. Berharap Bunda sehat ya Bunda ya. Kalau menurut Bunda Dua Putri, antara dulu gak suka sekarang jadi kebiasaan disuka nih. Memang gak ada semua dilakukan secara seimbang dan sejalan pada porsinya masing-masing begitu. Wow, terima kasih Bunda Dua Putri sudah bergabung pagi hari ini. Bunda mau dengar lagu Cinta Sudah Terlambat dari Stephen Pasaribu. Oke Bunda, nanti Cila carikan. Tadi sudah sempat searching ya Bunda, kalau dari Stephen sepertinya tidak ada. Gak apa-apa kalau misalnya penyanyi lain ya Bunda ya, tapi judulnya sama kok, Cinta Sudah Terlambat. Terima kasih Bunda untuk memberikan tanggapannya di pagi hari ini mengenai topik kita ya, bahwa hal dulunya yang kita benci akhirnya kita suka, luar biasa. Terima kasih juga buat responders ya, ada user juga katanya pengen dengar lagu Sisa Rasa dari Raisa ya. Oke, oh Mahalini, betul, dari Mahalini nanti Cila akan putarkan ya Sisa Rasa. Mohon bersabar responder semua, berharap lagu-lagu yang di request ini bisa diputar ya semuanya. Oke, responders jangan kemana-mana pastinya ya, karena Cila akan terus menemani responder semua hingga pukul 10 pagi. Jadi masih ada waktu kita sekitaran kurang lebih 25 menit ya untuk bisa membahas topik kita di pagi hari ini dan juga mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh responders yang bergabung di live TikTok maupun di WhatsApp.

suka-suka, sama-sama suka dari Raja. Luar biasa nih lagu tadi di request salah satu respondents kita ya di live TikTok. Luar biasa lagu ini mengantar kita di pagi hari ini di pukul di menit 45 ya, di jam kedua pastinya di program Ruang Pagi. Terima kasih buat Bang Ardi dan juga Sri yang selalu menyapa kita ya di live TikTok pagi-pagi. Pastinya di Ruang Pagi ada si Matupang juga yang bergabung. Ada bubur geprek juga. Gimana itu konsepnya ini, bubur digeprek? Oke, terima kasih ya buat tanggapannya, buat komentarnya di pagi hari ini pastinya. Nah, responers tentunya kita di pagi hari ini masih membahas tentang hal yang kita dulunya gak suka, ternyata lama-lama jadi suka gitu ya. Seperti lagunya Raja tadi ya, sama-sama suka, beda. Oke. Nah, banyak hal gitu ya yang berubah mungkin ya. Dari kecil, dari kita masih kecil, akhirnya kita bertumbuh dewasa dan banyak pengalaman ataupun orang-orang yang kita temui, akhirnya sesuatu di dalam kehidupan kita pun juga ikut berubah gitu ya. Kita gak suka dulunya tidur siang, benci banget, kayak membosankan. Sekarang kita pengen banget gitu ya, punya waktu untuk beristirahat, untuk punya waktu tidur siang, dan juga mungkin dalam segi makanan gitu ya. Dulunya kita gak suka sayur-sayuran, nah akhirnya kita jadinya suka sayur-sayuran. Nah, kita gak suka sendiri waktu kecil, akhirnya waktu kita dewasa kita pengen sendiri gitu ya, pengen waktu untuk berpikir, pengen waktu untuk refleksi diri dan segala macam. Jadi banyak hal ya ternyata ya yang perlahan-lahan waktu demi waktu di dalam diri kita ada yang berubah gitu ya. Kebiasaan kita ataupun sikap kita dan juga cara memandangnya gitu ya, itu juga ikut berubah nih responders. Nah, salah satu juga bagaimana kita menjaga kesehatan kita nih, olahraga ya. Dulu pelajaran olahraga sering banget kita anggap itu melelahkan gitu ya. Nah, bahkan banyak yang mencari alasan agar tidak ikut mata pelajaran ini. Aduh, gue banget lagi. Tetapi sekarang respons banyak orang rela bangun pagi untuk jogging, untuk bersepeda, untuk fitness ya, untuk jalan santai, karena kesehatan ini menjadi semakin berharga buat kita. Nah, jadi banyak hal akhirnya yang mengubah mindset kita, pola pikir kita tentang memandang kehidupan ya gitu ya, memandang hidup gitu yang baik, yang benar gitu, yang sehat untuk diri kita. Nah, tubuh yang sehat memang adalah investasi yang nilainya sangat besar. Wow, luar biasa nih, seperti Bang Ardi juga sampaikan, menjalani perubahan di dalam hidup itulah yang namanya proses hidup katanya. Wow, thank you Bang Ardi sudah memberikan tanggapannya, betul sekali. Jadi proses hidup inilah yang sebenarnya perlu kita pahami dan perlu kita sadari betapa pentingnya ketika kita menjalani proses hidup kita. Bukan hasilnya ya yang sebenarnya akhirnya kita mungkin mengerti ini yang bukan penting banget nih, enggak terlalu ambisi bahwa hasilnya harus begini, hidup kita harus begini dan segala macam gitu. Tetapi proses hidup kita bagaimana? Apakah proses hidup kita benar? Apakah proses hidup kita sehat? Apakah proses kita baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Nah, ini yang penting. Jadi kebanyakan kita melihat, oh dia kadang membandingkan diri kita dengan orang lain ya responders ya. Jadi sesuatu yang mungkin banyak hal yang berubah di hidup kita. Luar biasa, thank you Bang Ardi untuk tanggapan dan komentarnya. Jadi memang banyak hal akhirnya kita berubah cara pandang dan juga sikap kita ya mengenai kehidupan yang kita jalani. Berharap responder semua bisa enjoy pastinya ya. Kita terus belajar, kita terus bertumbuh pastinya ya, semakin dewasa, dan berharap kita di lingkungan yang baik juga ya, sehingga kita pun semakin berkembang, semakin maju, semakin positif ya, dan bisa berdampak buat orang-orang di sekitar kita, khususnya untuk keluarga kita pastinya ya. Jadi berharap semuanya di pagi hari ini, di momen liburnya, karena ini spesial tanggal merah ya, jadi nikmatilah waktu itu bersama keluarga dan juga orang-orang yang kita kasihi.

Sumpah Mati dari Rio Laskarya feat Andi Rianto yang mengantar kita di segmen terakhir pastinya di program Ruang Pagi. Tidak terasa ternyata ya responers ya, kurang lebih 2 jam silam menemani Anda di pagi hari ini dengan membagikan topik kita pastinya, dan bersyukur buat responers yang bergabung di pagi hari ini. Senang banget, banyak tanggapan juga ya yang dikirimkan melalui live TikTok atau juga melalui WhatsApp di 0811 6622930. Nah, sebelum Cila pamit responders, ternyata dari topik yang kita bahas di pagi hari ini mengajarkan kita bahwa hidup ternyata tidak semua hal yang kita benci itu ya adalah sesuatu yang buruk. Nah, terkadang kita hanya belum cukup dewasa untuk memahami manfaatnya ya. Nah, sering waktu ada pengalaman yang bisa mengubah cara kita untuk melihat banyak hal. Nah, bahkan responders, sesuatu yang dulu kita hindari ini kan bisa menjadi hal yang paling kita syukuri hari ini. Jadi jangan pernah terburu-buru untuk menolak sesuatu hanya karena saat ini terasa kayak tidak menyenangkan buat saya. Bisa jadi nanti beberapa tahun lagi kita justru akan berkata, untung dulu saya belajar menyukai hal ini. Nah, berharap tidak ada rasa penyesalan apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tolak gitu kesempatan dan segala macam, kita pakai itu untuk belajar, untuk menikmati proses kehidupan yang ada saat ini. Terima kasih responder semuanya. Cila mengucapkan bahwa betul-betul bersyukur dan senang sekali terus menemani responder di program Ruang Pagi, dan berharap semuanya sehat dan lancar untuk menjalani aktivitasnya. Buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena sebentar lagi akan ada program Sketsa Keluarga Indonesia, dan pastinya akan membagikan tips-tips tentang apa yang kita pastinya lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini sangat berguna, bermanfaat untuk kita, bisa menolong kita ya untuk menjalani hari-hari kita. Sekali lagi terima kasih. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Senang sekali responers Cila kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani responers hingga pukul 11 pagi pastinya ya. Dan tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia kita akan membahas tips di hari ini, spesial banget, tips menjadi anak muda yang tidak harus haus validasi. Nah, responers, pernah gak sih kita kayak ngerasa sekali ketika kita posting ya, kita banyak yang menyukai gitu ya, banyak yang like gitu postingan yang sudah kita posting. Nah, atau sebaliknya merasa sedih ketika unggahan kita tuh sepi banget, responnya gak ada gitu. Pernah juga gak merasa kurang percaya diri karena melihat pencapaian orang lain yang tampak lebih hebat dari kita? Nah, di zaman media sosial, responers, seperti sekarang nih, validasi menjadi suatu yang sangat mudah dicari. Jadi kita bisa mendapatkan melalui jumlah likes, melalui komentar, melalui followers, pujian, atau enggak pengakuan dari orang lain. Nah, tidak ada yang salah dengan senang saat kita diapresiasi. Masalahnya adalah ketika kebahagiaan kita bergantung sepenuhnya kepada penilaian orang lain. Nah, kalau misalnya orang memuji, kita bahagia gitu ya. Kalau tidak dipuji, kita merasa gagal. Nah, kalau orang setuju, kita percaya diri. Kalau misalnya kita dikritik, kita langsung merasa tidak berharga nih, responders. Nah, karena itu penting banget bagi kita, khususnya untuk anak-anak muda ya, belajar hidup tanpa bergantung kepada validasi orang lain. Nah, kita mau cari tahu dulu apa itu validasi. Nah, kalau haus validasi adalah kondisi ketika seseorang terus-menerus membutuhkan pengakuan, membutuhkan pujian nih, responders, persetujuan atau enggak perhatian dari orang lain agar merasa dirinya berharga. Nah, misalnya selalu ingin dipuji atas setiap pencapaian. Nah, terus sedih jika misalnya unggahan media sosial sepi, gak ada responnya nih, gak ada komentar, gak ada like-nya. Nah, terus kita takut berbeda pendapat karena ingin diterima semua orang. Nah, ini adalah salah satu contoh haus validasi itu seperti apa. Lalu selalu kayak membandingkan diri dengan orang lain. Terus kita merasa kayak tidak percaya diri gitu ya, jika misalnya tidak mendapatkan perhatian. Jadi pada dasarnya, orang yang haus validasi ini sering menjadikan pendapat orang lain sebagai ukuran utama nilai dirinya. Nah, mengapa hal ini terjadi? Mengapa banyak anak muda yang merasakan adanya haus validasi nih, responders? Yang pertama, ternyata pengaruh dari media sosial. Jadi setiap hari kita melihat orang di media sosial ya, orang berlibur, orang membeli barang baru, orang wisuda, orang menikah, orang sukses dalam karir. Nah, tanpa kita sadari, kita mulai berusaha untuk membandingkan hidup kita dengan mereka. Nah, padahal yang terlihat di media sosial ini seringkali hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Belum tentu 100% hidup mereka seperti itu. Apalagi reels ya berapa menit gitu ya, kadang gak sampai 5 menit ya. Itu hanya sebagian dari kehidupan mereka. Nah, akhirnya kita berusaha membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yang ada akhirnya mungkin dampaknya ke kita stres, overthinking dan segala macam. Sehingga mengganggu aktivitas kita, kegiatan kita yang harusnya kita kerjakan, akhirnya kita gak kerjakan. Lalu yang kedua, mengapa banyak anak muda haus validasi? Takut tidak diterima nih, responders. Jadi sebagian orang itu ingin selalu pengen banget diterima dalam lingkungan pertemanannya. Nah, akibatnya yang terjadi, mereka rela menjadi orang lain demi mendapatkan pengakuan. Nah, siapa nih yang mungkin pernah mengalami hal yang sama nih, seperti mungkin ada ketakutan untuk tidak diterima. Nah, Cila pernah merasakan hal seperti ini nih, responders. Dulu waktu kuliah, saya merasa saya takut bahwa kalau misalnya tidak banyak teman, kalau misalnya teman-teman aku gak suka sama aku tuh kayak ngerasa gagal gitu ya, ngerasa gak pantas dan gak berharga untuk mereka. Karena di pola pikir aku, di mindset aku udah dibentuk, udah ditanamkan, udah saya
pakai ukuran kalau misalnya mereka gak suka berteman sama aku, berarti aku ngerasa gak pantas sama mereka atau gak berharga dan segala macam. Nah, sehingga rasa kekecewaan itu ada ketika mengetahui orang gak suka sama kita gitu. Nah, itu sebenarnya salah responders. Nah, akhirnya bersyukur itu dulu ya, sekarang udah berbeda dan udah berubah dan udah tidak menganggap bahwa kalau kita tidak disukai orang lain, ya nilai kita, ukuran standar ke value kita itu akan turun dan segala macam. Itu dulu, tapi sekarang udah berbeda responnya. Jadi banyak anak-anak muda yang merasa takut, khawatir kalau misalnya orang menolak kita atau enggak gagal atau enggak diakui atau enggak diajak berteman dan segala macam. Jadi akhirnya kita berusaha menjadi orang lain gitu ya, bukan diri kita sendiri, kita akhirnya jadi orang lain gitu. Nah, ini yang bahaya gitu ya, yang keliru bagi pandangan kita gitu ya, pola pikir yang ada di diri kita itu sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Jadi berharap responders dengan kita bisa membahas topik ini menolong kita untuk mungkin yang saat ini lagi mengalami hal yang sama, bisa kita perbaiki, bisa kita ubah. Lalu selain takut diterima, kurang mengenal diri sendiri. Nah, ketika seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, gak mengenal nilai dirinya, ia akan lebih mudah bergantung pada penilaian orang lain. Betul, jadi kayak selalu minta pendapat gitu ya, selalu minta validasi, selalu minta tanggapan komentar orang lain, gimana ini bagus gak, ini karena kita gak mengenal diri kita, kita gak tahu value kita, nilai kita, kita gak tahu apa yang kita mau dan apa yang kita pengeni gitu ya, sehingga kita akhirnya haus validasi, akhirnya bergantung kepada orang, padahal bisa saja orang-orang yang ada di sekitar kita pun tidak bisa selama-lamanya sama-sama dengan kita gitu. Ini yang mungkin berbahaya kalau misalnya suatu saat mereka gak sama dengan kita gitu ya, kita akan stres, akan kecewa dan akan merasa gagal dan segala macam. Lalu budaya pencitraan nih responders ya, zaman sekarang sering kali lebih menghargai penampilan daripada proses. Betul, akibatnya banyak orang lebih sibuk memang ya terlihat hebat daripada benar-benar bertumbuh. Padahal yang paling penting itu prosesnya ya, proses yang kita jalani, pertumbuhan kita seperti apa gitu ya. Sekarang nggak ngaruh lagi ya, intinya lu bisa atau enggak gitu ya. Jadi prosesnya mereka kayak nggak terlalu penting gitu ya, intinya penampilan atau segala macam yang terlihat gitu ya dari mata gitu ya, itu yang mungkin mereka akui, sehingga akhirnya kita memikirkan bahwa kayaknya butuh orang, butuh validasi gitu ya dan segala macam, gak ada percaya diri gitu ya, karena zaman sekarang udah dituntutnya seperti itu, harusnya prosesnya yang kita hargai gitu ya, bukan penampilan yang mungkin kita lihat gitu, yang merasa bahwa oh ini kayaknya layak, ini gak layak nih, ini gak pantas. Nah, sehingga anak-anak muda zaman sekarang akhirnya menganggap bahwa oh ternyata standarnya begini ya, dan ada rasa insecure dan segala macam juga di dalam diri mereka. Jadi banyak banget ternyata ya kenapa anak-anak muda haus akan validasi, ternyata ada dampak-dampak yang terjadi, faktornya ya, pengaruhnya, sehingga anak-anak muda ini tidak percaya diri dan ya bergantung kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, selain itu ternyata kalau misalnya kita terus haus validasi responders, ada dampaknya nih yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu responders jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Silakan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu berikut ini.

Ya, sketsa keluarga Indonesia masih bersama Sheila pastinya di Respon Radio ya, 93,0 FM, dan pastinya kita masih membagikan tips tentang bagaimana anak-anak muda zaman sekarang khususnya ya, supaya tidak haus validasi. Nah, dampak dari haus validasi ternyata banyak ya responders ya. Nah, ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa memperbaiki apabila ada kondisi ataupun yang sama kita alami gitu ya. Nah, ternyata dampak dari haus validasi yang pertama, mudah stres nih responders, karena hidup kita kan selalu bergantung pada respon orang lain. Kalau misalnya respon orang lain mungkin tidak sesuai ekspektasi kita atau enggak sesuai yang kita inginkan, atau bahkan tidak ada orang yang melakukannya gitu ya, atau memuji dan segala macam, maka kita akan merasa bahwa waduh, ini saya kayaknya tidak oke nih, tidak layak nih, tidak berharga dan segala macam gitu ya, gagal apapun lah itu. Akhirnya kita kayak stres jadinya karena overthinking itu, karena kita menaruh standar atau ukuran nilai kita itu kepada orang lain. Lalu selanjutnya tidak menjadi diri sendiri. Nah, kita mulai menyesuaikan diri secara berlebihan ya, demi menyenangkan semua orang. Nah, ini satu hal juga yang Sheila lakukan di dalam kehidupan Sheila nih responders. Jadi ternyata tidak semua orang ataupun tidak akan mungkin kita mampu untuk menyenangkan orang-orang, apalagi semua orang yang ada di sekitar kita. Jadi satu hal yang perlu kita ingat, jadilah diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita perlu untuk memperbaiki segala kelemahan, segala hal-hal yang mungkin tidak baik di dalam hidup kita, ya kita perbaiki itu, kita belajar, kita berani untuk bangkit kalau ada kegagalan ataupun luka kekecewaan yang kita alami. Jadi jangan sampai kita kayak menaruh betul ya hidup kita kepada orang lain, sehingga kita menyenangkan mereka semua, sehingga kita berusaha sebaik mungkin, akhirnya kita gak menjadi diri kita sendiri. Nah, lalu sulit mengambil keputusan. Nah, karena terlalu memikirkan komentar dan penilaian orang lain, akhirnya kita pun tidak tahu apa yang sebenarnya kita perlukan dan butuhkan, apa yang sebenarnya menjadi sesuatu yang mungkin saya senangi, sesuatu yang mungkin saya enjoy melakukannya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita gak mudah, sulit gitu ya, karena harus ada orang lain yang menolong kita, yang mengarahkan kita. Nah, kalau misalnya kita sampai seperti itu kita menjalani kehidupan pun cukup berat ya, sulit ya, karena apa-apa bergantung kepada orang. Akhirnya kita memutuskan hal kecil pun untuk hidup kita susah gitu. Lalu kehilangan kebahagiaan pastinya responders. Nah, karena kebahagiaan ini menjadi tergantung pada pujian yang kita taruh kepada orang lain gitu ya. Jadi kalau kita tidak mendapatkan pujian dari orang lain, maka kita ngerasa kita gak bahagia dan kita gak merasakan kesenangan gitu ya, kepuasan dari diri kita bahwa ternyata dia gak memuji aku, dia gak mengakui aku dan menganggap aku dan segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak terjadi seperti itu, akhirnya kita pun kayak merasa sedih gitu ya, merasa kayak langsung gak mood gitu ya, kayak kepikiran dan segala macam. Nah, lalu mudah minder pastinya responders ya. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses, akhirnya kita gak ada percaya diri, kayak ngerasa bahwa siapa gue sih gitu ya, siapa aku gitu ya, ini kan dia kan begini-begini. Jadi kita kayak bandingkan dan kita ngerasa oke, kita gak pantas dan segala macam. Jadi dampak kalau kita terus haus validasi, kira-kira seperti ini yang terjadi, yang kita mungkin akan alami dan lakukan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana tips menjadi anak muda yang tidak haus validasi nih responders? Nah, ini penting banget untuk kita lakukan atau terapkan di hidup kita ya. Bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana cara kita merespon, bagaimana kita bisa tidak haus validasi ataupun bergantung kepada orang gitu ya. Hidup kita, kebahagiaan kita dan segala macam, kita tidak perlu melakukannya harus dari pujian atau enggak validasi dari orang lain. Nah, kita akan kembali, Sheila pasti akan kembali untuk menemani terus responders ya hingga pukul 11, dan segmen selanjutnya tips menjadi anak muda yang tidak haus validasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cila tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia Anda. Nah, di segmen ini Responers kita akan membahas tips menjadi anak muda yang tidak haus validasi. Di awal tadi kita sudah mendengar bersama-sama kenapa banyak orang anak-anak muda yang haus validasi. Dampaknya apa sih di dalam kehidupan kita ketika misalnya kita bergantung dengan pujian, bergantung dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, tips supaya kita menjadi anak muda yang tidak haus validasi, yang pertama, kita perlu mengenali diri kita. Sadarilah bahwa nilai diri kita ini tidak ditentukan oleh jumlah followers,

tidak ditentukan oleh like, tidak ditentukan oleh popularitas, tidak ditentukan oleh penampilan kita. Nah, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi orang yang mengenal dirinya itu pasti tidak akan mudah goyah oleh pendapat orang lain. Misalnya nih, responders, jika misalnya kamu pandai berbicara di depan umum ya, percaya diri gitu ya, tapi fokuslah mengembangkan kemampuan itu daripada kalau misalnya kita terus membandingkan diri kita dengan orang yang pandai bernyanyi. Karena kan beda kemampuan kita, skill atau enggak talenta yang kita punya, potensi yang kita punya. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan untuk ngomong di depan umum, ya kita fokus mengembangkan itu. Tapi kita tidak melihat orang-orang teman-teman kita yang mungkin bisa bernyanyi, bisa main musik dan segala macam. Jadi perlu kita sadari bahwa setiap kita punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jangan menentukan nilai diri kita dari jumlah followers, dari popularitas, penampilan dan segala macam. Lalu yang kedua, kita berhenti membandingkan diri kita nih, responders. Perbandingan adalah salah satu sumber utama rasa tidak puas nih yang terjadi atau yang timbul di dalam diri kita. Nah, kita ingat bahwa setiap orang pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Apalagi kita punya keluarga, parenting gitu ya, atau enggak didikan, edukasi. Kita bahkan bertumbuh di keluarga yang berbeda-beda, pasti punya latar belakang yang berbeda-beda juga. Terus kesempatan kita juga yang berbeda pastinya, dan waktu proses kita bertumbuh juga berbeda. Jadi perbandingan kalau misalnya kita lakukan, diterapkan di hidup kita, dikit-dikit kita bandingkan dengan kehidupan orang lain dan segala macam, sehingga kita pun juga tidak bisa ngelakuin sesuatu yang sebenarnya perlu kita lakukan di diri kita, perlu kita kembangkan dan perlu kita bertumbuh gitu ya dengan apa yang sudah kita miliki. Misalnya nih responders, misalnya responders punya teman nih yang sudah memiliki pekerjaan impiannya. Nah, bukan berarti kita gagal gitu ya. Mungkin perjalanan hidup kita berbeda pastinya dengan teman kita. Nah, jadi memang yang harus perlu kita lakukan ya, kita harus tekun, disiplin, kita berjuang, kita terus berusaha sampai proses itu membuahkan hasil yang kita lakukan. Jadi jangan fokus dengan kehidupan orang, karena kembali lagi kita hidup, kita tumbuh di keluarga yang berbeda-beda. Pastinya juga prosesnya, waktunya juga berbeda-beda. Lalu fokus pada proses bukan pujian. Nah, orang yang haus validasi biasanya bekerja untuk dipuji nih, responders. Nah, sedangkan orang yang dewasa bekerja untuk berkembang, untuk memenuhi kebutuhan, untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, tugas sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami dan segala macam gitu ya. Misalnya kalau kita belajar bukan agar dianggap pintar ya. Kita kadang di sekolah mungkin ya berusaha berjuang belajar supaya kita berpikir ada yang mengakui kita hebat, ada yang mengakui kita pintar dan segala macam. Padahal kita belajar karena supaya kita ingin bertambah pengetahuan, supaya kita bisa menolong, membantu orang, karena kita mengetahui gitu ya, atau bisa mengajarkan teman-teman kita. Itu motivasi mungkin yang kita lakukan gitu ya, untuk semangat belajar gitu. Jadi perlu fokus pada proses tetapi bukan pada pujian. Selanjutnya, kita kurangi ketergantungan pada media sosial. Nah, karena kita tahu responders, media sosial sering banget membuat kita merasa harus selalu tampil sempurna. Apalagi di media sosial banyak efeknya ya, banyak filter dan segala macam yang mengubah seseorang muka face dari keseluruhannya gitu ya. Sedangkan tidak ada salahnya sebenarnya kalau misalnya sesekali kita membatasi waktu kita bermain di media sosial. Terus kita tidak perlu mengecek jumlah likes terus menerus kalau misalnya kita suka ngeposting ya postingan kita di akun media sosial kita, atau enggak menikmati hidup tanpa harus perlu membagikan ke semuanya. Nah, jadi misalnya responders nih makan bersama dengan keluarga, kan tidak harus selalu diposting ya kan. Yang penting itu bagaimana kita menikmati momen bersama mereka. Ya, kita perlu foto dan dokumentasi, tapi kan enggak semuanya kita
posting gitu. Jadi yang harus kita fokuskan yaitu bagaimana kita bisa menikmati momen itu bersama mereka, orang-orang di sekitar kita. Jadi perlu banget kita mengurangi ketergantungan pada media sosial, apalagi zaman sekarang ya media sosial canggih gitu ya, banyak hal yang mungkin godaan, tawaran-tawaran di dalamnya yang mungkin merusak pola pikir kita ya, sehingga standar nilai kita pun juga akhirnya kita terapkan di hidup kita karena melihat media sosial yang seperti itu ya. Kebanyakan, oh ternyata standar kecantikan putih dan segala macam. Akhirnya pun kita berpikir, oh gue gak cantik berarti gue gak putih nih, berarti gue gak cantik nih. Nah ini salah. Dan inilah kenapa kita gak boleh bergantung kepada media sosial. Nah masih banyak hal lagi ya, tips untuk kita mengetahui, untuk kita bisa menjadi anak-anak muda yang tidak haus validasi. Tapi jangan kemana-mana responders, kita mendengarkan lagu dari Yura Yunita yang berjudul Cinta dan Rahasia.

Cinta dan Bahagia dari Yura Yunita yang mengantar kita di menit 53 di jam pertama pastinya ya. Karena Cila ternyata sudah di ujung perjumpaan kita di program Sketsa Keluarga Indonesia Responders ya. Tidak terasa kita sudah banyak membahas topik hal ataupun tips ya untuk anak-anak muda yang haus validasi. Berharap beberapa poin yang kita bahas ini bisa menolong membantu kita. Nah, sebelum Cila menutup Responders, ternyata memang kalau misalnya penghargaan dari orang lain yang mungkin kita rasakan sesuatu yang menyenangkan ya, tetapi Responders jangan sampai itu menjadi sumber utama kebahagiaan kita. Nah, ketika nilai diri kita misalnya ditentukan oleh pujian manusia, maka kita akan mudah kecewa nih. Namun ketika kita mengenal diri kita, kita menghargai proses dan juga fokus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, nah kita tidak lagi hidup untuk mencari pengakuan nih. Nah, sebab kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya tepuk tangan, melainkan dari hati yang tahu siapa dirinya dan kemana ia sedang melangkah. Jadi buat Responders yang lagi mendengarkan program Sketsa Keluarga Indonesia, berharap bisa mengenal diri, bisa tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang membuat kita bahagia, happy. Mari kita menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bukan karena untuk kita dilihat oleh manusia atau orang-orang di sekitar kita, tapi karena kita mau bertumbuh dan mau belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Responder semua yang setia mendengarkan Respon Radio. Dan buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena setelah ini ada banyak program-program yang akan kita sajikan ya di sepanjang hari ini, tentunya untuk menemani aktivitas Responder. Sekali lagi terima kasih. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita dari BCLI yang berjudul Tersanjung.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pareman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Responers. Tentunya kembali lagi ya bersama Respon Radio, dan seperti biasa di hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Tentunya kali ini bersama Marin, tapi nggak sendiri lagi karena sudah ada kakak cantik yang menemani kita. Ada siapa nih?
1: Halo, halo, halo, aku Rila.
0: Iya, Rila kembali menyapa Responer lagi di siang hari ini ya, untuk menemani waktu nostalgianya nih Kak Rila.
1: Iya, banyak banget yang bakal kita nostalgiain ya kemarin ya.
0: Betul, dan juga bertepatan sekarang hari merah ya, hari libur. Yep. Dan kita juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijri ya. Dan kayaknya mari kita awali tahun yang baru ini dengan hati yang bersih, niat yang tulus, serta semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga setiap langkah kita dipenuhi keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Iya, karena hijrah menuju kebaikan, memperkuat iman, dan menebar manfaat bagi sesama. Dan untuk responder mungkin yang hari ini walaupun gak masuk kerja ya, tapi pasti punya aktivitasnya masing-masing merayakan hari tahun baru Hijriah ini ya, 1 Muharram ini gak sih Kak?
1: Betul banget. Nah buat teman-teman ya, responers yang lagi mendengarkan kita, boleh banget request lagu. Ya titip-titip salam ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Dimana itu Kak Marin tuh?
0: Nah, spill dong WA-nya. Boleh banget langsung bergabung tentunya dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Serta juga bisa bergabung dari WA kita nih, bisa nelpon, chat ataupun juga nelpon atau chat juga sih sebenarnya di 0811-6622930. Dan tentunya gak hanya dari WA ataupun kontak Kak, karena juga bisa bergabung dari sosial media kita. Bisa di mana Kak?
1: Iya, bisa di TikTok kita ya kemarin ya, di streaming kita ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi mendengarkan kita, langsung aja meluncur ke streaming kita di www.respondersradio.com. Nah, TikTok kita juga ada nih di Respon Radio 93.0. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya, ini kayak
0: ini kayaknya udah mau nostalgia banget nih kayaknya.
1: Iya, benar banget. Nah, jadi langsung aja ke TikTok kita, Respon Radio 93.0 official.
0: Iya, selain TikTok juga mungkin di Facebook ataupun Instagram ya. Dan tadi kita juga udah ngajak untuk gabung dari WA, sudah ada langsung yang bergabung dari WA ternyata Kak. Wow, gercep sekali ya. Awas dari Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita di siang hari ini. Boleh kayaknya Kak Rila dibacakan dari Bunda?
1: Oke, Bunda nih kayaknya pendengar setia Responers banget
0: ya. Dia pendengar pertama yang selalu request nih.
1: Jadi ini ada pesan dari Bunda. Pagi, selamat pagi menjelang siang Ananda. Tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri request lagu judul Widuri dari Broeri. Yang manca judulnya Do dari Peter Maffei. Terus ini ada titipan salam untuk semua kru Krusiar Respon dan untuk Bunda Queen. Wow, Bunda Queen ya. Lanjut ada ST Letter W. Selanjutnya ada Ardi Pasar Usang. Terus dia Tiar di Sulawesi. Dan juga Responers Istimewa untuk Ananda. Dan terima kasih kata Bunda.
0: Iya, aduh, kita salam kembali untuk semua dari Krusiar untuk semua untuk Bunda dan seluruh keluarga yang di sana ya Bunda. Dan tentunya lagunya akan Marin putarkan, kita putarkan nantinya untuk menemani siang hari Bunda serta seluruh keluarga yang lagi dengerin juga nih nanti radio kita. Dan untuk itu kayaknya sambil menunggu requestan dari responers yang lain, langsung aja kita putarkan yang pertama, Widuri dari Bruri Marantika.
2: Di suatu

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Marin and
1: Rila.
0: Iya, yang masih akan menemani siang harinya Responers dengan berbagai lagu-lagu nostalgia. Tadi sudah dibuka, tadi sudah kita dengarkan ya beberapa lagu, mulai dari requestan dari Bunda Dua Putri serta lagu terakhir yang berjudul Gereja Tua, tapi ini versi dua jawabannya.
1: Oke.
0: Jadi ada versi pertanyaan dan ada versi jawaban kali.
1: Waduh. Jadi gimana nih kemarin, coba gimana nih? Rila kurang mengerti dengan konsep seperti itu.
0: Oh, sebelumnya juga aku kurang mengerti, kayaknya nanti kita cari tahu juga ya tentang versi jawaban dan pertanyaan ini. Tapi dari lagu tadi juga kembali membuat kita nostalgia dengan salah satu dengan suara salah satu penyanyi lawas yaitu Pan Burst, yang mungkin sangat relate di kalangan milenial
1: ya. Ya, karena kita Gen Z kurang familiar rasanya
0: kurang familiar namanya. Atau mungkin tapi nggak kurang familiar juga sih. Karena ada beberapa lagu-lagu lawas itu mungkin yang justru pop lagi nih.
1: Benar.
0: Situasi sekarang.
1: Benar.
0: Mulai dari beberapa aksesoris juga mulai hips.
1: Benar
0: lagi gitu.
1: Jadi sekarang yang tren-trennya itu adalah tren-tren masa lalu, nah, jadi kita bawa sekarang lagi.
0: Betul. Jadi kayak kerasa enggak sih kalau kayak hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau, di masa lalu itu kayak hits lagi di zaman sekarang. Jadi emang kita tuh kayak roda berputar gitu enggak sih?
1: Benar banget.
0: Yang dulu di bawah sekarang mulai naik atas.
1: Aduh, ini ngomong-ngomong tentang roda keinget lagu yang sedang tren nih.
0: Oh, udah siap belum?
1: Iya. Yeah.
0: Tapi kita gak bakal muterin itu dulu, karena itu nanti di jam 7 malam ya. Untuk semua lagu-lagu pop di atas tahun 2006 di itu bisa bergabung di Triforce nanti malam. Dan kali ini kita akan menemani nostalgianya Responders dengan lagu-lagu dari tahun 70 sampai tahun 2006. Dan dari live TikTok kita di siang hari ini sudah bergabung banyak sekali Responders yang sedang menyapa kita semua. Ada Bang Dean, hai semua, request lagu Cie Sayang. Onde, bayalah sayang, apa lagunya itu sayang. Oh, dari ini, dari Bang Dean ada Dewa berjudul Satu. Oke, nanti akan kita putarkan ya tentunya Bang Dean. Terus juga ada Rafli nih yang menyapa. Halo Rila, salam kenal. Rila disapa.
1: Halo, iya makasih ya, salam kenal juga.
0: Iya, dan dari Rafli juga. Oh, Rafli kali ini request yang Gereja Tuanya. Kayaknya ini versi pertanyaannya kali ya.
1: Oke, jadi kita mendengarkan dari sisi pertanyaannya ya.
0: Iya, dan akan kita putarkan yang versi dari Victor Hutabarat nanti ya, Rafli. Dan juga sudah bergabung ada Bang Ade, ada Kak Aeza Story, Kak request lagu Di Ambang Sore. Oke, kita cari dulu ya Bang Abe. Oke, sepertinya lagunya belum ada, nanti akan kita tambahkan ya Bang Ade. Dan juga ada Bang Rizal Barus. Dan tentunya untuk semua Responders yang sudah bergabung di live TikTok kita, langsung aja request lagunya di kolom komentar kita ya. Dan untuk semua Responders yang lagi dengerin kita, mungkin lagi dalam perjalanan, mau ditemani dengan lagu-lagu kesayangannya, boleh mungkin berhenti sejenak untuk request.
1: Iya,
0: karena gak boleh main HP sambil bawa kendaraan.
1: Bener banget.
0: Iya, atau mungkin kalau mungkin lagi bawa kendaraan gak bisa berhenti, ya udah stay tune
1: aja.
0: Terus, aduh jangan. Stay tune aja di frekuensi 93,0 FM. Serta mungkin untuk teman-teman yang lagi di rumah, lagi santai-santai aja, mau bernostalgia bersama, langsung aja bisa dikontak ataupun WhatsApp kita 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Untuk kita putarkan dulu requestan dari Bang Dean ya, tadi yang berjudul Sup dari Dewa 19.1.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Iya, kembali lagi tentunya kita sudah masuk di menit ke-43 ya di jam pertamanya Karila. Aduh, emang cepet banget ya.
0: Iya, cepet banget. Kayak kerasa sama kita.
1: Oke, kerasa.
0: Kerasa.
1: Kirain gak kerasa tadi.
0: Oh, kerasa karena kita diajak nostalgia dengan lagu-lagu yang udah kita puterin dari tadi nih. Mulai dari suara-suara ataupun

0: Suara nomor 2 dari Victor Hutabarat. Terus juga tadi ada dari Edis Litonga, Dewa 19. Ternyata banyak banget lagu-lagu yang ngajak kita nostalgia. Walaupun kita lahir mungkin
1: tahun 2000-an
0: ya, yang gak tahu gimana lagu-lagunya sebenarnya.
1: Iya.
0: Tapi dengan kita dengerin aja tuh kayak, wah ini penyanyinya udah lawas banget ya. Kayak
1: dan gitu juga mungkin karena itu kan ibaratnya populernya pas di zaman orang tua kita.
0: Benar.
1: Jadi sekarang gak langsung tuh kita terdampak. Karena
0: bener,
1: kan waktu kecil didengarkan,
0: dinyanyiin kayak gitu lagunya.
1: Dinyanyiin atau enggak orang tua kita dengerin musik.
0: Benar.
1: Kita ikut dengerin yeah, radio juga. Dan tentunya sebelum kita pamit ataupun menutup perjumpaan di jam pertama ini, sudah ada requestan terlebih dahulu dari Bang Fan Student. Katanya lagu ini khusus untuk Kak Rila yang cantik sekali.
0: Wah Rila dari, ya?
1: Iya benar. Karena liriknya pun sampai diganti, aku sayang Rila. Ini emang udah mulai-mulai aja buaya-buaya.
0: Iya
1: ya,
0: kayak Rila pulang aja deh habis ini.
1: Jangan dong Kak Rila, karena banyak responers yang menantikan performer Kak Rila di hari ini. Untuk itu akan kita langsung putarkan ya, Aku Sayang Kamu serta lagu requestan dari Uda Ardi, Elegi Esok Pagi dari Ebit Giani.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wah, enggak terasa ya, ini sudah di menit ke-57 yang menandakan bahwa jam pertama kita udah habis nih, responders. Nah, untuk itu kita akan kembali lagi di jam kedua, tepatnya di pukul 12 nanti. Nah, untuk itu tetap standby terus di sini dan juga tetap standby di live TikTok kita, karena kita bakal muterin-muterin lagu-lagu nostalgia yang membuat responders itu lebih ingat dengan masa lalu. Nah, untuk itu tetap standby di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu dari Nia Danielty, Gelas-Gelas Kaca, rikasan langsung dari Elo Ibet nih, yang sudah bergabung dari live TikTok kita di siang hari ini, sekaligus membuka kembali perjumpaan kita di jam kedua, tepatnya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia. Dan tentunya masih sama ya, kita masih akan memutarkan lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006 di siang hari ini. Dan tentunya sudah bergabung ada Ryan yang akan menyapa kita semua ya, Karila.
1: Oke, okay.
0: Kita angkat dulu telepon dari Ryan.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Karila.
0: Waalaikumsalam Ryan. Bagaimana kabar Ryan?
2: Alhamdulillah banyak kak,
0: Ange
2: kak.
0: Oh, Ange. Mbak Ange, tuh bara matahari di situ tuh.
2: Alah, jadi enam mulu lah kak.
0: Oh, ndek, banyak banget matahari. Lah diskon matahari itu.
2: Alah, iya.
0: Banyak diskon itu.
2: Uh-uh.
0: Jadilah. Ah, Ryan, ah, minum air putih dan Ange lah ya.
2: Jadi kak.
0: Ah, itulah. Ryan, kini lah makan siang.
2: Alah. Lalu gua dua piring lah ambian.
0: Oh, ndek, kami sih kalau makan lah do ba aku.
2: Makan bawa makan luka.
0: jadi beko lah bawa makan lah. Ren di siang hari ko apa nio baputa lagu ko?
2: Yang bahasa Inggris ada kak?
0: Apa tuh yang bahasa Inggris aduh?
2: Apa aja?
0: Dari siapa nio?
2: Yang lama lah.
0: Yang lama?
2: Yang agak lama middle-nya.
0: Oh, ndek. Apa tuh ya? Karila? Atau mau dari Westlife?
2: Abuliah.
0: Westlife mau apa judulnya?
2: Apa aja, kak?
0: Apa ya?
1: Banyak, mah.
0: Iya. Alay My Love On You sih lah, nak.
1: Oke.
0: Adi. Salam-salam Ryan untuk siapa kok di siang hari, kak?
2: Yang pertama untuk kak. Pak Marin, semangat selalu, semoga sehat selalu. Nah, yang kedua untuk Kak Rila, semangat juga. Habis itu untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Jo Aul, Bang Fiko, Bang Jojo. Bang Diki. Yo, Bang Dean, Bang Fans, Kak Ifla, Uda Jess, Star, Kak Star Helby itu udah masuk gak Alun?
0: Alun lah dong, kayaknya Santale masuk tuh.
2: Nah, bungkui kami kali Kak Maria.
0: Jadi dapet salam, di salam balik dari Bang Tio, hadir selalu Ryan, kece Bang Tio.
2: Atuh.
0: Jadi, Beko ditunggu ya Ryan, lagunya Kak Putan ya.
2: Adi Kak.
0: Adi Ryan, terima kasih Ryan.
2: Ya sama-sama Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rila sudah bergabung ada Ryan ya,
1: yeah.
0: Yang berbagi requestan dan menyapa-nyapa kita semua. Tapi gak hanya Ryan aja nih Rila, ternyata dari Kuala Lumpur sudah bergabung ada Uda Jess yang menyapa kita semua dengan selalu kata-kata hari ini dari Uda. Kita baca dulu kali ya Rila.
1: Iya, kata-kata hari ini Kak Marin dari Uda Jess.
0: Kata-kata hari ini ya, tapi sebelum kata-kata hari ini kita baca dulu salam-salam dari okay. Uda Jess. Assalamualaikum penyiar bertugas Marin dan penyiar bersama Rila. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Dengan iringan doa dari Tanah Rantau untuk penyiar bertugas Marin dan penyiar bersama Rila, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang diimpikan, serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Request lagu Jangan Salah Menilai dari Tagor ya Rin dan Rila. Salam kenal dari Kuala Lumpur untuk Rila.
1: Salam kenal Uda.
0: Iya. Salam untuk Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letter W, Tio, Justin, Pak Amrullah, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat dan sukses selalu. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini, cairan termahal di dunia adalah air mata. Ia mengandung 1% air dan 99% perasaan. Aduh, dalam sekali kata-katanya ya. Terima kasih udah Jess, ini cocok banget nih. Nanti Marin bakal bikin quotes di the quote of day hari ini.
1: Quote of the day.
0: Untuk itu kayaknya langsung aja deh. Jadi jangan salah menilai dari tagar pengaribuan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa lagi yang penting di dalam hidup? Sikap bergairah adalah juga satu sikap yang penting. Kita tidak boleh cepat putus asa saat menghadapi halangan-halangan. Orang yang kehilangan gairah akan kehilangan segala-galanya. Seorang pasien yang tidak bergairah menghadapi sakitnya akan segera meninggal dunia. Ada sebuah kisah mengenai seorang yang menderita kanker payudara. Vonis dokter hidupnya tinggal 6 bulan lagi. Tapi ia tetap bergairah meski hidupnya tinggal sebentar. Di dalam sisa hidupnya ia pergi mengunjungi semua orang yang sakit kanker dan memberikan penghiburan. Ia tidak memikirkan penyakit kankernya sendiri. Alhasil, Tuhan menambahkan umurnya selama 4 tahun. Pada hari penguburannya, sekitar 1000 penderita kanker datang melayat. Mereka merasa telah dihibur oleh sang penderita kanker yang terus bergairah menghibur orang. Bergairahlah walaupun harapan belum terlihat.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya Cinta Yang Hampa dari Deloitte ya, Rila.
1: Ya, hampa banget ya.
0: Iya, dan requestan dari Bang Awis nih, karena kayaknya lagi kecewa banget karena dia memilih si dia.
1: Karena dia memilih dia yang lain.
0: Gimana sih?
1: Enggak tahu.
0: Iya, karena sesuai dengan ininya, judulnya Cinta Yang Hampa ya. Karena enggak ada yang saling memiliki
1: cinta
0: karena
1: sendiri.
0: Hampa.
1: Yang cowok cinta sendiri. Oh, yang ngirim lagu cinta sendiri ya.
0: Aduh, enggak apa-apa tentunya. Terima kasih ya Bang Awis yang sudah bergabung di siang hari ini dengan lagu nostalgia favoritnya. Dan tentunya untuk semua responders juga yang mau bergabung, boleh banget, masih kita tunggu di siang hari ini. Berbagi lagu-lagu lawasnya dari tahun 70 hingga tahun 2006 ya Rila.
1: Iya benar banget.
0: Dan sudah ada requestan dari Bang Banrasan Razan nih, yang mau diputarkan lagu On My Way kak, Radio Gomblo kak. Bentar, ini pelan-pelan dulu,
1: satu-satu.
0: Ini maksudnya mau gomblo dulu atau On My Way atau apa nih? Mungkin boleh diperjelas ya Bang Banrasan-Razan, nanti request lagunya apa. Terus juga ada dari Bang Deddy Haryanto, kak mau request lagu Noah Menunggumu. Aku menunggu siapa sih?
1: Menunggu Kak Marin.
0: Jangan ditunggu aku, menunggumu. Oh kali ini yang dari versi Peter Pan featuring Chrisye gak sih Bang? Kalau dari Chrisye featuring Peter Pan juga bisa. Kalau Noah kayaknya lebih di atas tahun 2006 sebenarnya Bang. Mungkin boleh diperjelas lagi nanti ya di kolom komentar kita. Serta juga sudah masuk yang bergabung dari WA call kita ya di siang hari ini. Ada Ryan. Aan, Bang Aan, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Aan. Halo Bang Aan.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Aan. Gimana kabarnya Bang Aan?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Aan lagi makan siang ya hari ini?
2: Sudah selesai makan siang.
0: Oke, Bang Aan kayaknya
2: pertamanya diawali dengan tidur istirahat, tidur siang sambil dengerin Respon FM Radio. Kedua, sholat duhur dan terus ini baru selesai sarapan. Baru selesai makan siang.
0: Oke lah Bang Aan. Bang Aan hari ini apa nih lagu nostalgia yang mau kita putarkan Bang?
2: Biasa Sahabat Sejati Sela On Seven sama mancanya. Tolong pilihin ya mancanya ya.
0: Oke Bang Aan, nanti kita pilihkan ya Bang Aan. Oke, salam-salam Bang Aan untuk siapa?
2: Buat Abid, Adam, Alfa, Tilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Albi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya. Dan ini rombongan semuanya yang lagi mendengarkan Respon FM Radio, soalnya teman-temannya pada libur, liburan semua, liburannya di semua, juga teman-teman masih mendengarkan juga lewat streaming.
0: Oke Bang Aan. Oke, udah.
2: Spesialnya ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan Marin, sama berdua kali ini ada Rila.
2: Ini spesialnya buat Kak Marin sama Kak Rila.
0: Iya.
2: Ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Okay.
2: Kak Marin sama Kak Rila.
0: Oke, Bang Aan. Terima kasih Bang Aan. Bang Aan juga
2: terima
0: selamat.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Aan nih, Kak Rila yang mengirimkan lagu-lagu untuk sahabat sejatinya. Tentunya ya Kak Rila.
1: Iya, benar banget nih.
0: Dan ditunggu nanti ya Bang Aan, akan kita putarkan lagunya. So, tapi sebelum ke lagu Bang Aan, sudah ada yang bergabung tadi Bang Pisces Boy yang mau diputarkan lagu dari Michael Jackson, Heal the World. Dan tentunya akan kita putarkan terlebih dahulu. So, enjoy for your song.

0: kerasinan ranca, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan ranca, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: Satu lagu dari Sheila on Seven, sahabat sejati, request dari Bang Aan yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan tentunya membawa kita di menit 45 ya Rila.
1: Iya benar banget nih.
0: Aduh, emang senang banget ya kalau didapat kiriman lagu dari sahabat.
1: Iya,
0: dan kayak, lagunya lagu sahabat sejati lagi.
1: Kayak ngerasa benar-benar disayang banget gitu loh sama sahabat kita.
0: Iya benar, jadi kita jadi flashback lagi dengan sahabat-sahabat kita waktu SD,
1: SMP.
0: Bayi kan gak ingat, tolong.
1: Ada loh orang yang ingat sahabat sejatinya dari bayi.
0: Itu
1: konsep, dia merangkak bersama.
0: Bentar, itu long banget tuh, long term memory banget tuh.
1: Iya, kami mulai merangkak bersama, belajar berjalan bersama di tempat penitipan anak.
0: Gak percaya deh, ya Allah.
1: Play that bareng.
0: Ini Rila benar-benar percaya gitu loh, orangnya agak polos-polos gitu kan.
1: Ada sekarang, kita lihat aja anak-anak selebritis, ada loh.
0: Kalau anak-anak selebritis kan mungkin, karena kan mereka sekarang tuh udah banyak dokumentasi-dokumentasinya kan. Tapi kalau misalnya yang dulu-dulu tuh kayaknya kamera aja belum ada deh, ada. Cuma
1: ada, dilukis.
0: Effort.
1: Iya, tapi kita gak bakal membahas tentang sahabat. Si sahabat tadi aja ya. Tapi juga mungkin responder ini pernah yang galau dengan salah satu lagu dari Dewa 19. Ujada love nih. Kayak requestan dari Bang Tiar yang sudah bergabung dari WA call kita tadi ya. Serta juga ada Bang Ijo Lumut nih, yang juga sudah bergabung dari WA call kita tadi. Tadi Bang Ijo Lumut sempat request lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Aduh, ini kayaknya apakah karena ini musim bulan kawin ya?
0: Bisa jadi ya, ya
1: jadi Tenda Biru banget nih kita putarkan kita. Serta juga ada salam-salam dari Bang Ijo Lumut yang tadi juga nyampaikan khusus untuk Kak Rila. Salam spesial untuk Kak Rila. Kak Rila dibalas dong salam. Aduh, spesialnya.
2: Iya, salam balik ya Bang Ijo Lumut.
1: Aduh, Bang Ijo Lumut lampu hijau nih, gak tenda biru lagi. Aduh. Juga, oh iya Bang Tiar juga tadi ada kirim-kirim salam untuk semua kru siar, untuk semua responders, serta mungkin ucapan duka untuk teman-teman kita yang ada di Sulawesi Tengah ya, yang diguncang bencana gempa yang cukup dahsyat kekuatannya.
2: Iya.
1: Dan semoga stay safe terus ya untuk teman-teman di Pulau Sulawesi. Terus juga mungkin kita doakan yang terbaik, semoga dijauhkan dari bencana-bencana selanjutnya.
2: Benar.
1: Juga dilindungi seluruh keluarga dan teman-teman kita yang di Pulau Sulawesi Tengah.
2: Amin.
1: Dan tentunya segera pulih ya untuk bencana-bencana ini, tidak ada lagi mungkin, karena cukup sedih banget rasanya kalau kita ngelihat ada saudara-saudari kita yang harus terkena musibah gitu.
2: Benar banget, benar banget.
1: Dan untuk itu kita putarkan dulu satu lagu requestan dari Bang Tiar, Cinta Akan Membawamu Kembali, Dewa 19.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun.

Ya, satu lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru, menjadi lagu penutup kita di jam yang kedua ini, Responders. Dan tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti di jam 1, jam ketiga kita. Dan masih dengan berbagai lagu-lagu requestan, lagu-lagu lawas dari Responders. Jadi tetap stay tune bersama Marin dan Rila di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga. Okay.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih di program Retro Siang. Dan satu lagu dari Michael and Turok, requestan dari Bang Langs tadi, berjudul That's Why You Go Away ya Rila. Sudah kembali membuka perjumpaan kita di jam ketiga, jam terakhir kita di siang hari ini ya Rila.
1: Iya benar banget nih Kak Marina. Gimana ya, udah banyak banget ya yang request lagu
0: bener.
1: Kayak, dan lagu-lagunya tuh kayak benar-benar bikin kita nostalgia ke zaman-zaman masa dulu kecil-kecil.
0: Betul. Gitu. Dan mungkin juga kayak ada lagu-lagu yang, eh lagunya bagus nih, baru kita dengerin. Jadi kayak menambah referensi lagu kita juga di siang hari ini. Emang kalau nostalgia itu selain mengenang masa lalu, tapi juga menjadi pembelajaran juga ya.
1: Benar banget. Mungkin kita kayak kayaknya lagu zaman dulu gak enak deh, ternyata pas didengar lagi ya, enak banget ternyata.
0: Jadi
1: ya,
0: jadi jangan ngejudge dulu.
1: Siapa
0: don't
1: tahu?
0: Judge book. Don't judge book by the cover. Kalau ini by the year.
1: Oke, boleh.
0: Dan juga ya, kayaknya kita ceria banget kayak satu lagu requestan dari Bang Ade nih, yang sudah bergabung kembali di live TikTok kita ya. Karena kita lagi ceria, jadi mau dengerin juga lagu yang ceria dari G-Rock tentunya yang akan menemani siang harinya Responders. Jadi lagunya akan kita putarkan, so enjoy for your song.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, sudah satu lagu dari Bung Ebit GAD ya Kak Rila.
1: Ya kayak
0: apa deh. Kita mendengarnya tuh kayak tadi ya yang kita omongin.
1: Iya betul.
0: Bahwa kalau misalnya denger lagu itu tuh kayak benar-benar takut, sedih.
1: Benar sih.
0: Itu tuh bercampur aduk karena sangat-sangat identik dengan yang namanya bencana.
1: Iya, dan tadi juga kita sempat dapat salam-salam dari Bang Tiar ya.
0: Iya, karena
1: yang kita tahu juga kemarin itu daerah Sulawesi itu sempat terdampak dari gempa yang cukup tinggi guncangannya ya dari Filipina, tapi juga ikut terdampak gitu. Dan katanya juga teman-teman di Sulawesi Tengah juga sekarang ini mungkin ada yang terdampak juga secara material rumahnya banget. Dan kita doakan ya kayak berita kepada kawan tadi, mungkin semoga teman-teman di sana juga selalu stay safe dan aman, sentosa serta diberikan kekuatan.
0: Benar banget nih, semoga.
1: Iya, emang benar sih kata Rila tadi ngomongin tentang lagu dari Ebit. Lagu Bung Ebit ini kayak gak hanya tentang yang cinta-cinta aja, tapi ada yang juga kritikan tentang sosial gak sih jatuhnya?
0: Benar sih.
1: Kayak ini dia tuh menceritakan kayak apa sih yang terjadi kepada sebuah negeri itu sendiri.
0: Benar. Jadi kayak seorang penyanyi yang di dalamnya itu kompleks isinya.
1: Wah,
0: bukan cuma tentang percintaan, tapi tentang negara, tentang dunia, bahkan tentang seisinya dia jelasin di situ.
1: Benar. Dan kayaknya emang kalau lagu dari Bung Ebet nih gak ada yang gagal sih menurut aku.
0: Benar sih.
1: Yang kayaknya sampai sekarang juga menemani kita dengan berbagai lagu-lagu, bahkan featuring dengan artis-artis muda, anak muda.
0: Iya, benar.
1: Dan di siang hari ini kita diajak menenangkan diri sendiri nih, karena ada kata-kata indah yang dikirim oleh Bang Aisy Teru, yang akan diikuti juga dengan lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Menenangkan diri sendiri, ada hari dimana aku ingin menyerah, tapi tidak tahu cerita ke siapa. Aku memendam semuanya sendiri dan mencoba terlihat biasa saja. Aku terbiasa menenangkan diri sendiri, menghapus air mata sebelum tidur, dan kembali terlihat baik-baik saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Kadang aku iri pada orang lain yang punya tempat untuk pulang, sementara aku harus memeluk diriku sendiri. Setelah hari yang terasa melelahkan, hari ini aku mengerti satu hal, bertahan sejauh ini sudah hebat, meski sering tidak dihargai siapapun.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cek liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

0: 93,0 FM, respon radio-radio kerja Anda. Satu lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati. Pedihnya ya, cinta sepihak ternyata.
1: Ya, cinta sendiri ya.
0: Balik lagi nih, cinta sendiri, cinta sepihak. Juga dari lagu ini sebenarnya, ya kita harus ikhlas dengan kebahagiaan orang yang kita cintai. Benar. Meski kadang sendirinya kita harus menahan rasa sakit. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan.
1: Gimana nih, kemarin pernah merasakannya?
0: Gak pernah, gak pernah mencintai sendiri. Cintai sendiri kayaknya juga gak pernah.
1: Ya udah, daripada cinta sendiri, mending cintai diri sendiri.
0: Oh betul.
1: Minum tetet tiap hari.
0: Kita sensor, sensornya otomatis. Dan kalau ngomong tentang lagu-lagu dari Ungu tadi, kayak kita cerita tadi ya kak. Kayak beberapa mungkin lagu-lagu lawas yang sebenarnya kita tuh pernah denger ini karena nonton sinetronnya.
1: Bisa jadi.
0: Iya, tapi kita gak tahu kalau ternyata itu dari band ini, band itu. Apalagi lagu Ungu tadi, ini kayaknya pernah jadi salah satu soundtrack sinetron yang cukup viral dan hits gitu loh.
1: Banyak sih sebenarnya kalau ngomongin tentang lagu Ungu ya, kayak banyak banget dia tuh menjadi salah satu soundtrack untuk film-film, sinetron, atau kadang FTV.
0: Zaman kita dulu FTV nih
1: mainnya. FTV yang mainnya di jam 12 malam.
0: Aduh, jangan jam 12 malam juga dong.
1: Ada tapi
0: dari jam sore. Sore, dari
1: tapi
0: jam 6 sore.
1: Juga ada.
0: Aduh, iya betul, betul. Gak salah kok tentunya. Dan kalau ngomong tentang film tadi ya, ada juga lagu kali ini dari mungkin kalau judulnya itu sama. Dan film ini fenomenal banget.
1: Kamu tau gak?
0: Apa tau?
1: Cinta Monyet.
0: Enggak, kurang tepat. Tentang cinta.
1: Tentang cinta nih?
0: Iya.
1: Cinta.
0: Nama pemerannya Cinta.
1: Cinta Laura?
0: Enggak, nama
1: yang mana
0: karakter
1: nih?
0: Di film itu Cinta.
1: Bentar.
0: Dia itu kayak nanti ada apa dengan cinta? Aduh. Emang ya, emang Gen Z emang kayak gak relate banget dengan film yang lagi hits dan lagi di remake ulang gitu loh, dengan versi yang generasi barunya gitu loh kak. Rila maksudnya.
1: BTW kakak juga Gen Z gak sih?
0: Gen Z agak
1: old.
0: Ya tadi ada kesan lagu dari Bang Aisy Teru yang request dari Melly Guslow berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Dan juga akan ada lagu dari Airband berjudul Bintang yang akan kita putarkan untuk membawa kembali nostalgianya responder kali ini. Sebelum kita pamit undur diri, so enjoy for your song.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Satu lagu dari Rati Purwasari, Kau Tercipta Bukan Untukku, tentunya sudah menjadi lagu penutup kita di siang hari ini ya Rila. Tidak terasa sudah hampir 3 jam kemarin, dan juga Rila menemani siang harinya Responers tentunya dengan nostalgia dari lagu-lagu dari tahun 70 sampai tahun 2006.
1: Semoga apa yang telah kita putarkan tadi mengobati rasa rindu yang telah ada di dalam hati.
0: Benar, atau juga mungkin membawa kembali ke momen-momen indah di masa mudanya atau zaman masa-masa kecilnya dulu ya.
1: Betul.
0: Dan
1: banget.
0: Terima kasih tentunya untuk semua responders yang sudah bergabung di siang hari ini dari live TikTok, dari kontak WhatsApp atau juga telepon tadi yang sudah bergabung. Mohon maaf juga ya, mungkin banyak salah kata ataupun juga salat ataupun tingkah yang kurang berkenan ya.
1: Iya, karena kan kita sekarang juga di depan kamera ya. Jadi itu kayak siapa tahu kami berperilaku yang tidak-tidak.
0: Betul.
1: Gitu, yang kurang berkenan.
0: Iya, benar.
1: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Nah, itu dia.
1: Tahun baru sekarang kita berubah menjadi hal orang yang baru.
0: Nah, benar. Dan juga sekali lagi selamat merayakan satu Muharram 1448 Hijriah ya. Dan betul. Untuk itu terima kasih kembali. Marin pamit,
1: Rila juga pamit.
0: Kita bertemu lagi dalam siaran-siaran selanjutnya. And see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Ebit GAD, Seberkas Cinta Yang Hilang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang responers, kita masuk di berita pertama kita pada hari ini 16 Juni 2026 dalam Respon Newsland. Berita pertama, dilantik jadi Ketua Pandarmas Raya 2025 hingga 2030. Ade Sudarman siap sukseskan pemerintahan Anissa Leli. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Amanat Nasional PAN melantik Ade Sudarman sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD PAN Kabupaten Darmasraya periode 2025-2030 pada 14 Juni 2024 di Padang. Setelah dilantik, ia memastikan partai berlambang matahari putih itu akan mendukung program strategis pemerintahan Bupati Anissa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni hingga 2030. Kemudian, Wakil Ketua DPRD Darmasraya itu menyatakan akan membawa PAN menjadi partai politik pemenang pada pemilihan umum pemilu legislatif mendatang. Menurut target tersebut, bukan tanpa alasan jika melihat tren positif perolehan kursi PAN di Kabupaten Darmasraya selama dua periode terakhir. Ia mengatakan dalam momen pelantikan Ketua DPP Zulkifli Hasan meminta seluruh kader PAN harus selalu hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah masing-masing. Selain itu, lanjutnya di Ketua Umum juga menargetkan perolehan suara PAN secara nasional melalui tiga besar pada pemilu mendatang. Ia menambahkan dalam pelantikan tersebut, DPP PAN baru melantik posisi ketua. Sementara untuk sekretaris dan bendahara masih menunggu proses penerbitan surat keputusan atau SK serta penentuan nama-nama pengurus langsung dari DPP.

Berita kedua, Bupati Pati didakwa suap dan gratifikasi 3,8 miliar dalam kasus DJKA. Bupati nonaktif Pati Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi dari pelaksanaan sejumlah proyek di Direktur Jenderal Kereta Api atau DJKA Kementerian Perhubungan dengan total mencapai 3,8 miliar. Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang Senin lalu mengatakan suap dan gratifikasi berasal dari para kontraktor pelaksana proyek ataupun pejabat pembuat komitmen PPK dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian itu. Dalam dakwaan pertama, kata Joko, terdakwa dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi 5 DPR pada kurun waktu 2021 hingga 2023 menerima suap dengan total 1,3 miliar dari beberapa kontraktor pelaksana proyek pembangunan rel Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terdakwa juga menerima suap dari Direktur PT Indiria Putra Persada, Ferry Septa Indrianto, sebesar 200 juta, dan sebagai fee atas proyek Jalur Ganda Solo Semarang atau JGSS1 yang dimenangkan oleh perusahaan itu. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pasal 606 ayat 2 KUHP tentang korupsi.

Berita ketiga, Palu diguncang gempa tektonik daratan magnitudo 6,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan peristiwa gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu, Sulawesi Tengah pada hari Selasa pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. BMKG mengkonfirmasi bahwa epicentrum atau pusat gempa bumi tersebut terletak di darat pada koordinat 1,13 lintang selatan dan 120,23 bujur timur atau tepatnya berlokasi di 42 km arah tenggara kota Palu. Selang 3 menit pasca gempa utama, Lembaga Pemantau Geologi Internasional atau USGS juga mendeteksi adanya aktivitas gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,2 yang berpusat di 44 km timur tenggara Palu dengan kedalaman yang sama. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat mengenai dampak kerusakan infrastruktur ataupun korban jiwa akibat guncangan kuat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, menghindari pembangunan yang retak atau rusak di sisa guncangan, serta tetap waspada terhadap potensi munculnya rangkaian gempa bumi susulan yang masih mungkin terjadi.

Berita keempat, DKI siapkan kesempatan kerja padat karya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan kesempatan kerja padat karya bagi warga ber-KTP Jakarta dengan masa kerja sekitar 1 hingga 3 bulan sesuai kebutuhan masing-masing pekerjaan di lapangan. Alvan menjelaskan, peserta padat karya bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan. Melalui program ini, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kota diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung sekaligus menjadi dukungan sementara bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan penghasilan. Empat perangkat daerah membuka kesempatan kerja di sektor padat karya, yakni Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup. Pengumuman dari proses pendaftaran dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

Berita kelima, Kemenduk Banggal siapkan program siap impact atasi pengangguran remaja. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Banggal atau BKKBN menyiapkan program siap impact untuk mengatasi angka pengangguran pada remaja yang kian meningkat. Menduk Banggal Wihaji menjelaskan program tersebut akan menyerap tenaga kerja melalui penguatan kesiapan sumber daya manusia atau SDM agar mereka lebih mampu beradaptasi dalam perkembangan industri pada era akal imitasi atau AI. Ia juga menanggapi fenomena pemuda Indonesia yang memilih menunda pernikahan karena ada ketakutan dan kecemasan, termasuk salah satunya karena faktor ekonomi. Siap Impact merupakan program Future Ready Hub dari Sakina, yaitu program akselerasi talenta digital dan pusat pengembangan diri untuk menjawab masalah kependudukan bagi generasi muda Indonesia. Siap Impact dirancang sebagai program kolaboratif strategis atas Kemenduk Banggal ataupun BKKBN, jaringan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dunia industri, dan praktisi sumber daya manusia terbaik untuk menjawab tantangan bonus demografi.

Berita ke-6, anggota DPR sebut Indonesia harus apresiasi kesepahaman AS Iran. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, menilai Republik Indonesia harus mengapresiasi tercapainya kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan eskalasi konflik serta membuka kembali ruang diplomasi. Menurut Amelia, prinsip politik luar negeri bebas aktif menempatkan Indonesia pada posisi yang konsisten dalam mendukung perdamaian, menolak perang, dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Ia menambahkan setiap langkah menuju penghentian permusuhan, perlindungan warga sipil, serta jaminan kebebasan navigasi dan kelancaran arus energi global sangat patut diapresiasi. Terlebih lagi, stabilitas di kawasan teluk berdampak pada rantai pasok, harga energi, dan perdagangan internasional serta situasi ekonomi negara-negara berkembang. Namun, Amelia mengingatkan agar kesepakatan tersebut dikawal dengan komitmen nyata dari semua pihak. Menurutnya, diplomasi tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata, melainkan harus dilanjutkan dengan mekanisme yang jelas, terukur, dan menghormati hukum internasional. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan pada Minggu 14 Juni bahwa kesepakatan perdamaian AS Iran kini telah rampung. Selat Hormuz juga akan dibuka kembali setelah penandatanganan kesepakatan resmi pada hari Jumat 19 Juni mendatang.

Berita ketujuh, Vance ungkap alasan MOU AS Iran belum dipublikasikan. Wakil Presiden AS J.D. Vance mengatakan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran belum dipublikasikan karena masih ada sejumlah detail teknis yang perlu diselesaikan. Ia menambahkan Qatar dan Pakistan telah banyak membantu dalam memfasilitasi kesepakatan tersebut. AS ingin Iran memperoleh manfaat jika mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ia mengatakan dirinya ingin melihat Iran menjadi negara yang sukses dan bertindak layaknya negara normal. Vance mengatakan salah satu poin utama dalam MOU tersebut adalah bantuan dari AS dan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk memusnahkan stok uranium yang diperkaya milik Iran. Pada Minggu, Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharib Babadi mengkonfirmasi bahwa nota kesepahaman tersebut telah difinalisasi. Dokumen itu dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss pada 19 Juni setelah kedua negara lebih dulu menandatanganinya secara digital pada Minggu.

Berita ke-8, Iran dan Selandia Baru berbagi poin dengan hasil imbang 2 sama. Tim nasional Iran dan Selandia Baru harus berbagi poin setelah memetik hasil imbang 2-2 dalam laga pembuka mereka di grup G Piala Dunia 2026 di Stadion SoFi, Los Angeles, Amerika Serikat pada hari Selasa. Selandia Baru mengawali pertandingan dengan impresif dan langsung memberikan tekanan kepada Iran sejak menit-menit awal. Tim asuhan Darren Bazley tampil percaya diri dan berani melancarkan serangan ke pertahanan tim Meli. Keunggulan Selandia Baru lahir pada menit ke-7 melalui Eldijah Jazz. Pemain sayap itu berhasil memanfaatkan umpan matang dari Kapten Chris Wood untuk membawa Ali Whites unggul 1-0. Iran akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-32. Ramin Razeyan memanfaatkan kemelut di depan gawang Selandia Baru untuk mencetak gol yang mengubah skor menjadi 1-1. Pada menit ke-54, Elijah kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ia mencetak gol keduanya dalam pertandingan setelah menerima umpan dari Chris Wood untuk membawa Selandia Baru unggul 2-1. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Iran merespon dan dengan meningkatkan tekanan dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-64 melalui Mohamed Mohebi yang memanfaatkan umpan Ramin Razeyan.

berita terakhir kita di siang hari ini. Fasilitas di Spanyol bikin Ramadipa lebih siap di MotoGP Junior. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengaku lebih siap menghadapi musim perdananya di kejuaraan dunia MotoGP Junior 2026 setelah mendapat dukungan fasilitas latihan yang lebih lengkap di Spanyol. Ramadipa mengatakan dukungan tersebut membuat persiapannya musim ini lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya ketika ia masih tampil di Moto4 European Talent Cup. Pembalap 16 tahun itu mengatakan persiapan yang lebih baik menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan performanya. Ia merasa musim ini menuntut kesiapan yang lebih besar karena persaingan di kejuaraan dunia MotoGP Junior lebih ketat dan motor yang digunakan juga berbeda. Ramadipa sebelumnya tampil di Moto4 European Talent Cup sebelum naik ke kejuaraan dunia MotoGP Junior bersama Honda Asia Dream Racing Junior Team. Pada musim ini, ia menggunakan Honda NSF-E 250RW yang memiliki karakter dan performa berbeda dari motor yang digunakan pada musim sebelumnya. Ramadipa menyebut perubahan tersebut menuntut proses adaptasi yang cepat. Meski demikian, ia merasa mampu menyesuaikan diri dengan baik sejak awal musim hingga meraih podium di Barcelona dan kemenangan di Estoril. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Dun Sanak Pandanga, Basuo Balya dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi 082155668003. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi, Lai. Mani tu jo, Lai?
1: Ah, Marin, saban tanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo, mah.
0: Bang, sajak dulu lah ya bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak seng abinyo. Tabungan pun ndak ado lah ya, do.
1: Marin, pacayo lah jo abang. Tinggal saketek lah nyo ko.
0: Tinggal saketek lah. Satio bulan abang mengeci antak katu. Samanjak tu, rumah tanggoa ndak pernah tenang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Bu Dila. Ndak baa Bu. Cuman ada masalah sakete.
2: Aul, apa nan bakar rajuan tu? Dari tadi sibuk jo HP se mah.
1: Ndak ado Bu, cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biasa, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah, Bu, supaya kehidupan ambo tu lebih ancak.
2: Aul, rezeki nan elo indak datang dari jalanan takah tu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Bu Dila, ambo alah nak tahu lah harus bakat apa. Ambo hanyonyo rumah tangga ambo baliak takah dulu.
2: Aul, coba perhatian wajah Marin. Itu ndak marah doa Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar alas jauh kok jalannya Bu.
2: Kalau memang Aul sayang je keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak kedenu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Bu Dila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai balik.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh

Demikianlah obrolan kita dun sana. Dari kisah awal Jo Marinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah membuat hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan de untung-untungan. Tapi, de tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai, harapan dan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Ingat dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yodun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Cerito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ka nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, jo pesan atau kesan dun sana kasarolanyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, sudah tersambung kita bersama Ajo Anih. Kita angkat dulu teleponnya di sana. Iya, baru assalamualaikum ya ke di sana ya. Oke, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Uda Ajo. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baa kabarnya Ajo?
1: Iko ba kok?
0: Halo. Halo Ajo.
1: Iya, iko ba semua siapa mo ka?
0: Bersama Dila di siko samo.
2: Jo sana Ajo.
0: Baduo kini iya. Lo baru ka opening langsung disambut sama Ajo mana nelpon ah. Iya. Iya, samo Dila.
1: Baa Dila.
0: Alhamdulillah sehat selalu Ajo. Dila sama rekan Dila kini Ajo ada Kak Hasanah di siko ya Ajo ya.
1: Sama samo sa Dila kini do.
2: Samo sana Ajo.
0: Samo Kak Hasanah.
1: Masamo marin.
0: Samo Hasanah Ajo.
1: Oh, salam kenal semua Hasanah
0: tu. Iya. Ajo
1: baru. Kenyar baru ya Dila.
0: Kawan baru Ajo.
1: Iya.
0: Baa kabar Ajo?
1: Kabar alhamdulillah sihat ya Dila. Aku sedang sibuk banal kini mah Dila.
0: Onde. Baa langit di Pariaman tu Ajo.
1: Langit di siko lagi cerah tapi lagi galuk-galuk merindu lagi lu untuk
0: SPM. Iya, emang agak linuk-linuk seketek nampak dari Dila Ajo.
1: Ya mungkin semua juga tanah kau yang dilah.
0: Ya memang di siko lah agak dingin-dingin seketek hari ya. Lah terasa asih kau dinginnya ya.
1: Ayo tu hujan panih tu tetap dingin di dalam tu
0: nya. Ayo yo yo. Ni request lagu apa Jo Kojo?
1: Ayo judulnya anu dilah. Ulah talompek kato dilah.
0: Ulah talompek kato. Untuk udah sutan letter W ditunggu udah kita angkat dulu telepon dari Ajo Ani ya udah.
1: Nah ya sabar dulu Ajo sutan.
0: Udah sutan ditunggu ya udah sutan ya.
1: Ayo sudahan Ajo Ani dulu.
0: Iya.
1: Ayo terangah deh beliau tuh mah.
0: Iya terangah deh tuh mah udah.
1: Ya mungkin deh terangah satu lu gak buang kan.
0: Usaha talampek kato dari anggrek featuring Dabe dah Ajo.
1: Yo betul.
0: Jo.
1: Yo penyanyi sama judulnya pepe sama melirik beda tu dia.
0: Iyo betul.
1: Yang jelek kan acok telompek kato.
0: Yang kalau
1: ko ulah telompek kato.
0: Ulah telompek katonya banyak ragam eh Ajo ya. Iyo.
1: Yo judulnya pepe sama liriknya jauh beda tu dia.
0: Iyo. Salam-salamnya untuk siapa Jo?
1: Salam patamu tu, salam untuk Dila sama bestie Dila tu.
0: Iyo bestie Dila.
1: Ayo salam kenal untuk bestie Dila tu ya.
0: Iya Jo.
1: Untuk sado kru. Respon radio. Salam untuk sultan kue di Maninjau tu Dila.
0: Adi Ajo.
1: Salam untuk Bondo Queen, Nenek Yumna. Salam lu untuk Ada Jess. Salam lu untuk sado penengah setia respon radio di masa jabatan dua Dila.
0: Adi Ajo.
1: Ikut dek sedang sibuk yo benar yang Dila.
0: Iya Adi Ajo.
1: Salam kui kami sedonya Dila.
0: Adi Ajo.
1: Ya mau kasih banyak ya Dila.
0: Iya Ajo.
1: Ya masuk lah Ajo Sultan Letter W. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rami kita kini ya Kak ya, kita angkat dulu ya Kak. Halo.
3: Halo Luli.
0: Baa kabarnya udah?
3: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Kini kamu udah patang kok?
3: Wayu ikulah di Dila ko. Kalau di lagi nuntuang ada lagi ni mau capek orang tahu. Di lagi nuntuang ada bara orang tahu di Dila.
0: Inde.
3: Kak sana.
2: Iya udah.
3: Kan lah iya tu kak sana.
0: Kak sana nyo diam-diam se.
3: Iya kak sana ko kak malu-malu menghanyutkan.
0: Sedang memperhatikan.
3: Diam-diam menghanyutkan.
0: Betul. Sedang memperhatikan mah aja.
3: Ya besok tu. Nyamu kak sana gitu ke kan baru.
0: Imbau udah.
3: Jadi kak sana.
0: Iya.
3: Usahlah diam-diam saja kak sana. Lurihlah jalan ke Marapalam. Taruhnya sampai ke Sungai Bangi. Kalau ke sana aja cok diam. Tentu kami respon ko, responder ko yang tidak bersemangi.
0: Ijen takah tulo nak kak. Ijen sampai takah tulo.
3: Aja sampai takah tulo ke sana tidak bersemangi. Lo sana sana kita ko menelepon buku ko ha. Ke sana menangi tu kami marah rau di siko.
0: Nde. Ah, apa lagu dah kini ko?
3: Ayo ya lagu wa gini ko lego ya. Kalau lagu wa kini ko. Dari siapa lah? Dari Upik Malai.
0: Upik Malai, apa judulnya tu dah?
3: Judulnya Sayang Ke Anak judulnya.
0: Sayang Ke Anak.
3: Iyo.
0: Sayang Ke Anak, oke dari Upik Malai yaudah yo.
3: Iyo.
0: Adi, salam-salamnya boleh
3: aku salam-salamnya kau nak bertemu bana kau untuk Dila, kau salam teragak puga rindu barik kau. Ya lah hari pun ada pun kau terangkan mana suara. Nyo rindu menelepon ko lain lo rasa jo rindu menang aku. Ndak lupa tu ke asanah gitu tu ha. Mudah-mudahan Dila semua ke asanah gitu sehat selalu ndaknyo.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan hasanah tarwi. Akhirat elo nanti akhirah elo nado lah dia. Ko ketibo lo ke akhirah lah itu.
0: Tu lain beda cinta lah itu dah.
3: Kan ndo lo namo galang mo khairan isa khairan namo nyo di bawahnya. Khairah, khairah jamaknyo.
0: Sangko kok udah nama kak sana kok baga buang ya udah ya.
3: Indah. Ndak begitu tuh ado kawannya masuk ya surang lah penyakit itu tuh.
0: Oh iya iya bisa dicari akhiratnya ya udah ya.
3: Cari akhirahnya. Surang lah saya nama kawan kita penyakit itu kok.
0: Yang mana tuh udah? Yang
3: nyadu sama, baru lo,
0: sama Kak Marin. Oh Kak Anda. Rila.
3: Yang baru lo seorang lagi.
0: Kak Rila namanya.
3: Ah, itu Kak Rila.
0: Rila aja maaf.
3: Rila aja maaf. Kok ada salah kata.
0: Ayo.
3: Nggak lupa tu kru-krunya radio respon kau tanpa terkecuali kau, ha? Juan nih sebentar kau ya?
0: Iya, Juan nih.
3: Salam balik untuk Juan nih tu, ha? Di Sungai Sagia tu, ha? Balai ya? Salam juga untuk Bunda Queen gitu. Salam juga untuk Pak Amrullah. Pak Amrullah alhamdulillah terang-terang ya.
0: Iya kama Pak Amrullah sibuk.
3: Entahlah
0: Pak
3: Amrullah bantu emana. Mungkin sibuk Pak Amrullah.
0: Sibuk Pak Amrullah.
3: Mungkin kau nyokak tah kapan din bagai. Mungkin merawat padinya supaya capek kadang. Padi tapi ya itu ha.
0: Iya.
3: Salam juga untuk beng-beng. Dah beng-beng tu ha. Salam juga untuk Daisan sama Ryan. Salam dibungkuih kami lah seragak puga tu ha.
0: Adil.
3: Nama nak sebut nama nak tembok gala aku ha. Salam kompak salah kesadolahnya tu ha.
0: Oke udah ditunggu lagunya ya udah ya.
3: Jadi tunggu seko Dila Puta sama Kak Asanah senan tu ha. Untuk seluruh fan. Ya sun sanak pendengar radio respon kita ko ha. Maupun Instagram, TikTok, Facebook, maupun frekuensi radio 93.0 tu.
0: Ayo.
3: Salam sekolah tu. Official.
0: Official adi udah.
3: Iya. Iya spesial ko. Ko nak besar pur ko.
0: Iya.
3: Kalau lupa ko.
0: Nah jadi
3: pur kata dunia beko.
0: Nah jadi makan malam awak beko dah.
3: Tu. Makan malam beko. Itu
0: sebenar.
3: Tua untua yang selalu menemani.
0: Oke, udah.
3: Terima kasih Dila.
0: Iya.
3: Terima kasih Asana.
2: Iya, udah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari udah Sultan Letter W ya kak ya. Alun kita perkenalkan ke dan sanak pandang asadonya kak.
2: Alhadose
0: yang nelfon ado yang kenal sama kak nde. Masya Allah. Dan tentunya senang sekali rasanya kak bisa kembali hadir awak berdua kak di program Lama Bana. Tampaknya lagu-lagu Minang mungkin akak suka bagoyang.
2: Badendang.
0: Badendang. Atau bagalau-galau Samurayola. Ratu Sikumbang, Pinky Pananda. Atau David Istanbul yang senang ngetop-ngetop kini kok kak. Aduh disiko kak. Biasanya kalau bagian-bagian dendang-dendang kok banyak penelpon-penelpon kita. Takah udah Sutan Letterway tadi ya Joani. Pokoknya yang di WA di kontak mendengarkan radio langsung tuh pasti lagunya dendang-dendang. Tapi kalau beralih ke TikTok kak, pendengarnya galau-galau sadanya. tuh Gen Z itu. Pendengarnya galau-galau sadanya. Jadi ngeblend ya kak ya. Sebelum tadi tahu dari telepon-telepon seru sana. Jadi kita perkenalkanlah akakku secara simbolis ya. Secara ponyo dan sana yaitu. Buliah kenalan sama Kak Sia. Bang Arul nanti ya Bang Arul ya. Nanti kita bacakan chatnya ya Bang Arul ya. Kita nanti kita angkat di segmen selanjutnya Bang Arul ya. Sama-sama akak siapa di lah sore hari kok kak?
2: Sama sana.
0: Sama akak sana. Tentunya kita berdua akan memutar lagu-lagu dan sanak kasadonyo dan tentunya akan bacokan requestan-requestan dari dun sanak kasadonyo yo. Dan tentunya untuk dun sanak yang new request bersama kita boleh di mako kak?
2: Di kontak atau WA 08 berapa tuh Dila?
0: 0821 5566803 dan boleh di mako kak?
2: Dan boleh di WA yo 0811 6622 930.
0: Oke.
2: Dan di media sosial mungkin Facebook, Instagram, di TikTok boleh juga respon radio 93,0 official.
0: Iya, untuk dan sana yang request-request bersama kita di sore hari kok ditunggu lagunya yo nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada Abang Arul yang sempat menelpon tadi yo. Tadi nyo request lagu di WA yo dan sana. Kita bacakan dulu yo. Kak, boleh dibacakan, Kak?
2: Assalamualaikum Dila.
0: Waalaikumsalam Bang Arul.
2: Bisa requestkan Dila request lagu Salah Manimbang Cik Dila dari Elsa Pitaloka. Salam-salamnya untuk kru nan ado di radio, semoga sehat-sehat selalu panjang umur. Dan salam spesialnya untuk Dila Cimenge sinamis abang.
0: Cimanis abang ya. Abang kok emang agak diimut-imutkan seketek ya bang ya. Agak anamonya tuh menduplikat ke Ciami kama kok deh soalnya do dila manis manjo mengke Ami ya. Jadi abang konyo nih ikut-ikut tak Ami lo. Oke, abang ditunggu lagunya ya abang ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang mungkin requestannya olah masuk di sore hari kok memang agak banyak ya kak ya di WA kini kok ya. Ditunggu ya dun sana, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Anggrek featuring Dabe yang berjudul Ulah Talompek Kato, special request dari Ajo Anih tadi nak kak.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, apakah gembira itu penting? Ternyata senyum adalah bahasa universal. Senyum dapat dimengerti siapa saja. Itu tidak akan membuat siapapun marah atau sakit hati. Mengapa kita tidak mempergunakannya? Kita hanya memerlukan 26 otot muka kalau tersenyum. Bandingkan dengan 62 otot yang bergerak kalau kita sedang marah. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan untuk menunjukkan sikap bergembira dalam hidup ini. Anda akan takjub pada hasil yang akan diperoleh. Lukisan Mona Lisa membuat banyak orang penasaran. Senyumnya misterius sekali. Max Dupree berkata, gembira itu adalah bumbu dari kepemimpinan. Pemimpin harus menyediakan bumbu tersebut. Jadi, bergembiralah dimanapun Anda berada untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: satu lagu dari Upik Malai yang berjudul Sayang Ke Anak. Special request tadi Sia tadi Kak?
1: Dari Uda
0: Sutanterwe, iya, yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan juga
1: dan Sana
0: di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Don Sana gitu kasadonyo. Dan tentunya Allah banyak ya Don Sana yang sudah bergabung bersama kita nak Kak ya.
1: Iya.
0: Dan tentunya untuk Don Sana yang Nio request gabung-gabung bersama Dila dan Kak dan Kak Sana di sore hari ko. Boleh banyak gabung di kontak kita ya Don Sana di 0821-5566-8003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622-930. Boleh di macam mana Kak?
1: Dan boleh di sosial media kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official.
0: Oke. Tadi ala kita angke telepon ya Kak ya. Dua telepon tadi dan lah dengarkan beberapa tiga lagu tadi. Nah tentunya tadi masih banyak yang bergabung jok kita berdua ya Kak ya.
1: Iya banyak-banyak wah.
0: Ada
1: di WA.
0: Di WA ya Kak ya. Di kontak ya pula alah dulu yang antri ya Kak ya. Sabar menunggu ya Kak. Kali kau sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri boleh dibacakan requestannya dulu Kak.
1: Oke. Sore Ananda, tetap semangat terus ya.
0: Sore Sia, juga Bunda. Bunda. Semangat dong Bunda.
1: Bunda Dua Putri request lagu judul Garah Bagarah dari Rido Zulma feat Ayu Amanda. Nah, salam-salam untuk semua krusial respon dan juga semua responers istimewa untuk Ananda. Makasih.
0: Sama-sama Bunda. Ditunggu lagunya ya Bun, nanti akan kita putarkan berdua. Dan tadi juga ada dari Uda Jess Kak. Dila bacakan dulu ya Kak ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila. Waalaikumsalam Uda yang cantik dan manis deh, Masya Allah. Selamat siang menjelang sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga menjelang sore dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ya Uda ya. Dengan iringan doa dari tanah seberang untuk penyiar bertugas Dila, dimudahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala yang dicita-citakan serta dipermudah segala urusan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Request lagu Rambai dan Tadoang ya Dila ya. Salamnya untuk Marin, Unilis, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isran, Ajo Sultan Letter W, Tio, Justin, Pak Amrullah, Ajo Anih, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada, semoga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, dalam perjalanan hidup ada tiga hal yang harus dijaga. Jaga tubuh, sebab ia adalah kendaraan bagi jiwa, jaga pikiran sebab ia adalah kemudi yang menentukan arah kehidupan, dan jaga hati sebab ia adalah pusat dari segala yang kamu rasakan. Berarti tiga jaga ya Kak ya.
1: Jaga
0: tubuh, pikiran dan hati. Kalau salah satu itu rusak, Allahualam ya Kak ya. Dan tadi ada special request pula dari Mama kita ya Don Sana, dari Mama Charlie Sikumbang. Yang ini request lagu tolong putarkan lagu Seribu Minang dari

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyuin.

0: putus eh.
1: Oh alah, kalau itu nak perlu nih ke Bang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan Uni ke Violina, asisten virtual Bang Nagari. Pertanyaan Uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Ya, Rambayan Taduang dari Ratu Sikumbang, si spesial request dari Uda Jazz ya Dilayo. Nah, Rambayan Taduang akan menjadi penutup request jam pertama kita pada siang hari ko. Tapi sadanya jangan kemana-mana dulu ya, soalnya kan masih ada jam K2 Beko di program Lama Banako. Setelah itu untuk dan sanak sadanya nih request langsung sih ke kontak WA ataupun sosial media kita.
1: Iya, dan nanti akan kita tutup dengan satu lagu dari Andres yang berdosa di Minang, special request dari Mama Charlie Sikumbang, dan akan dibuka dengan satu lagu dari Aprian featuring Anggrek yang berjudul
0: Talompek Kato.
1: Oke, special request dari Aurel.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Aco Talompe Kato, special request dari
1: Aurel
0: yang sudah bergabung bersama kita di sore hari itu kan kak. Oke, alah ada yang nelfon pula kak. Kita angkat dulu ya kak.
1: Iya.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ryan.
2: Mbak.
0: Alhamdulillah sehat Ryan. Akak calai tanyuan lo nah. Menunggu akak.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ryan nyori. Ryan mbak akak banyak kok. Menunggu akak kak. Kok hapo kabar Ryan kok.
2: Angi barangkang sih kok.
1: Angi barangkang.
0: Di siko dingin nah. Iya siko dingin dari hujan Ryan.
2: Nah kemarin lah kak biar terasa wangi pandai belakang ya kak.
0: Enggak dong malah puah kuliah wak beko nak kak. Oke Ryan ni rikas lagu apa kok?
2: Kotorang agam lah ya kak.
1: Kotorang agam.
0: Dari?
2: Dari Adim.
0: Adim MF. Pitching Tommy Bolin. Oke. Oke. Salam-salamnya cik lu Ryan.
2: Ade, yang pertama untuk Kak Dila semangat selalu, sama Kak Sana juga semangat selalu. Untuk Kak Marin, Kak Cita, Kak Cici, Bang Fiko, Bang Joko, Bang Diki, Bang Dea, dan Bang Joahul. Kak Ifla, Uda Jess, Bang Tio, Bunggu kami kali Kak Dila.
0: Oke, Adi Ryan, ditunggu lagunya Ryan nanti akan kita putarkan ya Kak ya. Iya.
2: Adi.
0: Oke, ditunggu Ryan.
2: Kak.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Ryan yo tadi kak. Allah berado kita di jam
1: kedua.
0: Berarti Allah sajam saja kita di siko yo kak yo request lagu-lagu minang kesayangan kita kasadonyo. Dan tadi Ryan minta request lagu Adim MF ya.
1: Iya Adim MF kita.
0: Kotorang agam. Di WA sudah bergabung bersama kita. Kita bacokan dulu yo kak yo.
1: Boleh.
0: Yang cimingke tadi kok kak.
1: Ternyata ini dia.
0: Ini dia. Pandai Bang Arul mengopi yo. Cinta mengke aku. Iya cinta mengke aku. Assalamualaikum cinta mengke. Waalaikumsalam Ami. Kangen kali lah aku sama kamu. Aku juga kangen kok. Kemana aja kamu? Cari pitis yang lain Ami. Rek cek dong cinta hilang berganti burak batuka dari Uni Rayo Layo cinta. Salamnya untuk semua pendengar aja ya cinta. Teristimewanya untuk kamu ya cinta mengke aku. Dan salam kenal untuk Hasanah ya. Hai Hasanah, salam kenal dari Ami Yumna ya.
1: Hai Ami Yumna, salam kenal Ami Yumna.
0: Maci cinta mengke aku, cama-cama Ami. Ditunggu lagunya ya Ami ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Bang Ipan kok kak.
1: Apa tuh request dari Bang Ipan kok?
0: Ini ganti lagu katanya. Katanya anak ganti jo anak pangicuah lah beb jonyo anak pangicuah. Sia yang ngacok mangicuah kok. Diingin sama lagu kok mah kok. Anak pangicuah ya.
1: Ngacok takicuah kok.
0: Yang ngacok takicuah mama yang ngacok takicuah. Anak pangicuah.
1: Anak pangicuah dari siapa kok anak pangicuah kok?
0: Anak pangicuah atau abak pangicuah kok Bang?
1: Abak pangicuah
0: enggak sih ya Bang Ipan? Abak pangicuah beb.
1: Abak pangicuah.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya Bang Ipan nanti akan kita putarkan ya Kak ya. Nah, kita dengar dulu nak satu lagu dari Ryan tadi Kak.
1: Boleh.
0: Adim MF featuring Tommy Bolin yang berjudul
1: Kotorang Agam.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Mai coba cari bil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Abang suruh anak dia

0: mak lainnya. Bek kau juga rumit nak buat sama mak. Lainnya kau, kuku mak kau hitam, panjang. Ih, tetanus babi kau ah.
1: Bela, mak kau nyoba dia punya cewek dua. Kini abang pulang.
0: Iyo nak, iyo.

0: abak katanya ya, abak cewek-cewek abak nyokak.
1: Adeh,
0: abak alek tuh.
1: Abak pangicah kiranya.
0: Di KB abak tuh namanya, dek abak cewek senyo nyokak ya. Kok special request dari Bang Ipan kok adu-adu se lagunya kak. Tapi kok ada lo lagu-lagu yang terkejut-terkejut juga kita jadinya kak. Dan tentunya masih bersama Dila
1: Dan Sana.
0: Tentunya kita masih di program Lama Bana kesayangan Dan Sana Kasadonyo. Nah, betul. Tadi ado requestan ya dari Ajo ya yang dia request lagu dari Susi yang berjudul Galak di Pasandiangan ya kak yo. Alah rami sih kita awak lah live ya kak yo. Turun sana yang new request-request boleh bana di 0821-5566-8003 dan boleh puluh di maka
1: 0811-6622930.
0: Iya, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Boleh gabung bersama kita di maka
1: Respon Radio 93,0 official.
0: Kok galak di Pasandiangan kok emang agak menyelinuk-nyelinuk ke hati kalau hujan-hujan kok kak.
1: Iya itulah.
0: Agak galau-galau manja awak deh ya kak yo. Dan tadi ada special request pula dari Bang Yerman. Apakah Bang Yerman masih di dalam? Kita lihat dulu ya Dan Sana. Bang Yerman ya. Request lagu dari Fauzana featuring David Istanbul yang berjudul Paluh di Sangko Parangai Juwo. Alah bapak lu di Sangko awak beparangai yo. Tuh siat we tetek sasangko sama abang-abang yo. Dan tadi ada special request dari Mr. Gan. Mr. Gan tadi new request lagu dari Dida Zulma yang berjudul Salah Ube kak.
1: Salah Ube.
0: Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengan Lulu kak yo satu lagu dari Susi yang berjudul
1: Galak di Pasandiangan.
0: Special request dari Ajo.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun.

0: satu lagu dari Kintani yang berjudul Kampung Nan Jawa di Mato. Special request ya tadi kak
1: dari
0: Bang Tio.
1: Oh iya, Bang Tio iya.
0: Yang sudah bergabung bersama kita ya kak ya. Dan tentunya masih bersama kita dan Allah di penghujung jam
1: kedua.
0: Allah di penghujung jam kedua saja gitu di sore hari ko. Dan tentunya untuk dun sana yang masih nih request kak, boleh bana di jam ketiga beko nak kak?
1: Iya boleh. Terbuka selalu.
0: Iya terbuka selalu. Dan tentunya untuk dun sana yang Allah request pulo, ditunggu nanti lagunya nanti akan kita putarkan di jam ketiga. Nah tadi ada special request dari Bang Horror Zone ko kak.
1: Apa tuh judulnya?
0: Bang Horror Zone nih request lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Sapayuang. Oh mungkin dari hujan kini ko nendak Sapayuang abang ko.
1: Bisa jadi
0: tapi
1: jo,
0: menurut
1: bisa
0: aka ancak Sapayuang
1: Baduo,
0: ancak Sapayuang Baduo atau Sapayuang Batigo atau Sapayuang Surang?
1: Sapayuang Surang selada.
0: Kalau Sapayuang Baduo basah.
1: Iya.
0: Sapayuang Batigo ramu ati saya. Nah,
1: aduh.
0: Lah ada bocibo kak?
1: Alun le
0: sama jauh-jauhan lah dari sinan ya kak ya.
1: Amin ya Allah.
0: Dan tadi ada special request dari Bang Alek setelah galau kita terbitlah lagu kocak kita di sore hari ko. Yaitu Bang Alek new request ya, kita bacokan requestannya kak.
1: Assalamualaikum Kak Sana.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin request Ubek Kuro by Putra Awi dong Kak.
0: Oke. Ubek Kuro dari Putra Awi ya yo, ditunggu lagunya Bang Hasana. Bang Hasana, lo kecewa kok. Bang Alex. Nanti akan kita putarkan dan tentunya lagu dari Ratu Si Kumbang ko menjadi lagu penutup kita yo Kak yo. Di jam kedua ko dan tentunya kita akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Nah untuk dun sana jangan kemana-mana dulu nak kak ya. Tetap stay tune bersama kita dan kita tutup dengan satu lagu dari Ratu Si Kumbang yang berjudul Sapayuang. Special request
1: dari Bang Horror Zone.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, setelah lagu dari Putra Awie yang berjudul Ubek Kuro. Baa bunyinya kak agak takajuis teh kan. Tiba-tiba galau, tiba-tiba antah-antah sih lagunya. Abek kok akan ada bermunculan lagu-lagu yang sama seperti takahko gitu.
1: Yo, ini wak roller coaster
0: dulu. Iya. Apa namanya tuh? Sakubu sama aja buset maka. Sakubu sama aja buset. Mangkoe kita seling-selingkan kan lagu galau, lagu ngebit, lagu gilonyo gitu. Iya. Buliah agak adak di durser yo dan sana kita DM menangannya yo dan sana. Dan tentunya kita sudah berada di jam ketiga ya kak yo.
1: Oh iya lah jam ketiga.
0: Ya lampe kapisah jo lo awak baduo kak. Nah itulah dan sana yang mungkin alah request atau yang alun request ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan yo kak yo.
1: Iya.
0: Dan tadi sudah bergabung pula bersama kita ada Bang Isan kok kak. Yang new request lagu dari Ipang yang berjudul
1: Rato Anak Daro
0: ande.
1: Patu kok tiba-tiba lah galau sama aku
0: lah. Itulah nya kayak gitu kak. Kadang kayak itu banyak yo di TikTok orangnya galau-galau gitu. Emang alah zamannya Gen Z, Gen Z kan emang galau-galau tuh gaya ya kak. Dan tadi ada special request pula dari Instagram kita kali kok yo kak. Aduh Uni Elza yo kak yo. Boleh dibacakan requestannya kak.
1: Assalamualaikum Dila.
0: Waalaikumsalam Uni.
1: Putan lagu Doa Mande dari Tia Ramon Dila.
0: Oke Uni, oke. Tia Ramon ya Doa Mande ya Kak.
1: Tia Ramon Doa Mande.
0: Special request dari Uni.
1: Uni Elza.
0: Uni Elza, ditunggu lagunya Uni nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Bang dari Dian. Bang Dian. Sakubu sama Bang apa kok Kak? Sama Bang, Bang Alek tadi. Oh, Bang Alek, Bang Ipan, Bang Dian.
1: Oke.
0: Sakubu tuh. Coba takok bara umuenya tuh. Lagunya antah-antahnya. Untung gak diluncurkannya super oplitnya kak. Akini lagunya Rahmat Sagara yang berjudul Balah Durian.
1: Balah Durian.
0: Ini deh musim-musim durian kini kok kak. Apa kak lah mencoba durian?
1: Alun ada coba durian lah.
0: Kalau balik tapi jalan tuh gak beda takicoh rasanya kak.
1: Takicoh rasa takicoh lah ragunya.
0: Tanya-tanya ke Bang Dean. Bang Dean banyak tuh duriannya di rumah maka.
1: Dia boleh lah bang dibawa cik kasih kok.
0: Iya. Nak cik sauleh lah dah bang. Yang gadang tu
1: lah. Yang gadang tu lah.
0: Iya, ditunggu lagu.
1: Biar lawak kicak selah balah duriannya Bang Dean kalau dulu dah.
0: Dibalah sama Bang Bang Dean. Dan tentunya untuk dan sana kita udah ngalah dulu nak. Satu lagu dari Ipang ya. Rato Anak Daro. Special request dari
1: Bang Isan.

0: Tadi amau ni surah tanyohan, baan caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko? Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se?
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Satu lagu dari Rahmat Sagara yang berjudul Balah Durian ya, special request dari Bang Dean yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Oke, dan tentunya masih dengan requestan-requestan dari Dunsana kita ya kak ya, yang ala request-request bersama kita di sore hari kok. Kaliko tadi ada Bang November kok kak ha?
1: Bang November.
0: Yo request lagu dari John Cakra featuring Fir Arjuna yang berjudul
1: Kece-kece orang Panggaleh.
0: Apalah kece-kece orang Panggaleh tuh ya. Dan tadi ada special request pula nih kak. Dari Abang
1: apa?
0: Abang Gilang. Yang new request lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel yang berjudul Body Pata-Pata. Cantik jelita ya. Katanya salam-salamnya untuk salam buat semuanya ya, sehat selalu buat penyiarnya. Salam dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jauh kan kak? Jauh. Biasanya dengerin di itu mah kak. Di streaming kita atau di streaming. Kode aplikasi di Jati kok maka biasa ya Bang Komandangan. Waduh Masya Allah keren sekali ya Bang. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Abang Minang, Minang Salingka alias Abang Ilham. Yang new request lagu dari Fauzana yang berjudul Janji Cincin Suaso. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang ala request-request tadi nak kak, ditunggu requestannya nanti Beko, Dila dan Kak Hasanah putarkan. Dan untuk itu kita udah ngalah dulu nak. Satu lagu dari Fir Arjuna yang berjudul
1: Kece-kece Urang Panggaleh.
0: Special request dari Bang November.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: satu lagu dari Fauzana yang berjudul Janji Cinto Sasuwo, Kak Yo, dari dari Bang Ilham, Bang Minang Story yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan dari dun sana kita ya Kak ah. Mm-hmm. Yang ala request bersama kita ado abang, ado uncle ya Kak.
1: Ado uncle
0: B yang nge-request uncle lagu B dari Ratu Sikumbang featuring Dava Sikumbang yang berjudul Kusie Bendi. Dan
1: Kusie Bendi.
0: Dan tadi ada tambahan dari Ryan Pulo nyo request lagu dari Ratu Sikumbang Pulo kok Kak. Oke, lo sambilan. Oke, ditunggu lagunya. Nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ratu Sikumbang featuring Dava Sikumbang yang berjudul
1: Kusie Bendi.
0: Special request Uncle B.

0: Satu lagu dari Ratu Sikumbang, Vici da, satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Kelok Sambilan yo kak yo.
1: Iyo.
0: Special request tambahan dari Ryan tadi nak kak, yang telah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya Allah di penghujung program lama banget kita di sore hari ko kak deh. Allah berpisah juga kita sama Dunsana kita di sore hari ko. Mbak, perasaannya kak senang tak kak?
1: Senang.
0: Senang. Dan tentunya
1: Seru
0: adu-adu se lah ya kak ya. Kocak se orang tua sadonya ya kak ya. Dan banyak loh yang gabung-gabung nak kak. Dan tentunya dengan keseruan-keseruan kita tadi ko, dan tentunya kita sudah berada di penghujung program lah Bana. Dan tentunya kita akan kembali lagi ya kak ya. Dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kak sadonya. Dan jangan lupa nanti akan ada tetap stay di 93,0 FM karena akan ada beberapa program-program terbaik dan unggulan lainnya di Respon Radio yang akan mengawanan sore Dunsana sampai waktu istirahatnya Dunsana beko malam nak kak. Dan tentunya Dila dan juga
1: Sana
0: pamit undur diri. Kalau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Dan kita tutup dengan satu lagu dari Sila Asmara yang berjudul Super Oplet, spesial tambahan request Bang Dean.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Dan saya percaya bahwa bersama dengan keluarga, tentu Anda akan meraih kehidupan-kehidupan yang selama ini Anda inginkan atau Anda rencanakan. Memang tidak mudah, tapi kami mengajak Anda untuk mendengar penjelasan-penjelasan yang singkat melalui program radio ini. Saya Adriana Usmani hadir bersama dengan Bapak Sukamdi sebagai narasumber kami. Salam jumpa Bapak.
3: Salam semangat dan luar biasa.
2: Salam semangat dan luar biasa. Salam antusias, salam semangat. Sekarang terkenal salam sehat.
3: Salam sehat, iya. Harus selalu sehat.
2: Sehat, ya. Nah, ini bukan sehat kesehatan aja, jiwanya juga harus sehat.
3: Jiwanya sehat.
2: Baik pendengar, kali ini kita akan bicara juga tentang dinamika pernikahan. Nah, ada banyak masalah. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Setiap pasangan selalu mempunyai masalah dalam hubungan dengan pasangannya. Untuk menyelesaikan masalah, ada yang berani mengemukakan perasaan dan pendapatnya, namun ada yang memendamkan begitu saja, sehingga akhirnya membuat masing-masing masa bodoh. Berikut ini kita mendengar beberapa masalah yang dikeluhkan. Seorang suami bertanya seperti ini, Pak. Apa persoalan utama bagi pria dalam membangun keluarga bahagia?
1: Wah, ini pertanyaannya singkat, jelas.
0: Padat,
1: ngeri-ngeri sedap. Masalah utama dalam membangun keluarga yang bahagia bisa diurutkan menurut pemahaman saya. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang cair. Jangan komunikasi yang menegangkan, seolah-olah kita sedang menghakimi, menginterogasi pasangan kita masing-masing, gitu ya. Yang kedua, kita perlu membangun kehidupan seks yang menyenangkan. Seks itu bukan sebuah jadwal yang dipaksakan atau sebuah kewajiban yang senang tidak senang dilakukan, tetapi harus kehidupan yang menyenangkan. Jadi kalau suami mendengar ajakan istri mendengar ajakan suami, seperti dia merasa hidup dalam bulan madu yang pertama. Ngeri sekali.
0: Ngeri sedap.
1: Nah, yang ketiga, perlu pengelolaan keuangan yang baik, ya. Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Perlu kita kelola pos-pos mana yang prioritas dan mana yang perlu disimpan dan yang dipakai untuk harian. Yang keempat, kegiatan kerja yang disepakati atau diatur, ya. Seperti saya dengan Bu Oli, itu kadang kita harus gantian. Kalau pas kita ada tugas jadwal mengajar di luar pulau atau di luar Jawa, kami biasanya nggak akan pernah berduaan, ya. Karena apa? Yang satu jaga di rumah, yang satu mesti keluar, ya. Nah, itu namanya. Dan itu harus ada kesepakatan, karena kan bisa sampai 1-2 minggu untuk keluar rumah itu ya, ngajar. Nah, yang terakhir, menjaga kualitas waktu pertemuan. Tidak suka perkataan, biasanya jangan sampai kita itu memiliki perkataan yang berbantah-bantah, ya. Nah, ini adalah persoalan utama, ya. Komunikasi, kehidupan seks, keuangan, kegiatan kerja, waktu, maupun komunikasi perkataan untuk jangan saling berbantah.
0: Ini maksudnya apa, Pak, berbantah itu? Maksudnya kalau Bapak mau pergi, Ibu nggak boleh atau sebaliknya gitu,
1: ya, kan? Ya, kan ada pertama contohnya begini ya. Suami istri itu kan seharusnya punya waktu ngobrol, sharing, duduk bersama sambil lihat TV. Suami baru ngomong, wah, saya seharusnya itu, weh, sudah diam, nggak usah. Ini belum selesai ngomong itu bahasanya kan menyela, gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi berbantah-bantahan. Nah, suami paling mudah marah kalau dia merintahkan sesuatu itu dibantah. Biasanya ada kecenderungan ya intensitas emosinya itu agak meninggi, begitu ya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang malah bisa lebih intonasinya lebih suara. Jadi hindari komunikasi perkataan yang berbantah-bantah begitu ya, dihindari. Ya. Makanya harus belajar sabar, dengar aja, tunggu sampai selesai gitu.
0: Aduh, nggak sabar ya. Juga ya.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Pak, seorang suami mengeluh karena selalu mempunyai persoalan dengan istri dalam hal pendidikan anak. Istri dominan karena dia merasa dia yang sangat berperan dalam mendampingi anak-anak pada saat mereka bertumbuh sampai dewasa. Ini benar nggak, Pak?
2: Ya, ini seolah-olah seorang istri ingin mendapat pengakuan sebagai pahlawan, gitu ya. Nah, seharusnya ciptakanlah kehidupan keluarga itu rasa syukur kalau kita dapat kepercayaan dari suami untuk mendampingi anak dalam dunia pendidikan. Jangan itu dijadikan sebagai satu pahlawan bahwa saya yang paling berjasa, yang saya yang paling dominan dan sebagainya. Nah, dalam menangani kasus persoalan pendidikan ataupun mendidik anak adalah perlunya peran dan fungsi dan tanggung jawab bersama agar ada pola, model, dan gambar diri yang benar terhadap apa tumbuh kembang anak sesuai dengan jenis kelaminnya. Contohnya yang pertama, jika ada anak laki-laki, maka sebaiknya figur pendidik lebih kepada ayahnya. Ya, seperti contoh, saya punya dua anak itu laki-laki semua. Anak-anak saya itu maunya kalau belanja ke pasar dan sebagainya, maunya mamahnya itu ngajak. Memang tidak salah ya. Tetapi pada figur-figur tertentu, maka biasanya saya lebih mengedepankan fungsi dan tugas saya di hadapan anak-anak saya. Ya, misalkan ke mall gitu ya. Ya, saya dampingi, mau sekolah saya yang ngantar, mau kegiatan belajar ekstrakurikuler saya. Untuk menunjukkan apa? Karena anak-anak laki-laki saya itu figurnya harus kepada papahnya. Karena dia kan laki-laki, supaya dia nanti ke depan kalau sudah jadi orang tua, jadi suami, jadi ayah, jadi bapak, dia sudah menemukan figur. Nah, jika anak perempuan, maka sebaiknya figur pendidik itu lebih kepada ibunya. Bukan berarti laki-laki nggak bisa. Ya bisa, tapi pada aspek-aspek tertentu memang lebih kepada ibunya. Nggak mungkin bapaknya yang dandani pakai bedak, pakai lipstick, pakai sidumi atau sidu dan sebagainya, pakai rok. Nggak, harusnya itu figur. Ya, figur. Nah, yang ketiga, perlu dibangun kesepakatan tentang nilai-nilai pendidikan dalam keluarga bagi anaknya. Contohnya kalau ayahnya bilang tidak, ya istrinya jangan berdebat, oh saya kalau papa-apa, yes, oh saya no. Nah, itu namanya itu kayak lomba pertandingan
1: nanti
2: pemilihan
1: nanti. Namanya yes no. Yes
2: ya, no. Ya, hindari anak mama atau anak papa. Ini yang penting ya. Nah, juga perlu yang kelima itu ya, berikan pendampingan bersama lebih sehat daripada berlomba merasa lebih bisa mendidik antara istrinya atau suaminya.
1: Pendengar, mendidik anak, mengurusi suami, berhubungan intimasi, dan masih banyak lagi. Itulah dinamika pernikahan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
3: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: I guess I'll never really know.
1: Pendengar, suami dan istri seringkali mengeluh. Menurut pengamatan saya, suami jarang sekali mengeluh perasaan yang sebenarnya. Dia lebih suka ya daripada ribut-ribut, aja deh, gitu ya. Mengambil peran juga kadang-kadang kalau istrinya yang dominan, ya terserah kamu aja. Tapi saya berharap ketika Pak Sukamdi menjelaskan fungsi peran yang baik untuk memaksimalkan apa ya, memaksimalkan gendernya anak-anak ini, itu yang harus diperhatikan. Pak, bagaimana menghadapi suami yang selalu berbohong? Mulai dari masalah kecil, misalnya tidak punya uang untuk membayar kebutuhan sekolah anak, padahal dia selalu traktir teman-temannya di kafe. Saya sebagai istri nih juga dengar dia punya pacar. Jika ditanya, ah bohong. Padahal teman-teman arisan, maksudnya teman-teman arisan saya, sudah banyak yang menyaksikannya. Apakah saya perlu percaya gosip ini atau gimana menurut Bapak?
2: Ya, memang penyakit problem kepercayaan dalam sebuah keluarga itu, yang pertama ingat bahwa praktek kebohongan itu akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Ya, nah itu harus diperhatikan dan itu sangat-sangat menghilangkan kepercayaan, trust istri kepada suaminya. Yang kedua, perilaku ketidakjujuran atau ketertutupan adalah sikap menyimpan bom waktu kehancuran hidup berumah tangga. Ya, dindem satu, dipendam dua, dipendam tiga. Nanti kalau sudah meledak, wah sudah tidak tertolong karena akan menimbulkan tsunami hancurnya sebuah keluarga.
1: Bukan itu, tsunami aja, Pak. Ya. Angin
2: puting beliung.
1: Oh, puting beliung dan seterusnya.
2: Yang ketiga, pentingnya di istri untuk tahu, paham kekurangan, kelemahan, kebodohan perilaku suaminya. Ya, perlu duduk bersama untuk mencari solusinya. Ingat, memang menyatukan dua karakter antara laki dan perempuan itu butuh proses, butuh waktu, butuh jiwa besar, butuh pengorbanan, butuh pemahaman, ya, butuh penerimaan satu dengan yang lain dari keputusan bahwa apa yang saya putuskan untuk berpasangan dengan dia itu bukanlah sesuatu yang coba-coba. Yang keempat, jangan menyelesaikan masalah yang ada dengan itu tadi, perdebatan, konflik, saling melukai, menghakimi, menuntut, menggugat, ya. Tapi perlu cross-check adanya data dan fakta yang akurat dalam diskusi, sharing, atau cari solusi-solusi yang bijaksana.
1: Ya, ini poin-poin yang sangat penting. Kedengarannya simple, masa sih bisa?
2: Yeah.
1: Oh gitu ya, tapi nggak dilakuin. Anda tidak pernah berhasil ketika tidak melakukannya. Ya, Pak, seorang suami bertanya begini, ia tidak habis berpikir, mengapa istri kalau pulang kerja selalu malam? Padahal ia tahu bahwa waktu kantor selesai pukul 5. Jika ditanya selalu diam dan tidak menggubris. Apa solusinya? Saya jengkel sebagai suami gitu loh.
2: Ya memang seringkali asumsi, prasangka, kecurigaan itu mendahului. Asumsi, kecurigaan, prasangka itu selalu mendahului munculnya sebuah problem, konflik dalam kehidupan suami istri, ya. Nah, bagaimana kita mencari sebuah solusi kondisi seperti ini? Yang pertama, kita perlu tindakan cross-check di antara teman kerja lainnya untuk mendapatkan info yang tepat, yang benar, apakah betul, ya, bahwa jam 5 dia sudah pulang tidak di kantor, tapi tidak sampai di rumah. Perlu, ya, kita tanyakan.
1: Iya.
2: Yang kedua, jangan mengembangkan asumsi prasangka dulu, tapi tetap tenang sambil cari waktu yang tepat untuk sharing. Ya bisa jadi dia lembur. Oh, biasa jadi dia dapat tugas kantor di luar, cuma nggak sempat menginformasikan kepada suaminya. Yang ketiga, perlu membangun suasana yang rileks dulu agar istri merasa nyaman dan tidak dicurigain. Kalau datang-datang, istri jam 6 baru datang sudah buka pintunya, kemudian sudah apa namanya itu sudah kayak apa itu, kalau orang kayak bodyguard ya, tidak boleh masuk. Jawab dulu pertanyaanku. Ya biar aja jam 6 pulang dulu ya, kemudian disapa baik, selamat sore ma, atau siapkan apa, butuh apa. Nah setelah itu bisa, setelah itu pas mandi, ma mau dipijet kah? Nah begitu ya, mau dipijet atau apa. Nah di saat-saat seperti itulah baru ditanya, ma boleh enggak saya tanya, kok mama pulang jam 7? Gimana sih, apa mama enggak capek, boleh lembur, atau mama begitu banyak tumpukan tugas?
1: Iya, saya kan pulang malam kan cari duit.
2: Barangkali apa yang saya bisa bantu begitu. Tanya, bilang aja, apa bisa enggak jemput saya? Saya jemput.
1: Nah, gitu.
2: Sebenarnya hal seperti itu kan sebenarnya tidak perlu dibuat sebuah beban yang berat. Tetapi ketika kita bisa mensiasati semuanya itu demi keharmonisan dan kebahagiaan, pasti kita punya perilaku atau keputusan-keputusan atau perbuatan yang sangat bijak, bagaimana menempatkan bahasa kita sesuatu yang penting, yang bisa menyenangkan dan diterima istri kita. Ya wujudkan dulu suasana yang penuh kasih sayang atau kepedulian perhatian kepada istri.
1: Nah, tapi kalau udah emosi ini kadang-kadang juga susah juga ya Pak.
2: Ya itu dia, karena kita lebih duluan memajukan asumsi, gitu praduga, ya, kemudian curigaan, intensitas emosi tinggi. Nah, akhirnya yang muncul yaitu tadi konflik, perdebatan dan sebagainya. Padahal mungkin lembur untuk memenuhi kebutuhan lanjut.
1: Nah, begitu ya. Itu. Turn me up, five.

0: Pak, bagaimana menghadapi suami yang stres bertahun-tahun? Hmm. Karena sebelumnya dia kehilangan pekerjaan atau PHK. Kalau diajak ngobrol, langsung marah dan pergi. Dan hal ini telah berlangsung 6 tahun. Wah. Sebagai istri, Pak, saya lelah banget.
1: Lelah, letih, lesu, lelayu terakhir itu. Ya, kalau boleh saya bisa merespon dari kasus seperti ini. Ya, suami ini kan sedang mengalami post power syndrome, ya, kehilangan
0: percaya diri.
1: Kepercayaan diri terhadap pekerjaan, atau juga store syndrome, artinya kehilangan pujian, pengakuan pada waktu dia menjadi seorang pejabat gitu ya, atau pekerjaan, sehingga dia merasa kehilangan harga dirinya, atau ya, trauma working, artinya dia sendiri sudah trauma dengan kesibukan pekerjaan yang begitu padat. Dia merasa ya mungkin dengan kondisi itu membuat dia di PHK, dan akhirnya trauma itu berubah menjadi orang yang sangat sensitif dengan perasaan emosinya. Nah, maka penting bagi kita, pasangan kita, perlu melakukan refreshing, ya, rekreasi yang murah meriah. Maka saya selalu katakan, jadikanlah keluarga, rumah itu tempat hiburan rekreasi yang murah meriah, ya. Bisa masak bersama, mencuci bersama, ya
0: kan. Bosen, perlu, Pak, bosen.
1: Perlu mandi bersama.
0: Bosen, Pak,
1: ya,
0: bosen.
1: Saya pernah mensurvei, ya, kurang lebih ya 53 atau 57 pasang suami istri. Ketika saya tanya, dalam satu tahun berapa kali Bapak Ibu mandi bersama,
0: pasti jawabannya,
1: yang saya lihat yang pertama itu satu dengan yang lain itu tatap-tatapan muka.
0: Oh.
1: Nah, saya jadi curiga begini, ini jangan-jangan gak jujur ini. Nah, ternyata ada yang betul-betul satu tahun itu gak pernah mandi bersama. Ada ya, Pak, sekali-sekali, Pak, karena untuk gosok punggung belakang gitu. Ada yang mengatakan malah bahwa Pak Kalbi kalau mandi, kalau kami pasti selalu berdua. Kemudian saya dibalik ditanya, kenapa mesti pertanyaan itu ditanya kami, Pak? Nah, saya bilang, salah satu bagaimana kita membangun keharmonisan, rasa cinta, pengakuan kita, penghargaan kita, dan penerimaan kita terhadap pasangan kita itu adalah mandi bersama. Ya, supaya kita bisa kerjasama di situ. Ya, karena kan kadang kalau kita mandi di belakang kan susah digosok. Ya, suaminya gosoklah gantian. Kebab apa? Ya, itulah pola penghargaan bapak kita, bahwa kita merasa dipedulikan satu dengan yang lain, ya. Dan juga cukup menanyakan dan waktu mendengar tanpa menyanggah, itu tadi penting, ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki waktu untuk mendengar tanpa kita berbantah-bantah atau menyanggah. Nah, yang terakhir, cukup memberi solusi alternatif tentang peluang kerja yang lain dan membesarkan hatinya. Jadi jangan dihakimi, jangan malah dipaksa. Sudah, apa yang kamu kerjakan? Wis, jadi tukang batu juga nggak apa-apa, atau jualan apa. Nggak, tapi berikan solusi alternatif-alternatif peluang kerja yang bisa dilakukan sesuai dengan kompetensi daripada suaminya.
0: Ya, pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tapi ada pesan dari Pak Kamdi agar membangun kehidupan keluarga menuju kepada kebahagiaan walaupun tertatih-tatih.
1: Ya, yang penting mari sama-sama suami jangan, saya ingatkan ya, suami jangan menganggap istri itu cuma konco wingking, konco turu, dan konco anak, gitu ya. Hindari itu. Yang kedua, menyadari pentingnya menjaga tujuan hidup berkeluarga kita itu apa. Hanya untuk latih bertanding, berkelahi, atau memang melengkapi untuk saling membahagiakan. Yang kedua, selalu ingat bahwa suami istri itu selalu dimulai dari perbedaan dalam banyak hal. Tapi bukan untuk alasan untuk konflik, berdebat, atau pisah. Tetapi bahwa saya membutuhkan istri karena dia yang bisa melengkapi saya, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, ingatlah setiap masalah bukan untuk saling menuntut dan menyalahkan, menghakimi, menggugat, tetapi jadikan sebagai satu proses pengenalan dan penerimaan secara dewasa satu dengan yang lain. Dan keempat, bangun komitmen bahwa pasangan kita adalah pilihan dan keputusan yang terbaik dalam hidup saya.
0: Ya, pendengar, susah-susah gampang, tapi akan menjadi gampang walaupun bersusah-susah. Ya, demikian perjumpaan kita dalam program siaran hari ini, yaitu pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan akan menjadi perhatian penting demi kehidupan keluarga yang langgeng. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini dan saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, gimana kabarnya di sore hari ini ya? Udah malam ternyata. Tentunya kembali lagi bersama Jojo ya pada program Triverse di malam hari ini. Kembali bertemu lagi kita tentunya sampai dengan jam 10 malam nantinya ya. Ditemani dengan lagu-lagu K-pop, pop dan juga pop Indo dan juga pop barat nih. Nah untuk itu bagi responer semua mungkin yang di malam hari ini yang mungkin sedang beraktivitas, tetap semangat ya. Dan mungkin yang sedang beristirahat, semoga semakin nyaman nih menikmati malam bersama Jojo tentunya. Dan untuk responder juga yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, utamakan keselamatan selalu ya. Tentunya selama beberapa jam ke depan, Jojo akan menghabiskan malam bersama responder ya. Dengan suasana yang hangat tentunya santai juga penuh cerita nih di malam hari ini di program Triverse. Untuk itu bagi responder mungkin yang ingin request lagu ataupun berkirim-kirim salam, boleh nih langsung saja bergabung di 0821 5566 8003, atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811 6622 930. Dan responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat responder yang jauh dari jangkauan kita, tentunya masih bisa mendengarkan kita dimanapun berada melalui streaming web kita ya di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Dan saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita Responer, yaitu di Respon Radio 93,0 Official tentunya. Bagi responer semua yang sudah bergabung di live TikTok, ingin request lagu, boleh banget langsung saja bergabung bersama Jojo ya. Ingin memutarkan lagu apa dan mungkin kirim-kirim salam juga boleh. Jojo tunggu ya sampai dengan jam 10 malam nantinya tentunya. Dan di jam pertama ini responder sudah ada juga nih requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini. Itu yang pertama dari WhatsApp kita, ada dari Bunda Dua Putri. Wow, Jojo bacakan dulu ya untuk responder semua di malam hari ini. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali bundaku sayang. Wow, malam ini Jojo semangat banget nih. Apalagi bisa menemani Bunda ya di malam hari ini tentunya dengan requestan-requestan yang sudah Bunda catat ya mungkin ya, atau Bunda request tentunya. Ya, Bunda Dua Putri mau request 3 lagu sekaligus nih. Yang pertama dari Korea, judulnya If You're With Me dari Sung Si Kyung, dan yang manca Secret Love dari Little Mix, dan yang Indo judulnya Semata Karnamu dari Mario J. Klau. Nah untuk itu Bunda, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu ya. Dan ada juga salam-salam untuk Bunda nih, untuk semua krusia respon dan juga untuk seluruh responder dimanapun berada, teristimewa untuk Jojo. Terima kasih kembali ya Bunda salam-salamnya dan juga salam hangatnya untuk semua pendengar kita. Untuk itu ditunggu ya Bunda ya, lagunya nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian ada juga requestan yang masuk bersama kita dari kontak kita tentunya, yaitu dari Kak Tasya. Jojo bacakan dulu untuk responder semua di malam hari ini. Malam kakak, izin request malam kembali kakak Tasya. Wah ini dari member berbinar nih responder. Iya, dari Kak Tasya ini mau request lagu Sembuh Kembali dari Sabrina Lianer dong. Terima kasih kembali kakak. Oke siap, ditunggu lagunya kak ya. Sudah Jojo masukkan, untuk itu ditunggu, stay tune terus nih bersama kita di frekuensi kita dimanapun kakak Tasya berada. Nah untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request, boleh banget ya. Bisa bergabung ataupun tulis di kolom komentar TikTok kita atau mungkin DM di media sosial kita. Dan tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya spesial 3-4 requestan yang masuk bersama Jojo di jam yang pertama ini. Kita putarkan dulu dari Korea nih K-pop ya, yaitu If You're With Me dari Sung Si Kyung. Untuk Bunda Dua Putri, selamat mendengarkan.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih di program Triverse nih, Responder. Kita sudah mendengarkan ya sebuah requestan dari Bunda Dua Putri. Yang terakhir itu Secret Love Song dari Little Mix. Sudah mengantarkan kita juga ke menit 23, tepatnya di pukul 19 nih, Responder, lewat 23 waktu Indonesia Barat. Dan di segmen yang pertama ini juga sudah banyak ya requestan yang masuk menanti untuk Jojo putarkan. Yang tadi ada requestan masuk dari kontak kita dari Kak Tasya yang request lagu Sabrina Lerner ya, Sembuh Kembali. Dan kemudian ada juga dari dari TikTok kita yang request nih Kak Miau. Kak Miau request lagu Fatal Trouble ya dari Annie Pen. Dan kemudian juga ada Kakak, ada Camilla yang request lagu Hate You. Dan ada Bang Zivin yang request lagu Liodra dan juga Astrid yang berjudul Pura-Pura dan Mendua. Untuk itu bagi resona semua, ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu ya. Nah, untuk itu bagi responder semua yang ingin request juga masih boleh nih. Masih terbuka banget nih peluang-peluangnya untuk bisa request dan bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Bisa langsung saja kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-6622930. Selain itu juga responder bisa DM ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan malam hari ini juga Jojo sudah melakukan live streaming TikTok kita, responder di Respon Radio 93,0 Official tentunya. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya bersama kita. Ada Bang Alvan, ada Bang Dean, ada Kak Wan, ada Kak Milau, ada Bang Zivin, ada Kak Mila, ada juga Bang Silvano. Halo Bang Silvano, salam kenal. Iya, jadi untuk responder semua yang ingin request di TikTok kita, boleh nih langsung saja tulis di kolom komentar ya. Lagu-lagunya kita dari tahun 2006 sampai dengan 2026 saat ini. Lagu K-pop, Barat, dan juga Indo. Nah, untuk itu responder tanpa berlama-lama ya, kita putarkan dulu requestan-requestan yang sudah masuk dan menanti bersama kita di malam hari ini. Kita putarkan dari Sabrina Lerner, Sembuh Kembali.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dunsana makin istimewa.
3: Dih, harus kabang lo ko. Malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
4: Yo mangau ni kabang tu.
3: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
4: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni kabang Nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
5: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluar.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program T-First di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu requestan ya dari Kamila yang berjudul Head To dari Salma Salsabila. Nah, tapi sebelumnya Responer, lagu ini sangat ini banget ya. Sangat cocok banget nih untuk di hari esok. Karena lagu ini bercerita tentang realitas kehidupan pekerjaan urban atau anak kantoran yang berjuang keras menghadapi tekanan target, penatnya rutinitas, dan hiruk pikuk kehidupan tentunya. Dan lagu ini menyampaikan pesan tentang pentingnya istirahat sejenak dan memberi jeda untuk diri sendiri sebelum kembali berjuang keesokan harinya. Nah, cocok banget gak sih untuk kita di malam hari ini? Karena kan malam hari ini kan kita, mungkin satu hari ini kita sudah libur ya. Dan esok hari kita akan kembali bekerja. Dan kita akan bertemu dengan hiruk pikuk kehidupan. Dengan penatnya mungkin rutinitas kita, padatnya jam kerja kita. Dan juga dengan segala-segala macemnya deh. Gebrakan-gebrakan yang ada di kantor ya di esok harinya. Tapi untuk itu tetap semangat terus ya. Namanya juga mencari cuan pasti ada tantangannya. Untuk itu terima kasih ya Kak Mila yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini dan sudah request lagu juga. Untuk itu ditunggu lagi nih requestannya jika ada nih Kak. Oke, Responer, kita sudah masuk ke menit 40 ya, tepatnya di pukul 7 ataupun 19:40 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga sudah ada requestan masuk kembali dari TikTok kita ya, dari Bang Zivin yang sudah request dua lagu sekaligus. Yang pertama dari Liodra yang berjudul Pura-Pura, dan ada juga dari Astrid yang berjudul Mendua. Nah, untuk itu ditunggu lagunya ya Bang Zivin ya, semoga lagunya ini dapat menghibur. Dan ini kayaknya lagu favorit Bang Zivin nih Responer, karena setiap join selalu Pura-Pura yang di nomor satu kan. Oke, nanti tunggu nih lagu favoritnya Bang Zipin. Dan kemudian juga ada requestan dari Kak Alvan ya, dari Lumajang, Jawa Timur, Jawa Tengah tadi ya. Bang Alvan jauh banget nih, Jawa Timur dari Lumajang, sudah request lagu bersama Jojo, yaitu lagu dari Jenny yang berjudul Solo. Oke. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita putarkan saja ya requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Untuk itu sebuah lagu dari Liodra yang berjudul Pura-Pura untuk Bang Zivin. Selamat menikmati dan mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, masih di program Triverse. Dan kita sudah mendengarkan lagu solo ya. Aduh, kalau kita dengar lagu solo ini kita teringat apa ya kira-kira sebenarnya? Tentunya betul banget, kita teringat Jennie Blackpink dari K-popers Korea tentunya. Nah, lagu ini sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita nih, Responer. Untuk itu jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan kembali lagi di jam kedua yang tentunya akan menemani Responer sampai dengan jam 10 malam nantinya. Tanpa berlama-lama, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di jam kedua. Untuk itu sebuah lagu nih dari Dudi Oris untuk mengantarkan kita ke jam kedua dan sebagai lagu penutup di jam pertama kita.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, sebuah lagu Langit Abu-Abu ya. Kau di mana nih? Dari Tulus yang sudah mengantarkan kita ke jam kedua kita nih, responder. Dan tentunya bagi responder semua yang masih ingin request lagu, boleh banget ya. Karena kita masih ada 1 jam lagi nih untuk kebersamaan kita di program Triforce di malam hari ini tentunya. Dan di jam yang kedua ini sudah banyak juga requestan-requestan yang sudah menanti ya untuk diputarkan bersama Jojo di malam hari ini. Yang tentunya yang pertama ada requestan dari Bang Van ya, yang request lagu dari Planet Yang Lain dari Sal Priadi. Kemudian juga ada Bang Silvano nih yang request lagu dari GME yang berjudul Kemana Saja Kau Hari Ini. Kemudian ada juga special request lagi dari Bang Dean yang judulnya Ku Cinta Kau Apa Adanya dari Once Michael. Nah untuk itu ditunggu lagu-lagunya ya, responder semua nanti akan Jojo putarkan satu persatu. Dan di malam hari ini juga sudah ada nih special request juga dari kontak dari WhatsApp kita ya, dari Bang Rudy Effendi yang katanya sedang dalam perjalanan. Nih Jojo bacakan untuk responder semuanya ya. Assalamualaikum Jojo, apa kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam Bang Rudy. Alhamdulillah Jojo kabarnya baik nih Bang Rudy, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya beserta keluarga. Dan kata Bang Rudy untuk menemani perjalanan kami, request lagu dong Jo, Ikro dari Raim Laode. Makasih. Oke Bang Rudy, lagunya udah Jojo putarkan, nanti ditunggu ya Bang, nanti kan Jojo putarkan. Dan untuk Bang Rudy beserta keluarga ya yang sedang dalam perjalanan, semoga sehat-sehat selalu dan sampai di tujuan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun ya Bang Rudy ya. Salam hangat dari Respon Radio tentunya untuk Bang Rudy dan keluarga yang sedang dalam perjalanan. Untuk itu bagi responder juga yang ingin request juga masih boleh ya, Jojo tunggu sampai dengan jam 10 malam nantinya. Tentunya bisa kontak kita atau WhatsApp di 0821-5566-8003 atau bisa juga di WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan ada juga media sosial kita, responder bisa DM ke sana di Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Dan saat ini juga Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita yang pastinya di Respon Radio 93.0 Official. Buat responder juga yang sedang bergabung nih di TikTok kita, boleh banget mau request lagu juga silakan. Langsung saja tulis di kolom komentarnya ya. Ataupun ingin bercerita juga boleh. Kita seru-seruan malam hari ini. Dan tentunya yang mungkin penasaran seperti apa sih wujud Jojo itu sebenarnya. Biasanya kan dari udara kita mendengar suara aja ya. Tapi jika ingin tahu wujudnya seperti apa, langsung nih join ke live TikTok kita. Dan tentunya responder juga yang jauh di sana di luar frekuensi kita bisa juga mendengarkan melalui web streaming kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi radio kita di Jati Radio. Jadi responder tidak usah takut dan tidak akan pernah ketinggalan nih dengan program-program kita setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama di jam yang kedua ini, di segmen pertama kita putarkan ya 3 spesial lagu dari responder kita sudah request. Yang pertama kita putarkan dari Sal Priadi, yaitu dari Planet Yang Lain.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra

0: Iya, sebuah lagu yang sangat syahdu banget ya Responer ya, sudah kita dengarkan tadi dari Once Mikel ya, yang berjudul Ku Cinta Kau Apa Adanya. Wow, rasanya kita kalau punya pasangan ya yang mencintai diri kita apa adanya tuh rasanya pasti senang banget ya. Karena memang sebetulnya tentang kalau kita berbicara tentang cinta, yang pastinya itu cinta itu tidak memandang rupa, tidak memandang siapa kita, tapi ketulusan hati yang dilihat tentunya, dan juga komitmen. Wah, beruntung banget nih orang-orang yang rasanya malam hari ini dicintai dengan sepenuh hati tanpa ada syarat. Dan lagu ini juga merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Once Mikel ya, yang dasarnya tentang cinta, yaitu ketulusan, cinta yang tak bersyarat, dan juga keyakinan yang teguh pada pasangannya. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan tentang seseorang yang siap menerima pasangannya seutuhnya, termasuk segala kekurangan dan masa lalunya. Dan ini lagunya katanya spesial untuk ini nih, dari spesial dari Bang Dean. Katanya lagunya karena sedang LDR dengan Ayang Beb-nya. Wow. Jadi untuk Ayang Beb Bang Dean nih, denger nih lagunya nih tadi. Jadi jangan kemana-mana katanya ya, karena Bang Dean selalu ada nih dengan lagu ini, yang mencintai bang, yang mencintai kakak. Kok abang pula, yang mencintai kakak dengan setulus apapun. Tapi sebelumnya Responer, kita angkat dulu ya. Sudah masuk bergabung bersama kita, yaitu dari Bang Aan di Villa Mutiara. Kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Aan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Aan malam hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Wow, alhamdulillah. Ya, gimana Bang Aan, mau request lagu apa nih? Seperti biasa kah?
1: Seperti biasa.
0: Seperti Niki biasa. Sama
1: Niki yang artis sahabat, sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Upton Girl, oke, siap Bang Aan. Udah kita masukin.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Habib, Adam, Alfat, Hilmi, Idra, Kenzi, Kense, Algi, Haikal, Kak Zahra, dan juga buat semuanya saja.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat
0: Hayo.
1: Ucapannya yang semangat terus ya awalnya ya.
0: Oke, terima kasih ya Bang Aan, semangat dan supportnya. Untuk itu ditunggu lagunya Bang Aan, kan Jojo putarkan ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Aan. Iya, Responder Tila tadi sudah bergabung bersama kita ya, Bang Aan, yang sudah request juga lagu wajibnya. Dua lagu wajib nih Bang Aan selalu request dari Niji dan juga Westlife, yang artis Sabar sama Upton Girl, untuk sahabat-sahabatnya dimanapun berada ya. Terkhususnya di Villa Mutiara ya Bang Aan. Untuk itu tunggu lagunya, nanti kan Jojo putarkan. Dan di segmen yang ini juga sudah banyak banget nih yang request bersama Jojo, yang mungkin tidak, yang belum terputarkan ya. Ada requestan masuk yang itu dari TikTok kita, dari Bang Faisal yang request lagu Akad dari Payung Teduh. Dan kemudian juga ada dari Kak Ki, katanya Kak Ki lagi kangen seseorang yang jauh di sana. Nah, jadi dia request lagu Kota Ini tak Sama Tanpamu dari Nadib Basmala ya. Dan kemudian juga ada requestan dari ada yang request juga dari Liodra yang berjudul Teganya Kau. Nah, dari Bang AB ya. Iya, dari Bang AB. Bang AB request lagu Leodra yang berjudul Teganya Kau. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, Responder kita putarkan dulu ya spesial lagu dari Payung Teduh yang berjudul Akad.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cek lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

Yo, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya, yang di request dari Bang Rudy yang sedang dalam perjalanan nih. Yang request lagu dari Raim Leode yang berjudul Ikro. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita ke menit 39, tepatnya di pukul 20.39 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Bang Rudy, semoga lagunya tadi bisa menemani perjalanan Bang Rudy. Dan untuk Bang Rudy juga berserta keluarga, hati-hati di jalan ya Bang. Semoga selamat sampai tujuan dan sehat-sehat selalu dalam perjalanan. Dan kalau sedang lelah, istirahat ya Bang Rudy ya. Semoga perjalanannya lancar selalu. Salam hangat dari Respon Radio Bang Rudy. Dan untuk itu responder juga di segmen yang berikut ini sudah ada juga ya requestan yang masuk. Dari Bang AB yang request lagu dari Liodra yang berjudul Teganya Kau. Dan kemudian juga ada dari Manis nih yang request lagu Treat Your Better dari Shawn Mendes. Dan kemudian juga ada special request dulu lagi dari Bang 23% yang request lagu dari Ipang Sekali Lagi. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama mungkin kita putarkan dulu ya special requestan lagu-lagu dari responder yang sudah menunggu bersama Jojo di malam hari ini.

Iya, masih tertunda dan belum semua tersampaikan. Wah, spesial lagu nih yang di request ya dari Bang 23% di TikTok kita. Dan sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita. Nah, lagu ini sangat spesial sekali ya sebenarnya di malam hari ini. Dan lagu ini juga merupakan sebuah bentuk penyesalan ya dari seseorang yang sangat mendalam dan mempunyai harapan untuk bisa mengulangi ataupun mendapatkan kesempatan kedua kepada kekasihnya, mungkin untuk bisa mengulang ataupun menyampaikan hal-hal yang masih tertunda yang belum sempat dia sampaikan. Nah, untuk itu, untuk kamu ataupun untuk kita semuanya mungkin yang sedang dalam hal-hal kasmara ya ataupun percintaan, untuk itu mungkin yang masih diberikan kesempatan ya untuk memaafkan ataupun kesempatan kedua kalinya untuk melanjutkan hubungan, yo dimanfaatkan ya. Dan tentunya jangan sia-siakan momen itu. Dan lagu ini juga menyampaikan perasaan seseorang yang ingin memperbaiki kesalahannya nih di masa lalu dan mengungkapkan kata-kata atau kasih sayangnya yang belum sempat tersampaikan. Sebelumnya semuanya sudah terlambat. Dan liriknya juga mencerminkan seseorang yang menyadari kesalahannya namun merasa waktu telah berlalu dan menyisakan kerinduan yang sangat berat nih responder. Untuk itu bagi responder semuanya, jangan kemana-mana ya, tentunya kita sudah berada di penghujung jam kedua kita. Dan Jojo akan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita pada program Trivers di malam hari ini. Tapi sebelumnya kita tutup dulu jam kedua kita ini dengan sebuah requestan lagu ya dari Bang Yayan yang sudah request dari TikTok kita yang berjudul Sayang dari Supernova.

Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responar, kita sudah masuk di jam yang ketiga ya. Wow, tidak terasa kita sudah berada di jam terakhir kita di program Treatfest di malam hari ini. Nah, untuk itu bagi semua responer yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget ya, bisa bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga responer bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan malam ini juga Jojo masih live streaming nih di TikTok kita, yang pastinya di Respon Radio 93,0 Official, yang akan menemani responer sampai dengan jam 10 malam nantinya ya. Dan untuk responer yang mungkin penasaran seperti apa wujud Jojo, karena biasanya kan mendengar dari suara aja ya, nah langsung aja join ke TikTok kita ya untuk melihat seperti ini toh wujudnya. Oke, responer, di jam yang ketiga ini tentunya sudah banyak ya requestan yang menanti untuk diputarkan. Tadi kita sudah putarkan lagu pembuka di jam ketiga kita, yaitu dari artis sahabat ya, Niji, yang special request dari Bang Aan. Dan kemudian ada juga requestan yang masih belum terputarkan dari Bang Aan, yaitu dari Westlife yang berjudul Upturn Girl. Upturn Girl ya. Dan ada juga special request di malam hari ini dari TikTok kita, dari Bang Teo ya, yang request lagu Sesi Portrait dari Inau, dan ada juga Playboy dari Seven Icon. Untuk ditunggu ya Bang Teo ya. Kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Dean yang request lagu Sempurna ya. Ada yang request juga lagu Sempurna dari Andra and the Black, The Backbone. Dan juga ada requestan masuk dari Bang Fitro yang request lagu Tak Lagi Sama dari Noah. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special requestan dari responder semuanya satu persatu. Kita mulai dulu dari Upturn Girl yang berjudul Westlife. Untuk Bang Aan, selamat mendengarkan.

Ya, Playboy nggak kuat ya. Siapa nih nggak kuat sama Playboy tentunya untuk responder semuanya. Nah, lagu ini merupakan spesial lagu dari requestan dari Bang Teo ya, yang sudah request dari TikTok kita. Yang mungkin Bang Teo ini kali ya, lagi katanya lagunya aku banget nih. Aduh, aku banget gimana nih Bang Teo? Atau mungkin lagi diselingkuhi kah? Atau mungkin ceweknya terus melirik-lirik cewek lain? Dan tentunya lagu ini dipopulerkan oleh Seven Icon ya, yang dimana ini merupakan curahan hati ataupun perasaan perempuan yang muak dengan lelah menghadapi laki-laki yang suka mempermainkan perasaannya. Dan lagu ini juga secara fisik menyoroti secara spesifik ya, menyoroti sikap pria yang hobi berganti pasangan. Wow, yang hanya menilai perempuan dari penampilan fisiknya saja, serta bersikap gampang dalam memanfaatkan wanita untuk kesenangan semata. Nah, untuk kita nih, para lelaki tentunya, responder semuanya, jangan pernah ya kita melihat wanita tuh dari fisiknya saja, tapi lihat dari hatinya. Walaupun cantik, kalau misalnya hatinya tidak cantik, ya kan tidak usah dipilih, kayak gitu ya. Intinya, pilihlah yang terbaik ya responder. Dan tadi kita sudah baik-baik ya, banyak banget ya kita dengerin lagu-lagu yang tadi ada lagu galau, ada lagu yang mengingatkan kita tentang kesempatan kedua kali, ada yang tentang kesakitan, pengkhianatan, dan ini ada lagu yang lebih menyorot lagi nih tentang sikap untuk tidak memandang perempuan ataupun pasangan kita dari fisiknya saja. Wow, malam hari ini rasanya komplit banget nih lagu-lagunya, bertema-tema macam-macam ya. Untuk itu semoga lagu-lagu yang sudah diputarkan tadi dapat menghibur responder ya dimanapun berada, untuk menemani mungkin perjalanan ataupun waktu senggangnya, atau mungkin ada juga pekerjaan-pekerjaan sedang dilakukan. Untuk itu terima kasih ya Bang Teo ya, sudah request bersama Jojo di malam hari ini dan berbagi playlistnya. Untuk ditunggu ya Bang Teo ya untuk program-program berikutnya. Dan kemudian responder ada juga spesial requestan yang masuk kembali ya dari TikTok kita yang pastinya, yaitu dari Bang Dean yang request lagu Sempurna dari Andra The Backbone. Terus kemudian juga ada spesial lagu dari Bang Fitro yang request di malam hari ini dari Noah Tak Lagi Sama. Dan ada dari Bang Star Helbin yang request lagu dari Multo yang berjudul Cup of Joy. Untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya satu-satu requestan dari responder semua di malam hari ini.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat,

0: dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan.
1: Aku nemu
0: program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

0: Ya, sebuah lagu dari Multo yang berjudul Cup of Joy. Sudah mengantarkan kita ke menit 36 nih, di pukul 21.36 waktu Indonesia Barat tentunya, Responer. Dan ini special request lagu dari Bang Star Helby ya, yang sudah bergabung bersama kita dari TikTok kita tentunya. Nah, Responer, kita sudah berada di segmen ketiga ya, ataupun segmen terakhir kita di jam ketiga juga. Untuk itu, untuk lagu-lagu udah penuh semua nih, Responer. Nah, kalau kita berbicara tentang malam ya, kita sudah mulai mendekati di pertengahan malam nih. Kalau kita berbicara tentang malam, pasti rasanya kita banyak banget ya pemikiran-pemikiran overthinking ataupun untuk merenungin hari nih. Tentunya malam hari sering kita menjadi waktu di mana kita merenungkan banyak hal ya, Responer, tentang perjuangan yang tidak dilalu, yang sudah dilalui, tantangan yang sedang dihadapi, hingga harapan yang masih ingin diwujudkan. Dan tentunya malam ini, bagi Responer yang sedang lelah, jangan lupa ya bahwa Responer telah sampai sejauh ini karena kekuatan yang ada dalam diri Responer. Dan tentunya untuk menemani ataupun menyemangati ya hari-hari Responer ataupun jiwa-jiwa Responer yang sedang lelah, tentunya di malam hari ini akan Jojo putarkan sebuah requestan dari Bang Ryan ya, yang berjudul Manusia Kuat dari Tulus. Dan tentunya yang mengingatkan kita untuk tetap tegar menghadapi berbagai keadaan. Karena sesulit apapun perjalanan yang dijalani, setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan langkahnya. Untuk itu inilah sebuah lagu dari Tulus, yaitu Manusia Kuat, untuk Responer semua yang setia menemani malam bersama Jojo di malam hari ini.
1: Kau bisa patahkan kakiku,

Ya, masih bersama Jojo tentunya ya Responer di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan ya dari Kak Jirse dan juga dari Ryan. Nah, untuk itu kita akan putarkan kembali special requestan dari Kak Pudan dan juga dari Bang Isan yang sudah menunggu di udara bersama kita. Untuk itu kita dengarkan Piskota Bahagia lagi.

0: together.
1: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita di program Trivers di malam hari ini. Dan tentu waktunya Jojo pamit undur diri dari ruang udara responer semuanya. Sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih banyak ya untuk responer yang sudah bergabung dan juga request lagu bersama Jojo di malam hari ini. Dan semoga lagu-lagu tadi dapat menghibur, menemani dan juga menjadikan teman responer di malam hari ini ya, mungkin yang sedang dalam perjalanan ataupun bekerja ataupun ada hal-hal lain yang sedang dikerjakan. Untuk itu Jojo pamit undur diri ya dari studio Respon Pasar Kasang Padang Pariaman Sumatera Barat. Menyapa responer semua di malam hari ini, Jojo pamit undur diri, see you and bye bye. Selamat malam dan salam sehat selalu. Lagu penutup dari Twice yang berjudul I Can't Stop Me untuk responer semua di malam hari ini.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responer semuanya. Ya, kembali berjumpa dalam program musik malam yang akan menemani malamnya responers dari jam 10 sekarang sampai jam 12 nanti ya responers. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari responers. Lagu-lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, tentunya dengan beat yang slow, slow middle dan middle ya responders. Dan ya responders, kita langsung dapat telepon di opening ini responders. Oke, mungkin kita angkat terlebih dahulu responders.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baka banyo.
0: Alhamdulillah, Ryan baka banyo.
1: Alhamdulillah, baya yo.
0: Ya, itu yang penting. Kon apa baya? Saya mendingan mo. Oke, Pak. Apa Bang Ryan?
1: Ya, apa makan tadi?
0: Yo. Allah Ryan. Ryan, Pak.
1: Allah, le ampe piring saya sehari kon.
0: Ampe piring sehari ya?
1: Iya.
0: Iya, ada. Lagi pertumbuhan mah, lagi masa-masa pertumbuhan.
1: Tuan.
0: Oke, okay, Ryan, malam kok nyo request lagu apa kok?
1: Sumpah.
0: Sumpah. Sumpah apa?
1: Cinta matiku.
0: Sumpah cinta matiku dari Niji yo.
1: Iya.
0: Nah, oke, okay. Bulia, salam-salamnyo.
1: Salam-salamnyo yang pertama untuk jauh, semangat selalu. Kirim salam juga ke keluarga yo Jo.
0: Jadi Ryan,
1: untuk Kak Marin, Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Bang Wiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Dean, Pak, Kak Ifla, udah Jess, bungkui kali Jo.
0: Jadi Ryan atau bungkui itu tua res, untuk responers yang mungkin tidak tersalaman, tidak tersabui namanya. Oke.
1: Okay. Terima kasih Jo.
0: Sama-sama Ryan.
1: Assalamualaikum Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya responders, baru saja bergabung Morang Aul dari Bang Ryan ya responders di telpon WA. Dan Bang Ryan malam ini langsung request lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Wow, salah satu lagu yang pernah jadi soundtrack dari film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijs ya responders. Oke, ditunggu ya lagunya nanti Bang Ryan, nanti Aul putarkan. So buat, buat responders yang mau bergabung juga malam ini bareng Aul seperti Ryan, boleh nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116229930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, dan live TikTok kita nih responders. Nah, kita sapa-sapa dulu responders kita di live TikTok responders. Ada Bang Alvan malam ini responders. Nah, Bang Alvan langsung request lagu dari Mahalini Melawan Restu responders. Selain itu ada juga dari Bang AB responders dan request lagu dari Leodra Pura-Pura. Ada juga Bang Stars, Uda Fitro, Bang Feb, terus sama Bang Gigi. Halo semuanya, selamat bergabung ya. Nah, Bang Feb request nih responders. Abangku, Rek Cheerleader by Omi dong. Oke, nanti I'll cek ya Bang Feb, nanti I'll putarkan. So, buat responders jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Malam ini kita gak hanya putarin lagu, kita juga ada bahas satu topik yang menarik malam ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Wow, baru di jam pertama kita udah diberi 3 lagu berat ya responders. Ada lagu dari Lyodra Purapura, Mahalini Melawan Restu, dan dari Niji Sumpah dan Cinta Matiku. Oke, kayaknya mungkin malam ini responders emang lagi galau-galaunya ya. Gak apa-apa, Aul bakalan nemenin responders kok. Meskipun responders galau malam ini, atau responders gak ada teman, gak ada tempat cerita, sendirian, lonely ya. Gak apa-apa, Aul ada untuk responders, jadi ayo gabung bareng Aul dalam program musik malam ini ya. Nah, responders, malam ini kita udah dapat pesan ya dari Bunda Dua Putri. Malam Nak Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya, always dong. Bunda Dua Putri rek lagu judul Beautiful in White dari Saint Villani, yang kedua Perfect dari Idizeren. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewa untuk Nak Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu lagunya. Terima kasih kembali Bunda. Nanti aku putarkan ya Bunda. Selain itu nih responders, kita udah dapat juga requestan pesan dari kontak kita, ada dari Kak Sruni Nurul dan Kak Savana yang mau request lagu dari Sabrina Leanor, haha. Oke, ditunggu ya lagunya buat kakak berdua ini, nanti aku putarkan. Dan ya, ada juga dari live TikTok kita nih, responders, ada dari Bang Pan, langsung request lagu dari It Gitaf Mendung. Waduh, ini kenapa ya? Ini cuacanya yang mendung atau Bang Pan-nya yang mendung malam ini nih? gak apa-apa, nanti lu putarkan ya Bang Pan, ditunggu lagunya. Sobat responders yang mau bergabung juga, ayo Aul tunggu, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi ayo langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official Responders. Nah Responders, mungkin kita langsung saja ya, kita putarkan lagu-lagu special request dari Responders kita ini ya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Saint Villani, Beautiful in White. Selamat mendengarkan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Eh, anak miskin, sana-sana. Jangan kesini, nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your family radio.

Ya, Responers masih dalam program musik malam ya, tempat kita bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga. Nah, kita udah sampai di menit 38 di jam pertama ini, dan tadi kita telah dengerin satu lagu ya, Responers, special request dari Bang Feb malam ini yang request lagu dari Omi yang berjudul Cheerleader. Oke, nah buat Responers mungkin yang mau request lagu juga seperti Bang Feb ataupun Responers yang lainnya, boleh banget. Atau Responers mau kirim lagu buat seseorang malam ini juga boleh. Responers bisa bergabung nanti asalkan Responers itu request lagunya lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Dan ingat Responers, kita malam ini melo-melo aja ya. Jadi pakai beat yang slow, slow middle, dan middle. Biar enak banget menikmati malam ini ya. Jadi Responers bisa bergabung nanti bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih Responers. Jadi ayo langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, sesuai janji ya kita bakalan bahas satu topik yang menarik malam ini. Dan ya malam ini topik kita yaitu tentang tujuan hidup. Nah, Responers, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat, merenung, dan mengisi hati dengan hal-hal yang bermakna ya, Responers. Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin pernah terlintas di benak setiap orang, yaitu tentang tujuan hidup. Pernahkah Responers bertanya pada diri sendiri, sebenarnya untuk apa sih aku menjalani semua ini? Atau mungkin, apakah aku udah berada di jalan yang benar ya? Pertanyaan seperti ini sangat manusiawi, bahkan banyak orang yang terlihat sukses sekalipun masih mencari jawaban tentang tujuan hidup mereka. Seringkali kita mengira tujuan hidup adalah sesuatu yang besar dan spektakuler, harus menjadi orang terkenal, kaya raya, atau mencapai pencapaian luar biasa. Padahal tujuan hidup tidak selalu tentang hal-hal besar. Bagi sebagian orang, tujuan hidup bisa sesederhana membahagiakan keluarga, menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, membantu sesama, atau menjalani hidup dengan penuh syukur. Nah, yang menarik, tujuan hidup juga bisa berubah seiring waktu Responers. Saat masih sekolah, tujuan kita mungkin lulus dengan nilai baik. Ketika bekerja, tujuan kita berkembang menjadi membangun karir atau menciptakan kehidupan yang lebih layak. Saat berkeluarga, tujuan itu bisa berubah lagi menjadi memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang kita cintai. Tidak masalah jika saat ini Responers merasa belum menemukan tujuan hidup ya, karena menemukan tujuan bukanlah perlombaan yang harus selesai secepat mungkin. Kadang-kadang tujuan hidup ditemukan justru saat kita terus melangkah, mencoba, gagal, belajar, lalu bangkit kembali. Nah, karena pada akhirnya tujuan hidup bukan hanya soal apa yang kita capai, tetapi juga tentang siapa kita menjadi selama perjalanan itu. Tetap bersama Aul di dalam program musik malam ini. Setelah ini kita akan kembali ke lagu-lagu spesial requestan dari Responers ya. Untuk itu, selamat malam Responers. Tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responders, gimana perasaannya malam ini setelah dengerin satu lagu dari It Gitaf Mendung? Waduh, ini gak benar-benar buat mendung kita ya Responders. Dalam banget lagunya Responders, benar-benar lagu mellow ya. Cocok banget kita dengar malam ini. Nah Responders, kita ada dapat requestan juga nih Responders, datang dari live TikTok ya. Ada dari Bang Horror Zone yang mau request lagu Jantung Hati Lila. Oke, nanti aku putarkan ya Bang Horror Zone, nanti ditunggu di jam selanjutnya lu putarkan, karena kita bakalan closing habis ini ya. Untuk itu Responders, sebelum kita closing, kita lanjut pembahasan materi kita tentang tujuan hidup ya. Nah Responders, pernah gak Responders berhenti sejenak lalu bertanya pada diri sendiri ya, apa sebenarnya tujuan hidup aku ya? Mungkin pertanyaan ini pernah muncul saat kita sedang sendiri, saat menghadapi tantangan, atau ketika melihat perjalanan hidup orang lain. Setiap orang tentu

memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Ada yang ingin meraih impian tertentu, ada yang ingin membahagiakan keluarga, dan ada juga yang hanya ingin menjalani hidup dengan tenang dan penuh rasa syukur. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, tidak semua orang menemukan tujuan hidupnya dengan cepat. Ada yang membutuhkan waktu, pengalaman, bahkan berbagai kegagalan untuk benar-benar memahami apa yang ingin dicapai dalam hidupnya. Karena itu, jika saat ini responders masih dalam proses mencari arah, jangan merasa tertinggal. Tetaplah menjalani hidup dengan sebaik mungkin, terus belajar, dan terus berkembang. Bisa jadi tujuan yang responders cari sedang terbentuk melalui setiap pengalaman yang responders jalani hari ini. Nah, responders, terkadang hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi tentang bagaimana kita menikmati dan memaknai setiap langkah perjalanan tersebut. Nah, semoga obrolan singkat ini bisa menjadi teman renungan di malam hari ya, responders. Setelah ini, kita kembali menikmati rangkaian lagu pilihan di musik malam yang siap menemani suasana malamnya responders hingga larut nanti. Tetap bersama Aul dan selamat menikmati musik terbaik malam ini. Oke responders, kita ada dapat lagi nih requestan. Ada dari Bang Radit PRM ya responders di live TikTok. Bang Radit request lagu dari Lewis Capaldi yang berjudul Someone You Love. Oke, mantep banget bang. Nanti Aul putarkan ya bang. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam. Dan buat responders yang mau bergabung juga, yang mau request lagu boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responan semuanya, dan sesuai janji Aul kembali dalam program musik malam ini dalam jam yang kedua ya responers. So buat responers, jam kedua ini adalah jam terakhir dalam program musik malam ini, yang berarti gak ada lagi nanti jam tambahan ya. Jadi buat responers yang mau bergabung malam ini, mau request lagu, kirim lagu, atau berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responers, aku tunggu ya buat yang mau bergabung. Aku tunggu requestan-requestan terbaik dari responers. Oke, boleh nanti request responers untuk lagunya, lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responers. Jadi jangan sampai salah lagu nantinya. Dan ya dengan beat yang slow, slow middle dan middle, biar bisa menikmati malam ini sebelum beristirahat ya responers. Oke, untuk itu di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita, yaitu tentang tujuan hidup. Jadi pastikan responers stay bareng Aul dalam program musik malam ini. Ya, kita dapat pesan ya responers dari Uda Ardi di live TikTok. Salam untuk semua kru Respon Radio. Oke, Uda Ardi udah tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aul, waalaikumsalam. Uda Ardi rek lagu Galang Rambu Anarki. Itu lagu pop ya, udah nanti Aul cek ya, udah kalau lagu pop nanti Aul putarkan. Untuk itu buat responers yang mau bergabung, Aul tunggu ya requestan terbaiknya, dan jangan kemana-mana, tetap bareng Aul dalam musik malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita udah dapat tambahan request nih responers malam ini. Di live TikTok kita ada dari Bang Pisces yang mau request lagu dari Liodra, yaitu Pesan Terakhir. Terus ada juga dari Bang Tio Perdana Putra yang mau dengerin lagu dari Bilau Band yang berjudul Pulih. Padahal dia salah satu apanya ya, gitarisnya ya. Dan ada juga dari Bang Rudy malam ini responers yang mau dengerin lagu dari Dian Lewis featuring Sofia Camara yang berjudul With You. Oke, nanti putarkan. Dan dari Bang Horror Zone yang ganti request lagu dari Armada Pemilik Hati, serta tambahan request dari Bang Ryan yang mau dengerin lagu dari PC Kota Bahagia Lagi. Oke, nanti aku putarkan satu-satu, jadi jangan kemana-mana. Untuk itu aku putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Liodra, Pesan Terakhir.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: Respon Radio, Radio Keluarga.

Selamat malam Responers, masih kembali dengan lagu-lagu requestan galau dari Responers malam ini yang mungkin lagi apa ya, lagi galau juga malam ini ya Responers. Nah, oke. Untuk itu Responers, buat Responers yang lainnya yang belum sempat join bareng Aul, boleh nanti join bareng Aul. Ayo langsung request lagu. Bisa bergabung nanti lewat kontak ataupun WA. Asalkan lagunya lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan tentunya dengan beat yang slow, slow middle, dan middle. Nah, Responers, Aul tunggu ya. Responers juga bisa bergabung nanti lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Aul tunggu ya buat yang mau request, Aul tunggu requestan terbaik dari Responers tentunya. Nah, Responers kita malam ini dapat kata-kata ya Responers dari Uda Ardi malam ini. Mungkin langsung saja kita bacakan nih Responers pesan dari Uda Ardi ini. Ini berubah kata-kata Responers. Jika aku tidak bisa memilikimu, setidaknya biarkanlah aku tetap mencintaimu. Sampai kapanpun. Bahkan sampai aku lelah dan sampai aku menyerah. Kamu tenang saja. Karena aku tidak akan pernah menganggapmu, aku hanya ingin selalu mencintaimu. Menyayangimu, mengenangmu dengan caraku. Maaf, tidak semudah itu aku bisa melupakanmu. Bahkan saat hujan sedang turun, semua menjelma menjadi kenangan. Hentikannya bukan lagi air, tetapi menjadi sebuah rindu yang berguguran.

Ya, Responers, itulah kata-kata dari Uda Ardi malam ini ya, Responers. Mungkin lagi galau juga ya ini Uda Ardi. Udah sama kayak Responers kita yang lainnya. Oke, buat Responers yang mau request lagu boleh. Oh, tunggu ya. Dan di jam kedua ini kita tetap lanjutkan tema kita. Tapi untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu kembali requestan-requestan terbaik dari Responers kita malam ini. Ya, ini dia lagu requestan dari Bang Horror Zone malam ini, Responers, lagu dari Armada, Pemilik Hati. Selamat mendengarkan.

0: Terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio keluarga Anda.
4: 93.0 FM. Respon Radio. Your family radio.

Ya, satu lagu yang mungkin maknanya relate ya buat semua orang responers malam ini. Ya, Someone to Stay, lagu dari Vancouver Sleep Clinic. Dengan maknanya yang ingin memiliki seseorang yang tetap stay atau tetap tinggal meskipun kita dalam keadaan terpuruk, responers. Ini mah benar-benar semua orang yang mau. Siapa yang enggak ya? Mungkin orang aneh yang enggak mau ini, responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 35 dalam jam kedua atau jam terakhir ini dalam program musik malamnya, responers. Jadi untuk responers yang mau request-request lagunya, lagu malamnya, lagu melownya, lagu galaunya lebih tepatnya malam ini, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, responers, aku tunggu requestan terbaiknya ya buat responers. Nah, ya, kita kembali ke pembahasan kita tentang topik kita malam ini, responers, yaitu tentang tujuan hidup. Responers, melanjutkan perbincangan kita malam ini, ada kalanya dalam hidup kita merasa lelah karena apa yang diperjuangkan belum juga menunjukkan hasil. Kita mulai ragu, mulai bertanya apakah jalan yang kita pilih sudah tepat atau belum ya? Padahal, tidak semua proses bisa langsung memperlihatkan hasilnya. Sama seperti menanam sebuah benih, kita tidak bisa melihat pertumbuhannya dalam semalam. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan keyakinan untuk terus merawatnya hingga akhirnya tumbuh dan memberikan hasil. Begitu juga dengan tujuan hidup, responders. Terkadang kita terlalu fokus pada hasil akhir hingga lupa menghargai setiap langkah yang sudah berhasil kita lalui. Padahal setiap pengalaman, setiap pelajaran, bahkan setiap kegagalan yang pernah kita alami adalah bagian penting dari perjalanan hidup itu sendiri. Jangan takut jika jalan yang responders tempuh terasa lebih lambat dibandingkan orang lain. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap melangkah meski menghadapi berbagai tantangan. Maka malam ini cobalah untuk lebih menghargai diri sendiri ya responders. Bersyukur atas setiap pencapaian sekecil apapun itu. Karena bisa jadi apa yang responders anggap biasa hari ini adalah sesuatu yang dulu pernah responders impikan. Ya, responders, tetap semangat menjalani perjalanan hidup karena selama masih terus bergerak maju, berarti Anda, responders, sedang mendekat pada tujuan yang selama ini dicari. Dan sekarang, mari kembali menikmati alunan musik yang menemani malamnya, responders. Tetap bersama musik malam karena masih banyak lagu pilihan yang akan hadir menghangatkan suasana malam ini. Ini dia lagu dari Aziz Hedra, Somebody Special.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Eh, kamu tahu gak sih?

0: Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
1: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Kesehatan.

Ya, selamat malam Responers. Tadi kita dengarkan satu lagu dari Gigi Perez, Sailor Song. Lagu galau yang sempat rame dipakai sama netizen Indonesia ya Responers. Kira-kira mungkin pada tahun 2024-2025 ya Responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 51 ya Responers, yang berarti bentar lagi program ini bakalan berakhir. Ya, tidak terasa kebersamaan kita di musik malam sudah sampai di penghujung Responers. Malam ini kita telah berbincang tentang tujuan hidup, tentang perjalanan, harapan, dan langkah-langkah kecil yang terus membawa kita maju. Semoga apapun yang sedang Responers perjuangkan saat ini, Responers tetap diberikan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Ingat, tidak semua hal harus selesai hari ini. Yang penting adalah tetap bergerak, tetap percaya, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri

responers sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu dan menjadikan musik malam sebagai teman di malam hari. Semoga lagu-lagu yang telah menemani malam ini bisa membawa ketenangan, inspirasi, dan energi positif dan untuk menyambut hari esok. Nah, untuk itu responder kita dapat apa ya, dua lagu requestan dari responders kita malam ini sebelum kita closing menutup program ini ya. Ada dari Bang T-Rex yang mau dengerin lagu dari Triad, Selir Hati, dan juga dari Bang Lunars yang mau dengerin lagu dari Yungkai Blue. Oke, nanti putarkan ya. Untuk itu responder sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Triad, Selir Hati.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat malam Responers. Kita udah benar-benar berada di penghujung program ini ya Responers. Dan tidak terasa udah 2 jam berlalu dalam program musik malam ini, dari jam 10 tadi Responers sampai jam 12 sekarang. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul selama 2 jam tersebut. Dan buat Responers yang gak sempat join, program musik malam hadir kembali, hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 10 sampai jam 12 malam ya. Jadi pantangi terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap ataupun tindakan yang gak berkenan ya Responers. Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang selalu semangat dan antusias buat nemenin pagi responer semuanya. Ya, mungkin ada responer yang sudah bangun dan siap-siap untuk berangkat kerja hari ini, atau ada yang masih tidur nih, nunggu alarm dulu ya. Oke, selamat datang bagi yang sudah bergabung ya di pagi hari ini, yang sudah gak sabar buat dengerin program Semangat Pagi. Viko akan menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Dan di pagi hari ini kita akan bahas tema yang akan kita bahas, yaitu tentang hal random yang bikin senyum di pagi hari. Coba responden semuanya tetap stay tune. Nah, sebelum itu bagi responden semuanya yang punya teman, akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, DM Viko di 0821 5566 8003.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda inovasi secara terus-menerus dapat memberikan keuntungan? Oleh karena pasar dan teknologi berkembang dengan cepat, ide yang baik cepat ditiru para pesaing. Maka ada tekanan untuk tiap kali menemukan produk dan proses baru atau layanan servis yang lebih cepat. Itulah namanya inovasi. Inovasi merupakan suatu gagasan yang ada hubungannya dengan kreativitas. Inovasi berhubungan dengan implementasi dari berbagai ide untuk menciptakan sebuah nilai. Inovasi dapat membuat Anda menjadi pemimpin dalam dunia bisnis. Steve Duty dari Whirlpool berkata, inovasilah yang memberikan kemampuan berkompetisi pada masa yang akan datang. Sedangkan Margaret E. Whitley, Presiden Berkana University berkata, inovasi berarti kita bergantung pada kreativitas semua orang. Inovasi memberi pertumbuhan yang lebih cepat, menambah pangsa pasar, dan memperbaiki kedudukan perusahaan. Nah, sudahkah Anda berinovasi untuk mengembangkan diri dan usaha Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi. Ya, tentunya bersama dengan Viko yang selalu semangat buat nemenin pagi responer semuanya di pagi hari ini ya. Selamat datang dan selamat bergabung nih buat responer semuanya yang baru bergabung atau yang sudah nunggu-nunggu. Wah, program Semangat Pagi udah dari pagi, udah bangun nunggu program Semangat Pagi. Thank you banyak ya. Yang responer semuanya di pagi hari ini, ya tepat di tanggal 17, Viko ingin mengajak responer semuanya, mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang pagi hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 082156668003. Dan responer kita pagi hari ini bahas hal random yang terjadi, tetapi mungkin hampir semua orang pernah mengalami ya. Ya, pernah gak sih responer semuanya sedang mencari charger sambil panik karena baterai HP udah tinggal 2% nih. Kita keliling rumah, buka kamar, cek meja, cek tas, bahkan sempat menyalahkan anggota keluarga. Lalu 5 menit kemudian chargernya ternyata ada di tangan kita sendiri. Dan yang lebih lucu adalah setelah ketemu kita malah ketawa sendiri gitu ya. Atau momen ketika kita membuka kulkas berkali-kali padahal tahu isinya gak akan berubah dalam waktu 3 menit. Buka, tutup, buka, tutup. 5 menit kemudian buka lagi. Begitu terus sampai 1 jam ya. Seolah-olah akan muncul ayam goreng, es krim, rezeki yang tak terduga. Ya, ini bukan sebenarnya soal lapar, ini lebih ke siapa tahu ada sesuatu nanti akan terjadi. Atau ada juga kebiasaan yang sangat manusiawi, mengambil ponsel untuk ngecek sesuatu yang penting, lalu begitu layar menyala lupa nih mau ngapain ya. Responnya semuanya, kita akhirnya buka media sosial, lihat beberapa video, lalu 5 menit kemudian baru ingat. Loh, tadi saya mau ngapain ya? Kalau Viko sih pernah ya ngalamin hal seperti itu. Loh, tadi saya mikirin apa ya? Loh, tadi saya mau ngomong apa ya? Jadi kayak lupa sendiri gitu loh. Dan mungkin yang paling banyak dialami orang adalah ketika berjalan ke suatu ruangan dengan tujuan yang sangat jelas. Terus begitu sampai ke sana, otak tuh langsung ngatain, langsung berkata, oke deh sini dulu gitu ya. Mau ngapain sih? Akhirnya berdiri beberapa detik seperti karakter dalam film yang mungkin lupa arah. Dan responnya semuanya, mungkin itu yang membuat kita senyum ya. Kita sadar bahwa gak ada orang yang benar-benar sempurna. Semua orang tuh punya loading, punya momen kikuk, punya momen yang kalau diceritakan ke teman itu langsung bisa dijawab, wah gue juga sering begitu, sama kita. Ya artinya kayak semua orang pernah ngalamin hal yang sama seperti apa yang responnya alami gitu ya. Jadi kalau pagi ini responnya melakukan sesuatu dan sedikit konyol, gak, it's okay. Kemungkinan besar jutaan orang juga sedang melakukan hal yang sama. Karena kadang yang paling menyatukan manusia bukan kesuksesan besar, melainkan kebiasaan-kebiasaan receh yang diam-diam kita alami.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, selamat datang dan selamat bergabung buat responer semuanya. Ya, di program Semangat Pagi tentunya Viko semangat dan antusias banget ya, apalagi ngebahas tema yang hal random yang pernah responer alami. Ya, mungkin responer semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga pagi hari ini yang berulang tahun, terkadang kita mikir ya enggak ada efek kayaknya ya kalau kita sampaikan selamat ulang tahun kepada mereka. Namun responnya semuanya, mereka yang berulang tahun ketika menerima ucapan selamat ulang tahun akhirnya menyadari bahwa wah, ternyata masih ada orangnya di sekitar saya yang peduli sampai-sampai tanggal ulang tahun pun diingat gitu ya. Nah, buat responnya semuanya di pagi hari ini yang mungkin sedang siap-siap untuk berangkat kerja, ya semangat hari ini, semoga apa-apa yang respon terlakukan berjalan dengan baik. Kalau kemarin libur, mudah-mudahan pikiran di pagi hari ini gak libur ya. Ya, tadi kita ngobrol soal kebiasaan-kebiasaan receh yang ternyata dialami banyak orang. Nah, responnya semuanya hal relate mungkin yang pernah dialami ketika mengetik pesan tapi salah pencet gitu ya. Sudah dirangkai dengan penuh pemikiran, sudah diperiksa dua kali, sudah siap kirim, tapi begitu pesan itu terkirim langsung menemukan typo yang ukurannya seperti baliho, padahal selama ngetik gak kelihatan sama sekali. Kalau Viko sih pernah ya ngalamin hal-hal seperti itu, ketika ngetik panjang banget dan perasaan gak ada yang salah, tapi wah, ternyata ada yang salah gitu ya, ketika pesannya sudah terkirim dan sudah dibaca oleh orang tersebut. Ya, boleh sebelum semuanya yang di pagi hari ini, ya kita mungkin pernah ngalamin hal-hal yang random terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita memilih satu antrian karena terlalu paling cepat, dengan keyakinan tinggi kita berdiri, 5 menit kemudian semua antrian bergerak dan lancar ya, sementara antrian kita seolah-olah sedang syuting film dokumenter tanpa kesabaran. Akhirnya kita pindah antrian. Ada juga buat respon semuanya yang di pagi hari ini mungkin ngalamin hal-hal random yang pernah terjadi, bisa langsung kita sharing sama-sama di 082155668003. Ya, mungkin banyak hal indah yang terjadi ya, hal-hal kecil ya, mereka tidak mengubah hidup secara besar-besaran, tetapi ya mereka memberi jeda, memberi alasan untuk tersenyum sebentar di tengah jadwal yang padat dan pemikiran yang sibuk. Karena ternyata kebahagiaan sering datang dalam bentuk yang sederhana. Bukan promosi jabatan, bukan liburan mewah, tapi ketika kita menemukan uang yang terselip di saku jaket lama. Kalau Viko senang banget ya, apalagi ketika di dompet udah gak ada uang, tiba-tiba nemu uang di celana tuh, wah. Ada perasaan tersendiri yang gak bisa dijelaskan gitu ya. Jadi ketika lampu lalu lintas berubah hijau tepat saat kita mendekat, ketika kasir berkata pas sekali gak perlu kembalian, ada ketika seorang mengirim pesan sederhana hati-hati di jalan ya, hal-hal kecil itulah yang akan berkesan dalam hidup kita. Jadi pagi ini semoga responden semuanya menemukan setidaknya satu momen receh yang membuat responden tersenyum. Dan kalau belum ada, ya it's okay. Biasanya kehidupan suka ngirim kejutan kecil di saat yang gak terduga. Selamat menjalani hari ini. Responden semuanya tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa kalau masuk ruangan lalu lupa mau ngapain, pura-puralah merapikan sesuatu. Itu jurus ya, jurus yang jitu buat sebelum bisa terapkan. Oleh sebab itu stay tune di 93,0 FM.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu, dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum.

Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang dan selamat bergabung di program Semangat Pagi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responnya semuanya, gak kerasa di jam pertama kita telah usai, nanti kita akan lanjut lagi di jam kedua. Dan buat responnya semuanya yang dalam perjalanan atau yang lagi nyetir ya, semoga ya perjalanannya baik aja sampai ke kantor, mungkin sampai ke kampus. Dan semoga responnya semuanya selalu dibarengi dengan kesehatan yang luar biasa di pagi hari ini. Semangat terus dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan Piko putarin lagu dari Menyambut Bahagia, Nikita feat Eka, akan menemani responnya semuanya di pagi hari ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.